0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Okay. Aktif 6.10 Hashtag Rancah Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6.10 Aktif 6.10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Okey, jadi yang belum lagi download RTM Click My, saya nak ajak siap-siap. Macam mana caranya? Sangat mudah. Buka saja dekat aplikasi anda di App Store ataupun Google App Store anda. Download RTM Click. Dalam RTM Click ni bermacam-macam semua stesen ada. Stesen RTM lah. TV1, TV2, TV OK, Parlimen, Berita RTM. Kemudian ada drama-drama yang ditayangkan. Kemudian ada juga untuk kesemua stesen radio RTM, ada 34 stesen termasuk Kedah FM. Ada lagi rancangan-rancangan best radio yang diterbitkan, yang dipaparkan ke dalam RTM Click. Jadi untuk ada semua, jangan lepaskan pula, dapatkan sekarang. Okey, secara percuma saja di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, pagi ini pukul 8.15 minit pagi sampailah pukul 9 pagi, mestinya kita nak kongsikan untuk anda pantun. Jadi untuk pantun pagi ini, boleh hantar ke terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Tak kisah, untuk hari ini masih lagi pantun bebas. Boleh nak berikan pantun nasihat, pantun jenaka, pantun lawak, pantun yang memberikan manfaat, pantun pengantin, pantun pertunangan, pantun untuk anak, pantun macam-macam pantun lah. Janji pantun yang baik-baik, hantar mereka saya. Okay, jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang nak hantarkan bantuan-bantuan anda, boleh hubungi saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 76-08. Ini datangnya dari pandangan kita ni, Muhammad Sabri yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar di tepi titi. Jangan takut mencuba sesuatu, kadang lang kah kecil mengubah diri. Ha, okey. Seterusnya pula ni datang daripada Rusma yang berada dekat Alostak. Dia kata, pagi hari memendik melati, harumnya singgah di tepi laman. Kalau hidup mahu bererti, jangan takut mengejar impian. Ha, okey. Seterusnya pula ni Syahril dari Sungai Petani. Burung terbang di atas awan, hinggap sebentar di pohon jati. Biar perlahan dalam perjalanan, asal jangan berhenti di tengah hati. Wah, okey. Sekejap lagi kalau anda semua nak hantarkan pantun-pantun anda, pantun hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Terus kekal dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Tak kira pagi, petang atau malam. Ada terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada, yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Mungkin yang tengah bersarapan pagi ni, makan pekngan, roti jala, putu mayo, macam-macam pagi-pagi ni kan. Jadi apapun, semoga makanan yang kita baik tu, jadi makanan kita makan tu jadi makanan yang baik, insyaAllah. Untuk pagi ni juga, siapa-siapa nak hantarkan pantun-pantun anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Okey, jom saya nak bacakan lagi ni pantun yang dihantarkan oleh Syakirin yang berada dekat Sabah. Wah, orang Sabah pun dengar. Dia kata dengarkan secara RTM klik dia orang Kedah. Okey, baik. Alhamdulillah, dia kata kat sini, air mengalir menuju muara, tenang nampaknya, membawa cerita. Hidup ini penuh warna, ada suka, ada derita. Okey, seterusnya pula datang daripada Siti Safawati yang berada dekat seberang Prai. Petang redup, angin berpuput, daun bergoyang, jatuh ke laman. Kalau semangat jangan disambut takut, terus melangkah mengejar harapan. Yes. Okey, seterusnya daripada rakan kita juga, namanya Muhammad Syukri yang berada dekat Sungai Petani, Taman Delima. Okey. Bunga mekar di tepi perigi, disiram embun waktu pagi. Jangan risau apa yang terjadi, setiap hari ada rezeki. Yes. Okey, jadi untuk semua, hantarkan lagi bantuan-bantuan anda, hantarkan sekarang ke WhatsApp kami di 011-566-86-300. Terus semuanya di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada Rasa Puan Terusul kali bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Jadi untuk semua untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan pantun anda, boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Okay, hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian tu? Hello, yeah, siapa tu?
1: Saya Amran Mustafa.
0: Cik Amran
1: dari Aman Jaya.
0: Silakan pantun yang pagi ni. Boleh, silakan.
1: Untuk adik Reza yang Yora.
0: Okey.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita semua kena bekerja untuk menjara ahli keluarga.
0: Yes.
1: Cabar dah tanya pada adik Reza. Maharukan Rudu Kedah. Kami semua rasa bangga.
0: Okey.
1: Satu ya.
0: Boleh.
1: Umat Islam adalah bersaudara. Dan juga umat Islam adalah bersaudara.
0: Okey.
1: Ya. Bersaudara juga dengan berjiran. Anda telah menjadi saudara. Jangan lupa dan abaikan segala pelajaran. Okey.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Okey, kita ambil seorang lagi boleh. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
2: Dari
0: Taman Seraya. Ya, sama Taman Seraya, namanya siapa tu?
2: Nama Rokiah.
0: Rokiah.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan pantunnya.
2: Makan nasi di rumah
0: Siti. Obat Siti buat kenuri ke?
2: Tak. Okay. Di jalan.
0: Okey. Okey, sila.
2: Makan nasi di rumah Siti.
0: Okey.
2: Goreng ikan sungai. Bos kami bawa bercuti tempatnya terak teluk Senai. Ambil tali ikannya sedapa. Meluau di tepi pantai. Layan manis kadakat di luka. Nek banana di sekeliling pantai.
0: Boleh
2: ya?
0: Boleh ya.
2: Nak nandi katuk di tanggal. Tanggal pulak di tepi pantai.
0: Kalau senangis lah
2: nak tinggal,
0: kami dia pula
2: bermain di
0: pantai. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih juga untuk anda semua yang hantarkan pantun-pantun anda tadi. Okey. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Apa lagi pantun nak dikeluarkan? Boleh tak ada masalah? Apapun, terus kekal bersama Zuri Nova setiap hari Sabtu. Pukul 8.15 minit pagi sampailah pukul 9 pagi. Okay, dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit pagi sampai pukul 10 pagi, kita ada Logat Kedah kita. Jadi jom kita nak bersama dengan Aziz Bunga. Terus kita akan bersama Zuri Nova. Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Kalau setiap hari Sabtu, semestinya kita akan ikuti logat kedah kita terbitan Basyirah Baharu ataupun DJ Bas. Dan yang pastinya untuk hari ini banyak kita nak kongsikan bersama tetamu kita hari ini. Tetamu kita hari ini nak kongsikan banyak tau, antara huruf-huruf yang terbaru, mungkin sambungan minggu lepas sebagainya. Tapi sebelum tu juga kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk Mai dengar dulu minggu ni. Silakan Cik Zulkifli.
1: Mai cek, oi mai cek ma.
2: Segmen Mai dengar dulu. Lohat kedah kita.
3: Assalamualaikum. Saya Zulkifli Ismail. Apa khabar orang Kedah? Berjumpa kita sekali lagi hari ini. Hari ini saya nak bercakap pasal makanan pula. Dalam dialek Kedah, banyak makanan yang namanya berbeza, namanya berlain daripada nama dalam bahasa kebangsaan. Yang pasti, kebanyakan kuih di Kedah kita panggil cucuk. Nak tahu pasal apa kita panggil cucuk? Cucuk tu daripada perkataan bahasa kebangsaan cucur, yang bermaksud alir ataupun aliran. Semoga Allah mencucuri rahmat. Maksudnya semoga Allah mengalirkan rahmat. Cucuk atap. Cucuk atap tu aliran air pada atap. Jadi apa kena mengenal dengan makanan? Macam ni. Kalau kita nak buat cucuk ataupun kita nak buat kuih, kita bacuh tepung, lebuh segala apa yang diperlukan. Kemudiannya sama ada kita guna tangan ataupun guna camca, kita alirkan bancuhan tu ke dalam belanga. Jadi kita alirkan, perbuatan mengalirkan, mengalirkan bancuhan tepung tadi ke dalam belanga itulah yang disebut sebagai cucur. Maka terhasillah nama cucur ataupun cucuk. Kita ada banyak cucuk. Cucuk pisang, pisang goreng, cucuk cempedak, cempedak goreng, cucuk keria, kuih keria. Kita ada macam-macam lagi cucuk. Cucuk ubi, keledek goreng, kita panggil cucuk ubi. Tapi budak-budak lah dah ringkaskan dah, dah tak bunyi cucuk sangat dah, dah bunyi cok saja. Cok badak, tapi cucuk badak tak, tak ada badak lah, dengan silap pula. Kalau bubuh ikan bilis, kita panggil cucuk ikan bilis. Kalau bubuh udang, kita panggil cucuk udang. Kalau bubuh kacang, kita panggil cucuk kacang. Cucuk kacang itu dalam bahasa kebangsaannya dendang kasturi, cucuk kacang. Kita ada banyak lagi, banyak lagi makanan, banyak lagi cucuk. Kalau cucuk peneram, dalam bahasa kebangsaannya kuih denderam, tapi kita panggil cucuk peneram. Selain daripada itu, ketayap tau, ketayap. Bukan ketayap kepiak lebay tu, tapi ketayap makanan tu. Ketayap tu kalau dalam bahasa kebangsaan, dadar gulung. Itu dipanggil dadar gulung. Kembang. Kembang kita panggil, kita panggil kembang, tapi dalam bahasa kebangsaan disebut sebagai kuih loyang ataupun kuih ros. Tengah. Tengah ni lempeng. Lempeng pula ada dua sebutan. Ada setengah orang sebut lempeng sebagai lempiang. Ada juga orang sebut sebagai tengah. Tengah tu ringkasan daripada perkataan tempek dalam belanga. Jadilah nama tengah. Ada tengah nyok dan macam-macam lagi. Seri muka. Seri muka orang kita panggil pulut sekaya. Kalau dalam bahasa kebangsaannya, seri muka, dalam logat Kedah kita panggil pulut sekaya. Roti jala. Roti jala orang Kedah panggil roti kerai. Roti kerai. Ada juga hat panggil roti sorai. Roti kerai, roti sorai. Sama lah tu. Tu roti jala. Kalau pengat pula, pengat kita panggil serawa. Ada serawa derian dan macam-macam jenis serawa lagi. Okay. Ingat tak, orang Kedah mungkin tahu spera. Spera ni nak cari tempat lain payah sikit. Spera ni dia macam karipap. Tapi inti dia tu inti apa nama sambai, sambai nyok. Macam inti cuak badak tu. Tapi rupa bentuk dia macam karipap. Itu dipanggil spera. Saya kalau balik Kedah, saya cari kuih spera dulu lah. Saya apa? Di Kuala Lumpur ni. Payah nak cari sikit. Spera ni. Selain daripada tu, ada banyak lagi lah makanan-makanan dalam bahasa kebangsaan yang kita sebut belain dalam dorak Kedah. Kalau di Kuala Lumpur, mereka panggil rojak mama. Tapi kita belah sana panggil pasembot. Kita belah Kedah, kita panggil pasembot. Orang Kuala Lumpur panggil rojak mama. Mula-mula main Kuala Lumpur, saya confuse juga. Rojak lain lah. Kalau kita di Kedah, rojak tu lain. Pasembot tu lain. Tapi di Kuala Lumpur macam tu. Pasembot tu mereka panggil rojak mama. Hak rojak lagi satu tu, mereka panggil rojak buah. Hak yang kita orang belah Kedah panggil rojak tu, mereka panggil rojak buah. Lepas tu, setakat tu dulu kot lah. Pasal apa, nak cerita pasal kuih, pasal cucuk ni, memang tak habis lah. Kita ada banyak makanan. Duk sebut-sebut kuih, sebut-sebut cucuk ni, rasa lapar pula lah. Baik, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.
1: My Jet, oi My Jet, my.
2: Segmen My Dengar Dulu. Lohat Kedah kita.
0: Terima kasih Cik Zuki Fismail di atas perkongsian menarik tadi. Memang betul kalau sembang makanan ni memang sangat sedap. Tambah-tambah makan dengan Kedah ni, ya Allah ya Tuhan ku, sebut je semua sedap-sedap belaka. Tambah-tambah kukir orang lama tu. Baik, pagi ni juga kita nak bersama dengan Encik Zaki yang mana daripada Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Assalamualaikum Cik Zaki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Cik Zaki, hari ni anda ke mana-mana ke hari ni selepas ini?
4: Nak pergi Karabu.
0: Oh, tu nampak tu semak dia macam mana.
4: Hari ni dia tak serlum apa blazer. Sebab dia nak pergi Karabu. Saya kira orang tengok YB mana pula mai. Orang duk kalut ni nak mengundi-mengundi ni. Kita masuk Karabu dengan blazer-blazer. Kacau.
0: Okay, Bicara Zaki, untuk hari ni, kalau minggu lepas kita dah kongsikan, jadi untuk minggu ni ada lagi kah nak dikongsikan yang terbaru ke apakah? Silakan.
4: Ya. Minggu lepas kita bersiaran daripada Kuala Lumpur dengan huruf R.
0: Ya.
4: Hari ni kita bersiaran daripada Jalan Kuala Kedah, RTM Kedah. Mesra Harmoni. Terima kasih kepada pendengar. Kita teruskan sambung lagi huruf R.
0: Okay.
4: Okay, untuk minggu ini, seperti yang minggu lepas kita bincangkan, huruf R ni kalau di belakang perkataan dalam dialek Kedah ni, dia akan bertukar jadi Q. Bagi perkataan-perkataan yang sememangnya datang daripada bahasa kebangsaan yang Q, huruf R itu ditukar kepada Q. Ataupun daripada perkataan kosakata Kedah itu sendiri memang dibunyikan dengan bunyi huruf Q lah. Tapi kalau bagi perkataan pinjaman yang bukan daripada bahasa kebangsaan ataupun bukan daripada kosakata dialek Kedah itu sendiri, huruf R itu sama ada digugurkan ataupun dikekalkan bunyi dia. Contoh dia kalau tayar kan daripada bahasa orang putih, kan wire kan, dia gugur bunyi R tu, dia jadi wire. Tayar, player kan, driver kan? Dia gugur. Ataupun perkataan tu perkataan bahasa Melayu, tetapi bukan datang daripada konsep budaya orang Kedah, maka dia kekal. Contohnya lekor, keropok lekor, daripada Terengganu perkataan tu kan lekor. Dia tak jadi lekor, dia kekal bunyi lekor. Jadi kita tahu kat situ, itu penanda perkataan itu bukan daripada Kedah. Itu huruf R. Unik kalau dia di belakang
0: Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur tak ada bunyinya kelompok kan. Sahaja duk buat bunyi macam kita ni, hulu sangat, darat sangat kelompok. Kita pun sebut KL je. Kita tak sebut kan Kuala Lumpur kan. Kuala Nerang betul Kuala Nerang. Pergi mana PKN. PKN. Pergi mana PKK Kuala Gedah. Okey, baik. Jadi kalau dia duduk di depan pula, sama ada dia bunyi R yang kekal juga, dan biasanya bunyi ini dia lebih kepada Kedah hilir yang selatan. Sungai Petani ke bawah, Tikar Batu ke bawah, dia dah masuk Tanjung sikit, dia dah lintas jambatan, dia bunyi jangan nak beramai tu. Kita ramai kan, dia ramai. Ni yang ramai-ramai ni dia kekal. Masih lagi dalam dialek utara yang induknya Kedah. Tetapi dia lebih kepada sifat ciri khas Pulau Pinang lah. Kerana dia dituturkan dalam kelompok dan juga lokaliti Pulau Pinang itu. Okey. Biasanya Kedah ni R di depan dia jadi GH. Dia punya R. Dia bunyi dalam sikit. Bunyinya di sini. Bukan di sini. Okey. Jadi kita sambung perkataan huruf R. Yang bermula dengan huruf R hari ini, yang memberi maksud, yang pertama, memukul, menumbuk, melempang, membelasah seseorang dengan kuat dan bersungguh hati lah. Biasanya kita kata apa? Rembat. Rembat ni korang. Dia boleh jadi juga rembat pakai kaki kan. Yang main bola tu. Tapi yang ni sebutan dia ialah rebih.
0: Rebiah.
4: Bukan makcik rebiah. Bukan, bukan robiah ke apa, bukan. Rebiah. R-E-B-I-A-H. Sebutan dia rebiah. Rebiah. Okey. Aku rebiah muka. Gitu. Jadi sinonim dia macam aku balun muka. Tumbuk lah. Tumbuk muka. Penampak muka. Kan? Aku rembat muka. Kan? Jadi perkataan yang jarang-jarang kita dengar ialah rebiah.
0: Rebiah.
4: Lepas ni kalau orang tak berapa nak faham ni, boleh pakai lah. Kan, cantik muka. Rebiah orang sedah. Jadi kalau dia tak berapa nak perasan kan, rebiah tu apa, dia blur sikit. Masa blur tu kita kita bubuh. Okey, itu yang pertama. Kalau hang buat sekali lagi, aku rebiah muka. Satu lagi uniknya dalam dialek Kedah ni, dia nak buat apa pun dia mesti main muka. Aku balun muka hang. Aku pemuk muka hang. Aku penyepak muka hang. Tapi muka itu sebenarnya dia bukan merujuk kepada literally makna apa kita kata muka itu sendiri. Bukanlah memaksudkan kawasan muka yang berada di anggota badan kepala itu ni. Tak. Maksudnya muka tu adalah susuk tubuh seseorang. Mungkin mungkin dia, dia penampang tengah belakang kan. Tapi tang mana dia dan. Tapi dalam ungkapan tu dia pakai muka. Maksudnya merujuk batang tubuh seseorang kan. Dia ni jenis muka tak malu. Itu muka betul lah. Okay. Betul. Sebab orang jenis tak malu ni memang dia suka suara muka.
0: Betul.
4: Okey, tu rebiah.
0: Okey.
4: Okey. Seterusnya yang kedua, redai.
0: Redai.
4: Dia bukan kedai lah. Dia redai. Yang ni pun jarang dah kita dengar orang sebut. Sebab dia macam logam besi, macam dawai tu. Dia taklah besar. Besi dia mungkin tebal ni. Dawai lah. Dawai ada dipih, ada ada ada tebal sikit tu. Tapi konsep dia ialah besi dawai. Okay. Redai ni yang dijalin, kita buat macam mata punai berpetak-petak tu untuk bakar salai buat apa orang kata, semanggang.
0: Semanggang.
4: Itulah alat pemanggang tu. Bukan, bukan manggang motor, manggang
0: basikal lah.
4: Geret tu kan. Ini yang memang kita buat tu, kita jalin dia lah. Orang dulu dia pintai-pintai je lah kan. Buat dalam bentuk mata punai, petak-petak kecil-kecil tu. Buat alah lah. Bakar ikan ke, itik ke. Kan? Itik orang bakar. Boleh je kan. Tapi dalam itik ni golek. Salah kan. Tapi bakar ikan lah kan? Jadi alat tu panggil redai. Tapi jarang dah orang pakai ni. Mereka kena tambah redai tu pasal temakau had jemok dah tambah. Yang ni dia buat tapi bukanlah untuk alat pemanggang. Tapi alat jemuran. Penat jemur temakau tu. Dia buat besar-besar tu, letak tengah panas, lepas tu susun lah. Begitu juga kalau kita jemur ikan, buat ikan kering. Yang besi dawai kita rajuk dia tu, kita pintai-pintai tu, itu panggil kedai lah. Kalau kita, kalau dalam bahasa standard dia panggil apa? Kalau untuk kita bakar dia panggil pemanggang lah.
0: Pemanggang.
4: Tapi kalau untuk jemur tu kan? Masa rugby kita belajar panggil pelenggang apa mah, tapi habuan bukan untuk kita duduk, tapi kita nak jemur ikan sotong kan. Okey. Baik, yang ketiga, redak.
0: Redak.
4: Redak ni habuk atau butir-butir kecil lah. Setengah orang dia panggil sadak. Kan? Kataan dia ialah redak, R-E-D-A-K, redak. Itu kalau makan biskut ke rempeyek ke habis dah tu. Tu hak hancur kecil-kecil tu kan. Ada di pungkok balang tu. Tu redak-redak lah. Hak tu yang sedap tu, kutik-kutik pun kan.
0: Betul.
4: Lepas tu lah, kalau orang jual cok pisang.
0: Oh, redak tu.
4: Redak tu kan. Redak tu kan. Dalam bahasa kebangsaan dia panggil apa? Yang kita pun blur. Sebab kita duduk kau ni kan. Macam tu boh serandak-serandak tu lebih kan. Ada orang panggil boh habuk.
0: Habuk.
4: Orang puan saya ada orang KL. Boh habuk. Dia bukannya habuk debu tu kan. Sebab tu dalam glosari ni dia kata, dia bagi apa nama, sinonim juga adalah habuk. Habuk kasar lah, butir-butir kecil yang yang kita boleh pegang, ambil buah dalam mulut tu lah. Itu redak lah, sadak. Dia bukan habuk debu yang kita calik tu berlekat di jari tu, bukan. Bukan habuk yang tu. Itu redak. Satu lagi redak ni, dia bersifat kata adjektif, iaitu sifat kepada lebihan benda makan lah. Kuih hak tempat kenuri tu redak pasal semua hak mai bawa kuih. Maksudnya banyak sangat. Hak mai mua bawa kuih, lepas tu jadi redak. Sifat dia, adjektif dia tu maksudnya jadi berlebih-lebihan. Dia bukan, dia bukan seredak hak ketuk-ketuk butiang-butiang kecil tu, bukan lah. Dia lebih pada konsep yang luas, lebihan benda makan, lebihan makanan. Kadang-kadang kita makan hidang, lauk apa semua, nasi beda, lauk ni jenis orang kita memang dia suka tinggal hak lah-lah tu kan. Ikan tinggal sekok, sampai telur tu tinggal bukan sebiji, sebelah. Kan? Tinggal sikit-sikit-sikit. Lepas tu ni malam lagi makan hak lain lah ni. Tak marah ke, tak marah. Jadi hak lebih atas meja tu, hak mulanya boleh diperhabis habuan malam, tapi malam lagi nak makan burger lah. Nak makan hak renyah-renyah gitu. Tapi orang tu dia lah, nak tak mau makan nasi lah, nak makan renyah-renyah. No burger, double special. Kadang-kadang kita naik penin. Malam cik yang boleh kata burger tu ringan-ringan. Tak tahulah ringan tu dia timbang dengan pinggan. Kan? Mungkin lah kalau nasi dia timbang pinggan, jadi berat. Jadi burger bungkus dengan tisu, dengan plastik tu ringan sikit kot. Itu maksud dia kot.
0: Baik, dah nanti dah merangkawi dah dua pinggan nasi tu.
4: Kan? Jadi hak lauk siang tadi tak habis tu. Ni redak-redak ni. Siapa nak makan ni? Kan? Kutip-kutip-kutip-kutip. Tu dia buang. Tapi hak mana boleh kutip-kutip-kutip simpan, boleh kutip. Esok goreng dengan nasi.
0: Oh, sedap.
4: Goreng.
0: Oh.
4: Kalau ikan kan?
0: Betul.
4: Kan goreng yang lebih-lebih tu esok pagi. Goreng dengan nasi. Hanya dia nasi goreng ikan lah. Nasi rendang lah. Orang Perlis dia panggil nasi rendang. Sebab rendang tu, macam Cik Zul pernah kongsi dengan kita, rendang tu orang utara, Perlis, Kedah, Penang, maksud dia bukan lah makanan yang dimasak sebagai rendang,
0: rendang tu.
4: Bukan yang tu semata-mata. Perkataan rendang tu sendiri, ni huruf R jugalah kan. Rendang tu sendiri membawa maksud goreng. Duk buat apa? Duk rendang ikan. Maksudnya duk goreng ikan. Duk buat apa? Duk rendang nasi. Bukan dia buat rendang nasi. Bukan dia buat rendang ayam, macam rendang nasi macam rendang ayam, macam rendang daging tu tak. Rendang tu maksud goreng. Duk buat apa? Rendang nasi, nasi semalam lebih banyak. Budak-budak ni tak makan, kau makan burger. Kan? Pagi ni rendang nasi tu lah memakan tengah hari. Maksudnya tengah goreng nasi. Itu redak dua makna. Lepas tu kita masuk tadi secara tak langsung, contoh kita tadi tu ada rendang lah. Maksudnya rendang goreng.
0: Okey.
4: Tapi kalau cucuk pula, orang tak kata rendang. Tak pernah dengar lagi orang kata buat apa? Rendang cucuk dah. Cucuk dah buat cucuk lah kan, goreng cucuk lah. Okey, maksudnya rendang ni dia goreng dan ada bahan-bahan banyak lagi yang digoreng bersama lah. Ada cabai, ada nasi. Sebab kalau cucuk tu lah, tau pendama tepung masuk tu, alih-alih-alih tu, tu dia panggil goreng lah. Dan konsep goreng orang Kedah ni, dia mesti minyak banyak. Kalau rendang ni abang tomeh lah. Okey, seterusnya relah.
0: Relah.
4: Relah. R-E-L-A-I-H. Kalau kita baca betul-betul, bacalah relaih. Tapi dia bukanlah relaih, dia relah. Relah ni apa dia? Maksud dia gabus, kesat atau sapu. Biasanya kita basuh tangan. Untuk basah-basah tu dalam bahasa standar kita panggil lap lah.
0: Okay.
4: Kan? Tapi lap ni bunyi dia sopan. Kita ni jenis relah. Basuh-basuh tu kali-kali di kedai makan kan, tak ada tisu, tisu di kaunter, tak pun tisu kat gantung, tarik-tarik pun habis dah. Lah kali dah kelah dia baju dia, dia kain dia tu. Dia lak-lak cara kasar tu. Okay. Tu kelah. Ataupun kita makan benda berminyak kan, ni piknuri rumah orang kan. Caterer tu pasang dengan apa, keting punya elok alas meja apa semua kan. Kita pun makan lah cucuk tu lah ni sikit-sikit, tak makan nasi, tak makan lauk, duk makan tu. Tapi tangan tu rasa berminyak, pegang pulut sekaya rasa melekit apa semua. Lepas tu suar tangan belah bawah tu buat sembang dengan orang. Hat tangan bawah tu duk relah di keng meja tu. Bisa buat dah perangai tu. Jangan nak murung lah. Hat ni kalau 10 orang, 9 orang bisa buat.
0: Betul. Malah ambil tisu kan.
4: Kan. Duk relah di keng meja rumah kenuri tu. Itu relah lah. Maksudnya dia lap, dia gabus. Okay. Mak relah ayak kopi ya, tumpah atas meja pakai tola. Okay. Kemudian relah ni pula ialah mengambil seluruhnya, mengambil sepenuhnya, ambil perhabis buang. Itu pun relah juga. Ada dua makna dalam dialek Kedah. Contoh dia buah muktan di pokok tu, dia kait habis muak relah. Apa tak ada. Yang kita ni semawa lah, dia nak buah muktan ambil lah. Habuan makan sudah lah. Kan, keluar-keluar tengok,
0: habis liu,
4: habis kan, dengan putik-putik pun dah kalah habis. Pernah guna tak? Maksudnya dia mengambil sepenuhnya. Buah muktan tu depa kelah, tinggal dahan saja. Kadang tu bukan dekat, dia panjat dia kepok habis dengan dah botok. Kan, cering pokok tengok. Tu kelah. Seterusnya, tak kira tu nombor berapa dah.
0: Nombor 6.
4: Nombor 6. Okey. Hak ni relah.
0: Relah.
4: Relah ni maksudnya terkoyak, pecah ataupun putus. Biasanya kain lah. Kain kalau kita beli lama-lama, duk lipat simpan dalam apa, almari ke kan. Di rak ke dalam tempat simpan lah. Rupanya dia reput. Dia orang pakai, dia makan kain, dia makan diri kan. Kain tu kan tambah tanpa lipat tu jadi kuning kan. Kita pun ambil kibak baru teringat nak pergi hantar buat baju. Tengok koyak, tarik sikit nak. Kelah dah kain ni. Itu kalau tak pakai. Hak jenis latam pakai pun sampai kelah. Kain duk pakai kain pelikat tu lah sampai reput. Kan, dia sedap pakai. Setengah kain tu dia sedap pakai. Hat tu kan. Nah, kadang tu bangun pagi tu sidal belakang pintu tu. No, malam capai balik tak pergi basuh. Tahu Allah, pakai tidur malamnya akan kotor ke pergi mana, duk tak kata kan. Nah, pakai balik kan. Kali dua basuh je mok pergi, lama-lama kain tu pecah, relah. Relah ni jaga, jangan duk relah belah belakang, belah lepas. Relah tepi tak apa. Maksudnya berkenaan dengan sesuatu seperti kain lah, yang pecah, terkoyak ataupun putus benang tu kan. apa lagi kita pakai relah kan. Kadang kasut pun kata relah juga tu di depan kan. Pakai punya pakai sampai pecah depan. Kasut
0: kadang
4: kasut sekolah jenis kain depan kan. Lama-lama reput.
0: Betul,
4: kan.
0: Betul.
4: Seminggu sekali pun basuh. Kalau dah setahun duk pakai tu, reput, pecah benang depan tau. Relah lah kan. Jangan kata kasut. Stokin pun sama. Kan. Kita punya kaluk ni tak perasan buka-buka ke tak. Relah stokin dan ibu jari kaki tu koyak sikit kan. Tu relah lah. Tu relah. Seterusnya ialah relang.
0: Relang.
4: R-E-L-A-N-G. Relang.
0: Okay.
4: Relang ialah lingkaran. Seperti yang dipasang pada tengkuk lembu ataupun gelung yang kita bubuh tu daripada tali ataupun rotan. Budak-budak tu guna relang rotan masa mereka bersenam. Hula hoop. Ataupun dalam bahasa standard dipanggil gegelung.
0: Gegelung.
4: Tak ada gelung kan. Orang gimnastik duk main. Kita ada sekolah rendah.
0: Yang bulat lah.
4: Rotan ni kan.
0: Bukan pinggang.
4: Bukan pinggang tu kan. Golek lah. Dulu boleh lah. Lah. Nak beralih tepi pun penat. Nak suruh. Apa. Duk buat ulahut-ulahut. Duk pusing menatang tu kan. Bubuh-bubuhnya. Loroh jatuh. Tak ada nak pusing. Itu panggil relang lah kan. Duk main pun duk main relang. Ataupun ada. Kalau di India banyak. Mereka buat relang. Mereka bubuh di tengkuk lembu tu kan.
0: Betul-betul.
4: Lepas tu mereka tarik. Yang tali kan. Itu dipanggil relang lah. Dalam bahasa standard dipanggil gegelung lah. Biasanya diperbuat daripada rotan ataupun lor buat pakai plastik lah. Kalau relang hak duk main gimnastik tu pakai rotan dia berat. Pakai plastik dalam kosong tu pun ada juga kan. Tu relang. Seterusnya relui.
0: Relui.
4: Relui ni dia sinonim dengan dulu huruf D kita belajar. Derlui. Sebab tu saya kata setengah tempat dia sebut derlui.
0: Derlui.
4: Derlui.
0: Derlui.
4: Derlui. Tapi setengah tempat dalam Kedah dia tak bunyi de tu. Dia punya re je. Relui. Relui ni maksud dia sesuatu permukaan yang boleh ditembusi lah. Membolosi, menembusi benda yang dipijak berlubang hingga ke bawah. Itu relui. Kan. Setengah orang panggil jerlui.
0: Jerlui.
4: Ada juga.
0: Betul.
4: Kan. Jaga kot tu pasang jerlui ya. Silap pijak lepas ke bawah. Papan pun macam tu juga kan. Penek rumah atas apa yang duk indik kuat kan. Jalan tu yang duk entok-entok jalan elok-elok. Tengok-tengok sama lagi jerlui lepas ke bawah. Saya jerlui lepas ke bawah. Kadang pada kain pun ada relui jugalah. Kan? Kita duk apa nama pegang-pegang kain tu lepas tu reput terkoyak kan. Lah relui ya. Lagu tu lah. Maksudnya suatu permukaan yang boleh menembusi permukaan yang sebelah lagi tu lah, sama ada dari atas ke bawah. Kalau dalam konsep yang lebih tepat dari atas ke bawah lah. Kan? Relui.
0: Relui.
4: Dan perkataan kita yang terakhir hari ni ya.
0: Ya, betul.
4: Remban.
0: Remban.
4: Dia bukan bemban. Bemban pokok kan. Ini remban. R-E-M-B-A-N. Remban. Remban ni biasanya kayu-kayu kecil. Kita buat daripada buluh yang kita pancang. Biasa tengok ada orang buat titi. Lintah halok sungai kecil. Kan? Buat titi dengan buluh ke. Buat titi dengan kayu ke. Batang nyok ke. Lepas tu lepas pancang. Kok tepi titi tu beda lintah beda pegang. Kan? Tu dipanggil remban. Iaitu batang kayu kecil biasanya buluh lah. Yang mudah nung kita nak cucuk di apa? Di tanah tu kan. Kalau kayu hak kerah ni nak kena ketuk bagi kemas lah. Betul. Kan? Yang dipasang pada titi dan lain-lain sebagai pemegang ketika meniti. Ketika kita meniti jalan tu beda kita pegang tu dipanggil remban.
0: Remban.
4: Biasanya diperbuat daripada buluh lah. Itu yang hari ni lah. Ada lagi huruf R. Mungkin kita simpan minggu depan sikit lagi kot.
0: Baik.
4: Sedap tak sedap. Kita September minggu ni lah.
0: Betul. Inilah masuk bulan 10 dah. Sekejap sangat masa berlalu, betul.
4: Ada perkongsian tak ni?
0: Kalau ikut kat sini ada satu tu, retuh.
4: Retuh.
0: Ha.
4: Retuh ni beretuh lah kot.
0: Ha, beretuh lah.
4: Ha. Maksudnya berlagar.
0: Berlagar.
4: Ha. Itu ada retuh tu.
0: Ha.
4: Ha. Itu satu-satu makna yang kita guna pakailah.
0: Hmm.
4: Retuh.
0: Ha. Baik. Okey, kita pun dah sampai ke penghujungnya dah. 5 minit lagi. Habis kurang ada 3 minit, 2 minit tu. Mungkin ada terakhir daripada
4: Cik Zaki. Kita tak ada
0: kita ada soalan. Kita pergi soalan dulu, kita pergi topik. Okey, jom kita pergi soalan bersama Cik Zaki Bismillah. Silakan.
1: My Jet, Boy My Jet.
2: Segment My Ingat Lohat. Lohat Kedah.

0: bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen Mai Ingat Logat.
1: Roti kirai. Maksudnya A. Roti canai. B. Roti menggali. C. Roti jala. Sat lagi saya habak jawapan.
2: Segmen Mai Ingat Logat. Logat Kedah Kita.
3: Okey, sebelum kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail yang terakhir ni, kita bersama juga dengan Cik Zaki yang terakhir, insyaAllah. Cik Zaki, seminit ataupun dua minit.
4: Okey. Baik. Sebelum pekat-pekat bikin lah ya, jawapan.
3: Betul.
4: Sekejap kita jawab, tengok apa jawapan dia. Untuk hari ini, September pun sudah di penghujungnya.
3: Ya. Yeah.
4: Semoga minggu depan kita masuk Oktober, kita hak mana belum tercapai tu, kita berusaha keras.
3: Betul.
4: Untuk mencapai sebelum berbaki lagi sebulan dua mengakhiri tahun ini. Dan istimewa ucapan saya pada hari ini untuk DJ kita sendiri, tahniah kerana tercalon dalam Anugerah Seri Angkasa 2026 untuk rancangan agama
3: terbaik.
4: You know, semoga ada rezeki,
3: insyaAllah.
4: InsyaAllah sama-sama satu Kedah ni, kita berdoa,
3: amin,
4: kan?
3: InsyaAllah
4: kemenangan dan kejayaan lah. Yang katanya pada 24 Oktober nanti.
3: Betul.
4: Akan berlangsung di PICC Kuala Lumpur.
3: Ya.
4: Malam Anugerah Seri Angkasa 2026. Untuk kategori radio, no?
3: Betul, radio.
4: Rancangan radio lah. Agama terbaik. Jadi semoga terus cemerlang lah.
3: InsyaAllah.
4: Itu istimewa ucapan saya kepada DJ Zul kita.
3: Alhamdulillah. Okay. Baik, terima kasih Cik Zaki. InsyaAllah semua-sama kita doakan juga untuk malam itu nanti, insyaAllah. Jadi sama-sama boleh nonton nanti di TV 2 atau saya nanti, insyaAllah. Baik, dan kita nak terus bersama dengan Cik Zulkifli untuk di segmen yang terakhir.
1: Jawapannya C. Roti jala. Roti kirai maksudnya roti jala.
3: Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zul Renova dan juga Cik Zaki. Terima kasih Cik Zaki. Kita jumpa lagi Cik Zaki minggu depan. Mungkin ada lagi nak dikongsikan, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
3: Apapun, sekejap lagi pergi Pekarabur lah.
4: Ya. nak pergi Terengganu. Jadi nak belilah kat kawan-kawan nak di sana tu.
3: Betul. Itu kata buah tangan pada Kedah tau.
4: Kita duduk pergi sana, lepas duduk bagi, bawa balik rembiang macam-macam. Rembiang tu kita simpan minggu depan. Kita tengok apa dia rembiang.
3: Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan balik. Kami teruskan bersama dengan Puteri Awani yang bersama dengan anda semua. Mula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah.
5: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Ha, tengoklah ni Mak Tihai. Ha, dalam seorang abang ni mengkelai pasal duk berebut tapak parking kereta je. Amboi, bukannya tempat tu ada satu tapak parking je. Hak duk kalut nak berebut sampai nak jadi mengkelai ni awaknya.
1: Mana dia? Mai nak tengok. Surat abang apa yang baca tu?
0: Ha, ni lah surat abang ni lah ni.
1: Ih, pelik sungguh lah zaman lah ni. Pasal benda kecil pun nak edi punca. Eh, beringat lah no. Janganlah duk mengkelai dengan orang. Tolak ansok lah sikit kalau benda tu kecil sangat. Jadi tak seronok bila duk jadi pasal dengan orang ni.
0: Betul. Ha.
2: InsyaAllah, Mak. Ed pun biasa juga jadi lagu tu. Mak, cik ya. Kadang-kadang tu pasal order makan silap pun jadi bergaduh.
0: Oh, gitu pula.
2: Order hat lain, mai hat lain. Lambat mai ambil order. Cuma kita ni kenalah pandai dalam cakap ni. Kalau rasa ada yang tak kena, kita cuba bercakap pakai nada yang tak menyinggung hati orang. Kan?
0: Haa, sungguh Ed. Haa. Kadang tu bila orang tengah duk marah kat kita, cuba kita tanya dia elok-elok. Awaknya yang marah kat kita. Selalunya kalau cakap elok ni, orang tengah marah pun jadi sejuk hati. Betul tak?
1: Yang tu sungguh Cik Kehoi. Marah ni kalau kita duk ikut dia, lama-lama setan pun duk hasut. Nabi pun dah pesan suruh kita jaga marah kita ni. Bila nak marah je, cuba kita istighfar, ingat Allah. InsyaAllah lah, tak jadi nak marah.
0: Ya, betul Mak Tihai tu.
2: Sungguh Mak, dia lagu ni je. Cuba kita fikir hak positif je tiap-tiap masa. Kadang-kadang tu, punca nak jadi marah tak tahu hala ni sebab kita duk serabut fikir masalah.
1: Itulah.
2: Kadang tu, masalah dia kecil je. Betul. Dah duk fikir dalam kepala 24 jam. Memanglah lama-lama jadi besar.
0: Itu dia.
2: Tapi, kalau kita istiqomah, kawai marah kita tu, lama-lama dia dah jadi biasa. Bila kita ni selalu positif, selalunya orang sekeliling kita ni pun akan terikut dengan positif kita tu.
1: Yalah.
2: Mesti orang tak mau nak gaduh dengan kita. Mereka suka dengan kita. Cik Kiah tahu tak mula-mula nak amai apa kalau nak bagi sedia-sedia kita fikir positif?
0: Ha, nak buat gini?
2: Kita senyum. Kita senyum selalu. Naik motor senyum, cakap dengan orang senyum. Pendek kata buat apa pun dalam senyuman lah. InsyaAllah kita mesti rasa tenang. Lepas tu kita akan perasan macam diri kita ni tak ada masalah.
0: Sat lagi orang heran pula. Awak yang Cik Kiah duk kenyir tak berhenti pula tu. Jenuh pula nak jawab sat lagi.
1: Ni Cik Kiah tak ada siapa nak tanya. Orang senyum balik kat kita adalah. Lagi satu perasan tak? Kalau kita duk sembang dengan orang dalam keadaan senyum, mesti orang tu pun seronok dengan kita. Baru kenal. Tapi rasa macam kenal lama dah.
0: Betul lah juga tu Mak Tihai.
2: Betul tu Mak. Itulah kata budi bahasa ni bila kita bersembang dengan orang. Kita kena senyum. Ni bersembang dengan orang, duk buat muka ketat je. Orang pun naik lemah lah dengan kita. Tambah pula, kita duk rasa pangkat kita tinggi daripada orang tu. Lagi dia nak jadi.
0: Sungguh, Cik Kiah besarlah sekali tu duk sembang dengan pelanggan ni lah. Dia tu kira pangkat besar lah juga. Dia punya jaki tu lah. Cik Kiah sampai rasa lagu tak majun majun kat dia tu.
1: Jadi lagu baik tu.
0: Dengan muka tak mau senyum langsung, suara ni deras serupa dengan nak telan kita ni. Ampui, tak ada nak seri langsung ni muka tu.
1: Itulah kata Cik Kiahoi. Bila bercakap dengan orang ni, kenalah ada budi bahasa.
0: Sungguh,
1: Mati. Tak kiralah kita ni ada pangkat kau, tak ada pangkat kau. Kena jaga hati orang.
0: Ya.
1: Takut kalau tak jaga sat lagi, jadi jemuan pula. Kan? Siapa pun tak mau dekat dengan kita. Masa tu baru kita tahu kita ni lagu mana yang betulnya.
2: Betul tu, Mak. Jadikan budi bahasa bila bercakap dengan orang ni amalan kita. InsyaAllah, orang berbudi, kita berbahasa. Orang tak berbudi pun, kita jagalah bahasa kita. Selamat dunia akhirat.
1: InsyaAllah.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahrizal Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kiah dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail menganggap Pak Teh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: Radio Malaysia
6: Kedah. Nidaul Islam.
7: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Kan? Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah, ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nidaul Islam
7: #penyiaranjakim.

Ya, Puchu akan temankan anda sampai jam 2 petang nanti. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ha, Sabtu dah sampai. Jadi, yang baru nak buka mata tu ataupun yang tengah drive, tengah breakfast, tengah kemas rumah atau tengah baring lagi sambil scroll-scroll handphone, jom kita layan interaktif 10.2 ni dengan Puchu, okey? Sampai jam 2 petang nanti. Janji jangan tukar frekuensi. Tapi sebelum tu, Puchu nak ucapkan dulu terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi. Tadi sampailah waktu sekarang 10 pagi ini. Hari ini Puchu nak temankan anda sampai jam 2 petang tau. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune 97.5 sebab kita ada banyak lagu-lagu yang best. Kita nak putarkan lagu kegemaran anda. Ada story-story yang best. Dan kejap lagi kita buat live TikTok sama-sama, okay? Kedah FM, Mesra Harmony.

Dan anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: masih lagi bersama dengan Puteri Awani di pagi Sabtu ini.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ayuh, kita rancak serata-rata dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti, okey? Ha, macam mana mood pagi ni? Yang dah bangun tu, yang baru nak buka mata, nak celik mata, orang kena katakan. Ha, yang tengah drive, yang tengah breakfast lah. Pagi semua, Puteri dekat konti ni baik-baik saja. Puteri harapkan anda dekat rumah pun baik-baik saja, okey? Kita start hari Sabtu kita dengan mood yang baik tau. Puteri nak energi yang positif. And of course, jangan lupa jaga kesihatan. Sebab apa kan, lately ni kan jerebu kan makin teruk. Tapi alhamdulillah, bila kita sembang pasal cuaca dan udara jerebu ni, jerebu dekat Kedah pagi ni, bacaan yang direkodkan masih berada dalam tahap baik hingga sederhana. But still, kena jaga diri, especially kalau korang ada aktiviti outdoor. Okay, hati-hati untuk hari ini. Semestinya Puteri akan temankan anda kalau nak request lagu ke apapun boleh. Okay, WhatsApp saja Puteri di 97.5 Kedai FM.

0: weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu Yum Test. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Hampir beli ayam, Doggy?
2: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: Itu dia kalau ada pahit, pasti ada manis di akhirnya. Penyanyian daripada Kira Bahar dan Yazid Izzahab. Bestkan lagu ni. Anda masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedai Fahit.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, walaupun masih pagi lagi kan, kadang-kadang orang ni pagi-pagi dia tak ada mood lagi, ataupun dia punya ilham dia macam blur-blur, mamai-mamai lagi kan. It's okay. Tapi semamai-mamai anda, anda dah start boleh request lagu tau. Boleh WhatsApp Puteri dekat Kedai FM ni untuk request lagu ataupun nak kongsi perjalanan anda hari ni. Ha, yang masih atas katil tu jangan risau, okay. Ambil dulu mood tu, tarik nafas, minum air suam dulu. Kejap lagi request lagu dekat Puteri tau. Sebab hari Sabtu ni kita nak sing along, kita nak nyanyi sama-sama, kita nak chill, kita nak lepak dengan Puteri, okay? Sampai jam 2 petang nanti. Terus setiap bersama dengan Puteri, jom kita nak layan lagu. Cuba.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang nanti tau. Ha, yang tengah dengar radio sambil buat kerja, sambil buat assignment tu kan. Jangan rasa macam seorang diri tau. Sebab kita ada sama-sama dekat pagi ni. Ah, ha, Putri akan temankan lah. Jangan sedih-sedih. Okay, janji jangan tukar frekuensi. Sebab Putri akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best. Lagu Gen Z vibe. Ha, kalau rasa macam lagu ni tak best, request lah kan. Sebab kita tak tahu, Putri tak tahu taste korang macam mana. Request saja dekat WhatsApp ni. Sekejap lagi Putri akan putarkan lagu kegemaran anda. Okay, alright. Putri nak tanyalah, apa benda pertama yang anda buat pagi Sabtu ni? Breakfast dulu ke? Ataupun coffee dulu? Ataupun phone dulu? Jangan tipu, okay? WhatsApp Putri sekarang. Putri nak tengok anda buat apa dulu. Kalau macam Putri pagi tadi, phone dululah. Sebab Putri nak tutup alam. Alam berbunyi. Kalau alam tu tak berbunyi, mungkin-mungkin radio ni senyap. Tak ada DJ pagi ni. Jadi kena set alam. Alam dulu, jadi phone dulu. Anda macam mana? Yang mana hari ni cuti kan? Tak payahlah nak set alam. Ataupun alam automatik semula jadi kat sebelah. Anak kejut ataupun ayam berkokok. Boleh kongsikan dengan Putri dekat WhatsApp Kedai FM. Okay, jom kita nak layan lagu Astaga Bercanda. Kita joget sama-sama, okay? Kedai FM.

0: dengan Puteri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okay, kita continue kita punya pagi Sabtu kita ni. Puteri nak bagi update sikit lah tentang hari ini. Tentang hari ini mengenai jerebu lah, okay. Yang mana yang nak keluar rumah pagi ni tu kan. Untuk di Kedah setakat ni, macam Puteri cakap tadi, alhamdulillah bacaan IPU di beberapa kawasan seperti Alok Stark, Sungai Petani, Kulim dan Langkawi ni masih berada pada tahap yang baik. Tapi setakat pagi ni, keadaan udara kita nampak okay lagi lah. Tapi kita tetap kena alert, alright? Sebab keadaan kualiti udara ni boleh berubah sepanjang hari. Ha, kalau anda ada aktiviti outdoor tu, especially yang lama-lama tu kan, jaga diri, minum air yang cukup, dan kalau nampak keadaan udara tu mula berkabus atau berasap, tolong ambil langkah berjaga-jaga tau. Yang penting, jerebu boleh datang. Tapi mood Sabtu kita, jangan bagi dia kacau. Okay, nak request lagu boleh request dekat Puteri. WhatsApp saja Puteri di 011-5668-6300. Ha, jom kita nak layan lagu ini selepas ini. Lagu pujuk dari Spider dan lagu kegemaran ramai yang request hari ini, lagu ini.

0: lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Sebelum kita sembang-sembang lebih dalam kan, Puteri, sebelum tu nak ucapkan dulu, nak ambil kesempatan ni nak ucapkan tahniah, sebesar-besar tahniah kepada adik Reza yang mewakili Kedah FM dalam pertandingan Bintang Kecil. Semalam adik Reza menang guys. Ha, adik Reza dapat Johan semalam dan kami sangat bangga dengan adik Reza. Teruskan usaha adik, teruskan percaya pada diri sendiri dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar tau. Kadang-kadang mimpi besar ni jadi kenyataan. Macam semalam tengok kita menang. Semoga kemenangan ini jadi permulaan yang lebih banyak, lebih besar buat adik Reza lepas ni. You did it, little star. I'm so proud of you and congratulations again to adik Reza and also DJ Bas sebagai penerbit Bintang Kecil 2026. Ha, tahniah tau. Sebesar-besar, setinggi-tinggi tahniah Kak Puteri ucapkan dekat adik Reza dan juga Kedah FM. Jom kita nak layan lagu. Itu dia masing-masing. Sebenarnya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Puteri di Kedah FM. Tapi

0: 107.7, anda yang sedang mendengarkan kami di Kedai FM dari seluruh Langkawi.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Janji, okay, rancak serata-rata dengan Puteri sampailah jam 2 petang nanti. Ha, hari ini kita nak sembang macam-macam topik. Ha, sekejap lagi pukul 11 pagi, ha, kita nak masuklah topik apa Puteri hari ini. Ha, tapi sebelum tu, sekejap lagi jam 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Herbal Fame Sindrian Berhad. Ha, lepas tu kita sembang-sembang balik, okay? Janji jangan tukar frekuensi 97.5 Kedai FM.

0: akhir bintang dari Yunan. Masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, seperti yang dijanjikan 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan Herbal Fame Senyum Berhad bersama dengan Lin. Silakan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Film Group Company. Hari ini kita nak cerita lagi mengenai produk keluaran kita, Organic Mattress, iaitu tilam organik. Okey, jadi terima kasih juga saya nak ucapkan kepada abang kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang mana memberikan sokongan, yang mana telah menjadi pelanggan setia kita juga yang menggunakan produk daripada Organic Mattress. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jadi hari ini kita kembali bersama untuk kita berkongsi lagi apa promosi-promosi terkini, apa tawaran-tawaran menarik sempena hari gaji ni kan, hujung bulan ni apa yang kita nak bagi. Okey, hari ini mungkin kita sempat bercerita mengenai dua atau tiga pilihan tilam. Apa tilam yang kita nak bawa? Anissa Queen Size. Kita nak bawa juga set combo jimat untuk pembelian tilam dapat sekali katil. Kita nak bawa juga mengenai tilam manja organik. Jadi siapa nak tidur lebih selesa, nak tidurnya tidak terganggu bila pusing kiri, pusing kanan, ya, rasa selesa. Tak naklah bila seorang berpusing, seorang lagi terasa gerakan kan. Ataupun bila tidur atas tilam yang melendut mengikut berat badan, buatkan kita bangun pagi, badan rasa sakit, ya, badan rasa lesu, tak bermaya, tak nak, tak nak. Kita nak ubah dah. Kita nak jaga diri kita balik, nak jaga keselesaan kita pada waktu malam. Kan, sebab kita mencari rezeki, kan, kita menjaga anak, menjaga pasangan, menjaga mak ayah kita kan. Tapi kadang-kadang ada seorang yang kita terlupa nak jaga. Siapa tu? Diri kita sendiri. Sebab setiap hari badan kita gunakan buat kerja itu, buat kerja ini kan, memandu dalam jarak yang jauh, hari-hari bekerja, ada yang berdiri berjam-jam, ya, ada yang memikirkan itu dan ini. Jadi bila malam badan kita letih, otak kita pun letih. Bagi badan kita berehat atas tempat yang betul. Bila kita bekerja penat pun, kita buat apa sekalipun, kita tahu malam nanti bila kita balik, ada tilam yang boleh bantu untuk rehatkan badan kita. Barulah seronok nak bekerja dan sebagainya. Kita kata, alah, penat hari ni pun tak apa, malam nanti balik boleh settle kan. Itu yang kita nak. Jadi tapi sebelum tu, kena check balik tilam kat rumah masing-masing. Adakah tilam kat rumah kita tu betul-betul bantu? Ataupun dah lama tenggelam kan? Tapi asyik kata nantilah, nantilah kan, nantilah. Ya, satu hari nantilah baru nak tukar. Kita tak boleh nak halang umur kita daripada terus meningkat. Kita nak, tak boleh nak halang bila badan kita tiba-tiba bangun pagi besok rasa sakit belakang, rasa sakit badan. Kita tak boleh halang tiba-tiba je kan? Jadi sebelum benda tu berlaku, apa kata kita dapatkan, ya, tilam ataupun tempat ataupun alas untuk kita berehat, alas untuk kita tidur, dengan supaya ya dapatlah mengurangi risiko masalah tu nanti. Okey, jadi

0: boleh pakai lama. Ada tak? Okey. Jadi untuk tilam bawah 1000 ini harga dia pun kalau biasa kita jual 999. Tapi masih bawah 1000. Cumanya kita nak bagi lagi special harga ni supaya anda tak rasa oh banyak nak kena keluar duit nak beli tilam ni kan. Ah tak. Okey. Hari ni kalau beli tilam Anissa 8 inci harga pasaran 999. Tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama, kita nak bagi dengan harga serendah RM699. Abang Kakak. Hantar percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. RM699 boleh pakai sehingga 10 tahun. Okey, penghantaran percuma dah sampai baru bayar. RM699 untuk 8 inci kelamin queen. Okey, yang ni kita tak buat untuk saiz bujang ataupun kita tak buat untuk saiz king. Dia hanya ada satu ketebalan, ada hanya satu saiz sahaja. Queen size tebal 8 inci. Sebab yang ni biasanya kalau kita buat 100 unit, sekejap je habis. Yang ni ada baki sikit lagi. Jadi yang mana kata nak tilam 8 inci untuk tidur selesa, tapi tak nak keluarkan, mungkinlah ada bajet tu kurang sikit, boleh proceed dulu ambil 699. Untuk diri sendiri, untuk bilik anak, bilik tetamu pun boleh, tak ada masalah. RM699 Jabar Kakak. Ya, untuk tidur kita, rehat kita setiap malam. Jadi yang mana nak, boleh telefon link terus. Nombor dia 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Terus je WhatsApp, cakap link, saya nak yang 699, ini alamat saya sekian. Okey, terus WhatsApp pun boleh, nak call pun boleh. 013-584-0288. Kalau kata nak bersama dengan set katil. Okey, nak bersama dengan set katil, harga pasaran kita jual untuk tilam dengan set katil biasanya RM1398. Okey, RM1398. Tapi kita nak bagi hari ni special untuk orang-orang Kedah je. Kita nak bagi hari ni special untuk orang-orang mendengar link sekarang ni. Kita nak bagi harga RM1199. Ada tilam 8 inci, ada katilnya sekali. RM1199. Siapa nak, kena cepat. Call 013-584-0288. Ya? Guna untuk bilik anak, bilik tetamu. Tak nak letak kat bawah kan, nampak macam tak teratur. Jadi letak kat atas katil, dapat satu set. Oh, cantik, kemas. Ya? Dah lebih teratur. Jadi kita berhenti sekejap. Nombor telefon pun Linda bagi. Boleh WhatsApp. Terus nak yang 699 untuk tilam ke ataupun nak yang set combo jimat 1199. Jadi boleh WhatsApp, boleh call kita sekarang. Baik, jangan pergi mana-mana. Kita berhenti sekejap. Kita kembali pula selepas ni untuk tilam manja organik.
1: Segmen tajaan rehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.

0: bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Nom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Okay, kita masuk lagi dalam segmen tajaan bersama dengan Lin. Teruskan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah untuk tilam yang pertama, ada lagi ke yang belum call atau belum WhatsApp untuk dapatkan tilam tu? Ramai yang dah call, ada orang Alosta, ada orang Pendang, ada orang Pokok Sena yang dah WhatsApp kita, kata Lin saya nak yang 699, Lin saya nak sekali katil. Jadi terima kasih atas sokongan semua. Tak perlu risau, kita siap pasang dekat rumah. Kalau nak pasang sendiri pun mungkin bilik belum kemas dan sebagainya, kita boleh ajarkan nanti. Sangat senang, sangat mudahlah untuk pasang, okay? Kalau nak kita pasangkan pun boleh, tak ada masalah. Okey, 699 untuk 8 inci queen, tilam tanpa spring, baik untuk tidur, baik untuk sokongan, baik untuk keselesaan. Tapi daripada yang baik, sudah pasti ada yang lebih baik. Yang mana mungkin ada masalah berkaitan dengan slip disk atau berkaitan dengan belakang yang perlukan tilam yang lebih memberikan sokongan, kan? Untuk supaya bila kita tidur tu lebih selesa. Sebab untuk mereka yang ada masalah slip disk ni, biasanya tak boleh guna sembarangan tilam. Ya, bila guna tilam yang lembut sikit tu, dia akan rasa sakit tu makin rasa tak selesa lah, kan? Jadi kena cari tilam yang padat sikit. Jadi untuk tilam yang lebih sedikit, anda boleh gunakan tilam manja organik. Sebab manja organik tu, harga pasaran kita jual dengan harga RM1,700. Okey, RM1,700, sebab kita baru upgrade daripada 5 tahun jaminan kepada 10 tahun. Okey, dan dia pula kita guna high density rebond, saduran getah asli, fabric ataupun kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Harga RM1,700, tapi kita bagi promo untuk trade-in tilam lama potongan RM300 dan ada special offer. Kalau beli hari ni, dapatkan hari ni, saya nak belanja abang kakak, tuan-tuan, perempuan semua, harga RM1,000 je. Sekali kita beli hari-hari boleh pakai selama 10 tahun waranti. RM1,000 untuk 8 inci. Siapa nak? RM1,000 sahaja untuk 8 inci. Kenapa Lim bagi harga ni daripada RM1,700? Adakah kualiti dikurangkan? Kalau kualiti dikurangkan, saya tak berani janji 10 tahun, abang kakak. Ya, 10 tahun boleh pakai. Jadi harga RM1,000. Kalau kata RM699, nak upgrade sikit. Ya, sebab bezanya sikit je. Upgrade sikit dan ambil yang RM1,000. Okey, tilam 8 inci queen. Kalau 10 inci, RM1,200. Okey, RM1,200. Kalau 8 inci tu biasanya dalam sejengkal. Ya, kalau 10 inci sejengkal lebih sikit. Nah, kalau nak pasang cadar terletak elok, nampak cantik, ambil 10. Kalau nak pakai standard biasa, pakai 8. Okey, jadi 8 inci kita ada 699. Kalau untuk yang set combo jimat, 1199. 1200 je kira untuk satu set lengkap. Kalau kata nak tilam premium manja organik, dapatkan dengan harga 1000. Jelas ya? Jadi abang kakak boleh telefon nombor Lin ni. Ya, jangan tunggu lagi. Penghantaran kita buat percuma je ke rumah. Bayaran bila sampai barang, tengok semua okey baru bayar. Jaminan kita bagi. Penghantaran percuma je. Alostar Jitra atau yang mendengar ni mungkin duduk di luar Kedah. Boleh di Semenanjung, percuma sahaja. Ya, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, saya ulang, 013-584-0288. Jadi buatlah pilihan yang tepat untuk keselesaan belakang anda, keselesaan tidur anda, dan juga buatkan kita dapat beristirahat dengan baik setelah seharian bekerja. Sebab konsep manja ni penat hari ni, settle hari ni, tak bawa ke hari besok. Itu bestnya. Okey, jadi sekali lagi nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Boleh WhatsApp, boleh call ya. Baik, jadi penghantaran biasanya tak lama lah. Kita ambil masa sehari dua je. Sehari sebelum hantar kita akan maklum. Okey, dah sampai, tengok semua baik depan mata baru bayar. Jadi baik, insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Jadi terus hubungi 013 0377108488. Follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress, Facebook pun sama, okey. Jadi terima kasih banyak hari ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Lin. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini. Aku juga. Apa-apa pun terus setiap bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM.

0: tercinta dari Nora. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, rancak-rancak juga, serata-rata juga. Jangan lupa untuk tag follow semua social media kami. Dan kalau ada yang request, ya record dan screen record ke kan, record dekat dalam kereta ke suara Putri tu, boleh tag Putri, okay? Dekat The Putri Awani, hashtag rancak serata-rata. Okay, sekarang ni kita nak sembang-sembang tentang, ya Allah, nampak berbelit-belit. Baru seminggu tak konti, dah berbelit-belit. Maafkan saya, ya. Okay, hari ni kita nak sembang-sembang tentang topik kita hari ni. Topik kita hari ni adalah, anda seorang yang senang rapat atau ambil masa nak trust? Ha, kalau anda jumpa orang baru kan, anda ni orang yang macam mana? Okay, hari ni kita nak sembang yang simple-simple je macam ni. Ada orang yang baru kenal 5 minit kan, dah boleh cerita satu family tree. Tapi ada setengah orang ni nak dapat cerita peribadi dia pun kena kenal bertahun-tahun dululah kot baru dia cerita. Ha, Putri rasa benda ni dia bergantung jugalah dekat pengalaman kita kan. Makin banyak kita jumpa macam-macam jenis orang, macam-macam kita belajar, dan kita tak terlalu cepat percayalah. Ada orang macam tu, ada orang dia tak kisah pun. Ada kata sharing je, cerita je kat orang kan, tak kisahlah nak viral ke, nak bergosip ke, I don't care. Ha, anda orang yang macam mana? Boleh kongsikan dengan Putri di 011-5668-6300. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ni, quite viral lately, lagu ini.

Dan anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Siapa yang tak bisa jatuh cinta tu? Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Jadi kita sembang tentang senang rapat atau ambil masa nak trust tu kan. Dia berkaitan lah dengan first impression sebenarnya. Sebab first impression kita dekat seseorang tu boleh jadi sangat kuat tau. Baru jumpa sekali terus rasa macam, "Ih, aku suka lah orang ni. Dia ni vibe, dia ni geng aku, dia ni Gen Z kan." Gitu. Tapi ada juga orang yang first time jumpa nampak macam garang, pendiam, sombong. Tapi bila dia kenal, masuk ayak dia ni. Dia ni happening rupanya. Sebab itulah jangan cepat sangat judge orang tau. Hanya disebabkan first impression. Jadi anda dekat rumah tu yang tengah dengar suara Putri sekarang ni, pernah tak anda salah anggap dekat seseorang masa first time jumpa? Ingat dia sombong. Rupanya baik sangat-sangat kan. Macam Putri lah. Putri kalau orang yang tak kenal Putri, orang akan ingat Putri sombong. Sombong. Lepas tu belagak kan. Acah-acah. Gitulah selalu yang Putri kenal dulu-dulu ni. Tapi sebenarnya Putri ni rabun. Putri rabun. Putri jarang pakai spek mata. Jarang juga pakai contact lens. Sebab Putri lebih selesa menggunakan mata original. Jadi kalau dekat-dekat tu, baru Putri perasan. Oh, baru Putri akan senyum. Kalau orang tengok Putri lah. Takkan setiap masa orang tak tengok aku pun aku senyum. Itu gila pula orang kata kan. Gitulah. Jadi kalau anda nak kongsikan pendapat anda tentang pernah tak korang salah anggap dengan seseorang masa first time jumpa tu, boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Dan sekejap lagi kita nak layan lagu dangdut. Lagu ini itu dia Dak Dik Duk dari Haiza. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Kira Bahar Telah Kuduga Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia Kurelakan Jiwa dari Hazaman. Masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai Fan.
1: Jom Interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Tadi kita sembang tentang first impression dekat orang tu kan. Bila kita jumpa orang tu, first impression kita macam mana. Melalui first impression tu jugalah yang membuatkan kita ni cepat percaya. Ataupun kita jenis yang macam No. Hang kawal lah dengan aku 2 tahun dulu baru aku cerita pasal semua family tree aku kan. Dan ada juga orang yang dia ni dah pernah kecewa sebenarnya. Pernah tak anda kecewa bila kenal dengan orang? Cuma bila kita dah pernah kecewa dengan orang ni, memang lain sikit lah kan cara kita nak berkawan tu. Dulu mungkin kita jenis cerita semua benda dekat orang. Sekarang ni orang tanya, hang okey ke? Awak okey? Itu pun kita macam jawab, okey je. Kita tak mau cerita kat orang dah sebab kita mungkin trauma kan. Bukan sebab kita tak mau berkawan sebenarnya, tapi kita dah belajar yang tak semua benda perlu diceritakan dekat semua orang. Benda ni pun belajar juga tau. Zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman viral dulu kan, ramailah yang bertanya macam macam mana ceritanya, macam tu, macam ni, macam tu. Kita pun cerita. Bila bercerita, orang mengambil petikan tersebut, salah anggaplah semua orang kan. Dia pun buat fake news, dia pun bertambah-tambah cerita gosip kan. Tak sukalah gosip-gosip ni. Jangan gosip-gosip tak, dosa. Okay, anda macam mana? Boleh kongsikan dengan Putri. Lepas pernah kecewa dengan orang, anda jadi susah nak teras dengan orang baru tak? Boleh kongsikan dengan Putri di 0115668-6300. Okey, dan sekejap lagi kita nak layan lagu Jemu Mei, permintaan kawan baik saya, itu Azlan. Jom kita dengarkan.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: mendengarkan kami Kedai FM dari daerah Kulim, Bandar Baru.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, rancak serata-rata dengan Putri sampai jam 2 petang nanti. Okey, janji jangan tukar frekuensi 97.5. Okey, hari ni kan kita sembang-sembang tentang anda ni seorang yang mudah mesra ataupun ambil masa untuk bercerita tentang kita kan. Rapat dengan orang tu perlukan masa. Ada juga orang yang kita jumpa ni kita terus rasa selesa kan. Ada tau kawan yang buat kita selesa. Tapi dalam ramai-ramai orang yang kita jumpa ni, mesti ada seorang yang kita baru kenal pun kita dah rasa selesa sangat. Tak perlu jadi fake kan, palsu, fake, palsu. Fake ni macam pura-pura lah gitu. Tak perlu rasa, tak perlu fikir sangat nak kena cakap apa kan. Kita gelak je, kita diam pun tak rasa awkward sebab kita rasa selesa lah walaupun baru kenal tadi 2 jam lepas. Contoh, bagi Putri, kawan yang paling best bukan semestinya orang yang selalu kita jumpa tu, tapi yang kita jumpa balik selepas lama tak jumpa. Macam Putri, Putri ada seorang kawan tau. Kawan Putri ni nama dia Azlan. Ha, yang tadi tu yang request lagu tu kan. Putri bagi contoh lah alang-alang kan. Kami ni jarang berjumpa. Kami kawan daripada kecil lagi, daripada sekolah. Tapi bila kami berjumpa tu kan, kami boleh terus sembang macam, okay, kita nak buat apa? Okay, kita nak bisnes apa? Okay, kita nak kerja apa? Contoh. Macam tu lah. Kita boleh orang kata connect terus lah. Walaupun lama tak jumpa. Itulah yang kita panggil kawan, sahabat. Okay. Dan sekejap lagi, kita nak dengar lagu permintaan daripada abang daripada abang kita ni dekat TikTok live sekarang ni. Yang mana yang belum lagi tahu kan, Putri tengah buat live TikTok sekarang ni, daripada Muza. Muza dah bagi tak pantun tau. Jalan-jalan naik kereta sambil dengar radio ceria DJ Putri ke udara di Kedai FM, memang sempoi menceriakan suasana. Amboi, macam tak kena sangat bunyi pantun ni. Tapi tak apa, dengan ucapan selamat tengah hari, selamat bertugas dan buat semua pendengar Kedai FM dan rakan kerja, moga dipermudahkan urusan. Dan Muza wish DJ Putri nyanyi lagu Happy Birthday untuk Tuan Syahrul Reza yang 40 tahun. Selamat hari lahir. Okey, Putri nyanyi sikit. Okey, selamat hari lahir, selamat hari lahir Tuan Syahrul Reza, selamat hari lahir. Ha, gitu. Boleh lidah. Dan Tuan ni ada minta lagu untuk dibagikan, diberikan kepada rakan-rakannya. Lagu Thomas Bunga. Dan sebelum itu, sekejap lagi kita ada lagu ini juga. Sudah Zembilu daripada Ella. Okey, dan sebelum tu jom kita layan dulu lagu Bunga Thomas Kedai FM.

0: masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Amboi, memang rancak serata-rata sungguh dekat live TikTok Putri sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami di frekuensi 97.5. Yang mendengarkan kami di RTM Click pun terima kasih banyak-banyak. Ha, dekat RTM Click tu boleh download tau secara percuma je. Ha, tak perlu bayar pun. Sebab apa tau, dekat RTM Click tu ada macam-macam. Bukan sekadar boleh dengar suara kami DJ-DJ Kedah ni, tapi ada radio-radio station yang lain juga. Dan juga dekat dalam tu ada drama, telemovie dan info-info yang terkini lah. Best lah kan RTM Click ni. Boleh juga kalau tak download, boleh pergi ke laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my. Alright, dan sekejap lagi kita nak layan, nak dengar lagu ini.
1: Hilangkan rosamu, kita bersama nyanyikan lagu asmara.
0: Itulah lagu Hadirlah Mustika. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu buat sang putri Spider Kedah FM.
2: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet putri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan putri di Kedah FM.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
5: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: 88.5. Anda yang sedang mendengarkan kami, Kedai FM dari daerah Kulim, Bandar Baru.
1: Jom interaktif 10.2 agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Yup, rancak serata-rata dengan Puteri sampai jam 2 petang. Sekejap saja lagi kan, sekejap saja lagi. Di hujung-hujung ni, di jam-jam yang terakhir ni, bolehlah kalau nak request lagu ketuhanan tu dengan Puteri kan. Boleh saja WhatsApp Puteri di 0115686-6300. Semestinya Puteri akan putarkan lagu kegemaran anda kan. Di hujung-hujung weekend ni, kita kan selalu chill-chill santai dengan Puteri kan. Nah, tapi yang sedang memandu tu, chill-chill juga. Tapi signal jangan lupa bagi. Ha? Signal tu percuma saja. Jangan lupa bagi signal sebelum kita masuk simpang ke kan. Nak tukar lorong ke kan. Signal is very important. Okay. Jangan kedekut signal tau abang-abang kakak-kakak tu. Jangan lupa juga WhatsApp Puteri untuk nak request lagu, nak bagi ucapan dan sebagainya. Terus setiap bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Hello, hello. And masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Di jam yang akhir-akhir ni, Putri nak ingatkan untuk download RTM Klik secara percuma sahaja. Dan jangan lupa untuk follow kami punya social media dekat semua platform. Ada di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, Instagram, di Thread, di YouTube, di juga di TikTok Kedah FM underscore RTM. Dan kalau nak follow social media Putri pun boleh, tak ada masalah. Download sahaja, download pula, follow sahaja di The Putri Awani. Dekat situ ada banyak updates tentang Putri juga. Okay, kalau rindu-rindu, follow Putri dekat situ. Jangan lupa drop your comments and likes there. Okay. Dan selepas ni kita nak dengar lagu ini.

0: 97.5, anda yang sedang mendengarkan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih banyak-banyak tau yang dengarkan Puteri dari jam 10 pagi tadi sampailah waktu sekarang ni, dan yang dengarkan kami daripada 6 pagi tadi sampailah waktu sekarang juga. Dan janganlah tukar frekuensi tau, walaupun Puteri nak undur diri dah kan, tapi janganlah tukar frekuensi. Dengar je sampai jam 11.59 malam ini, okay? Dan sekejap lagi Puteri nak bagi dekat anda layan lagu yang viral lately ni. Lagu ini itu dia training season, dan Puteri nak tinggalkan anda dengan lagu ini.
2: Senyum tetes dan menawan, gadis manis Kalimantan.
0: Terima kasih banyak-banyak. Puteri undur diri dulu. Jumpa minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Habis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

0: Tuan-tuan, ini adalah salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul. Siding, amanah, tabligh, fatonah. Sifat Nabi. Amanah. Tolong jadi ibu bapa yang amanah, guru yang amanah terhadap anak murid, barulah kita boleh melahirkan insan yang amanah. Jangan anak murid masuk kelas 7:30, cikgu main pukul 8. Di mana amanah sebagai seorang guru? Ibu bapa pula hantang anak 10:30 ikut suka dia. Jadi kita tidak amanah dengan masa, dengan tanggungjawab kita, maka dia tidak dapat melahir insan yang amanah. Sikap amanah, jujur, itu perlu ada. Dan yang ketiga, apa dia tadi yang kita sebut tadi, ialah kemahiran. Yang kedua, berilmu lah tadi, berilmu kan. Nak melahirkan insan yang cemerlang ialah yang berilmu kan. Tak ada ilmu tak boleh buat apa. No, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita nak bagi cahaya terang macam mana, dia berdasarkan kepada ilmu. Dalam Islam, Rasulullah menekankan soal menuntut ilmu ni cukup wajib. Kita tak nak tengok anak-anak kita tak minat belajar. Tuan-tuan, saya diberi maklumat juga ada oleh pihak JPN, KPM. Selepas daripada COVID, didapati minat belajar menurun. Tak mau belajar lah. Takat SPM tu paling tinggi dah. Kalau tanpa ilmu, bagaimana kita nak membangunkan kecemerlangan dunia dan akhirat? Rasulullah menyatakan dalam satu hadis dia, qiwamuddin wa dunya bi arba'ati asya. Dibangunkan, makna cemerlang, dunia dan akhirat dengan empat perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmu. Tuan-tuan, kalau kita merdeka 69 tahun, kita gagal melahirkan insan-insan yang berilmu, kita tidak akan cemerlang. Yang kedua, bi adlil umara, pemerintah yang berlaku adil kepada rakyat dia. Yang ketiga, bi sakhawatil agniya, orang kaya berburah hati, menyumbang, membantu. Macam sekolah kita ni, PIBG, dapat dana, bantuan daripada masyarakat dan sebagainya. Bangun. Yang keempat, bi doa il fuqara, dengan doa orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, dia tak ada harta banyak, dia berdoa kerana doa dia Allah terima. Satu Nabi letak asas untuk kecemerlangan, qiwamuddin wa dunya, nak bangunkan agama dan juga dunia, kena dengan ilmu. Yang ni tak ada siapa dapat nafikan lah. Kemudian yang ketiga, kemahiran. Ini juga ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang yang mahir dalam segala bidang. Dalam kitab Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji kan, wa kana sallallahu alaihi wasallam tu, ujung tu disebut Nabi menjahit kasutnya sendiri, perbaik kasut dia sendiri. Tu kemahiran Nabi tunjuk. Nak jadi orang Islam, dia kena ada kemahiran. Ni rantai putih pun tak tahu nak buat lagu mana, naik muturah contohlah kan. Nabi jahit dan menampal baju dia sendiri. Rasulullah pandai menjahit, ini kemahiran. Rasulullah juga mahir berperang. Kita tengok bagaimana perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi sendiri turun menggali parit. Perang Uhud, Nabi terluka dan sebagainya. Kemahiran Rasulullah, mahir memimpin, pemimpin yang agung, yang merubah manusia kan, daripada jahiliah kepada Islam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemahiran perlu ditekankan. Dan yang keempat, daya tahan. Daya tahan seseorang itu punya kuat, mindanya cergas dan mampu untuk menghadapi cabaran. Inilah juga sifat yang ada kepada Rasulullah. Kita lihat di Mekah, apa apa cercaan yang Nabi tak hadapi? Apa penghinaan yang Nabi tak dicemooh? Tapi Nabi terus merempuh dengan penuh daya tahan diri dia, jati diri dia yang begitu hebat, sehingga berjaya mengubah umat kepada jahiliah kepada Islam. Jadi kita bicara soal kecemerlangan, maka kita tak boleh lari dengan daya tahan. Jauhilah anak-anak kita dengan dunia yang ada hari ini yang boleh melenyapkan daya tahan yang pernah dibina oleh Nabi SAW. Dengan medianya, dengan pengaruh dadahnya, dengan dan sebagainya. Kita bimbang, kita takut anak-anak kita hilang daya tahan di saat orang lain menguasai ekonomi, menguasai kekuasaan dan sebagainya. Kita masih hidup bicara soal keruntuhan, kelemahan ummah yang tak pernah habis-habis. Jadi sebab itu dalam soal jati diri ataupun daya tahan ini sangat penting. Dan yang akhir ialah berkeyakinan. No? Kita nak melahirkan anak-anak didik kita yang yakin dengan kejayaan yang dia letak di depan dia. Hala tuju dia jelas. Dan dia yakin inilah jalan aku yang betul. Inilah yang akan membawa aku kepada kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi kalaulah beberapa perkara tadi ini, lima perkara tadi ini kita dapat bersepakat, no? Guru, ibu bapa dan juga masyarakat, kita akan melihat kemenjadian pendidikan ini akan dapat dilihat di dalam diri anak-anak kita. Inilah yang akan mengukir kejayaan umat di masa depan. Macam Imam Ghazali kata, bagaimana nak melihat keadaan umat dan Islam masa depan? Tengoklah kepada anak-anak yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan sama-sama bersatu berjuang demi untuk kejayaan umat dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Uslan Cik Ros atas kupasan yang cukup bermakna. Sebagaimana yang dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Mekah, lima ciri yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, akhirnya masyarakat Arab, tanah Arab yang pada awalnya adalah jahiliah, tetapi berjaya dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ciri tadi, akhirnya kota Rom tunduk, pasti rebah di tangan Islam. Untuk pusing yang seterusnya, untuk adinda saya, Al-Fadhil Ustaz Lufi Amir Saidin, dalam dunia yang penuh cabaran seperti pengaruh media sosial, tekanan hidup dan perubahan nilai masyarakat, bagaimana cara ibu bapa, guru dan masyarakat membentuk generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipersilakan Ustaz.
2: Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin, muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita telah masuk kepada pusingan yang kedua ataupun rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ni kalau imam jadi imam, dia tak boleh baca panjang-panjang dah. Sunnah dia rakaat yang kedua ni, Tuan Syekh Baharudin, kita kena baca pendek-pendek saja. Jadi kalau panjang-panjang sangat, kita tengok pun kerusi pun selai, selai, selai, selai. Lama-lama tinggi kita tang ni dah tiga lai, no? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut tentang pasal pendidikan ibu-ibu dan ayah-ayah ni, kita semua dah jadi ibu, dah jadi ayah. Jadi pada hari ini kita nak membentuk generasi kita, macam Ustaz Ruslan sebut, Cikgu Zamri pun sebut tentang RPM lah. RPM 2026 tu sampai 2035. Oh, bagaimana nak membentuk anak-anak kita ini? Sebenarnya garis panduan itu telah diukur dengan cara yang begitu baik sekali. Dalam menyokong apa yang dibuat ini, saya nak habaq kepada tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ajak kita lama dah. Nabi habaq dalam satu hadis, Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, bersih fitrah, Kalau kain putih, kain putih tak ada, ambil kain putih selain. Katalah ni kain putih, fitrah ni putih. Kalau dia kena satu titik hitam, kecil tak nampak. Tapi kalau kena besar, dia akan nampak titik-titik hitam tu. Bila bersih ni, kita nak corak dia tu macam mana? Ialah dengan corak yang Nabi kata. Kalau kita biar anak kita boleh jadi Yahudi, boleh jadi Nasrani, boleh jadi Majusi. Tapi Nabi ajak kita untuk corakkan anak kita ini dengan warna kejayaan Islam yang ada matlamat dunia dan akhiratnya. Maka nak buat macam mana? Yang pertama tuan-tuan, bila kita jadi mak bapak ni, kita kena tahu anak kita ni dia mencerap ilmu tu macam mana. Kalau masa kecil-kecil, dia mencerap ilmu dengan pandangan mata dia dan pendengaran dia. Dia tengok mak ayah dia cakap baik. Contohnya mak dia panggil kat ayah dia, baby. Baby, baby. Ha, baby. Contohlah. Ataupun ayah dia panggil kat mak dia, yang. Itu panggilan yang baik. Maka anak kita dia tak akan keluar perkataan-perkataan yang kotor. Dia kata, ustaz memanglah di rumah dia panggil baby, baby, yang, yang, baby, baby. Pergi di sekolah kawan-kawan dia cakap macam tu. Tu yang balik main duk jadi keroh-keroh tu. Oing, oing. Saya cakap-cakap tu faham kan? No? Balik main duk keroh-keroh. Oing, oing. Tahu tak? Tak apalah, saya tak mau bagi contoh teruk sangat. Pasal apa? Belajar. Jadi dalam persekitaran ni pun nak kena jadi baik tu. Nak mencorak dengan warna kejayaan, yakni nak menjadikan anak yang soleh-solehah. Depa mencerap dengan telinga dia dan dengan mata dia. Dia tengok mak dia. Mak dia pukul ayah dia, bukan ayah dia pukul mak dia. Mak dia ni sekali pukul ayah dia, sekali dengan smack down sekali. Tahu smack down? Smack down macam The Rock buat. Smack down. Kan? Oh, ayah yang teruk. Mak tak jadi apa pun. Jadi kalau anak duk tengok mak lawan pukul dengan ayah, dia pergi sekolah dia nak pukul orang lah. Yang yang duk jadi bangsa buli ataupun kena buli, dia mula dengan cakap. Kawan ajuk kawan, kawan kata kat kawan, kawan mengejek kawan, lepas tu balas balik, lepas tu lawan balik, lepas tu touching touch. Lepas tu mula dah jadi itu. Sebab mula daripada pendidikan kita. Kalau kita sendiri di rumah pun rajin gaduh-gaduh, anak duk tengok, maka dia mencerap apa yang dia tengok tu. Dan dia akan try kepada kawan-kawan dia. Kemudian yang ketiga, yang kedua ialah ayah kena jadi ayah, mak kena jadi mak. Ni mak tu cengih pada ayah, yang ayah tak apalah, budak lagi, kecil lagi. Mak dah ada yang ayah, hang pun sama. Waktu maghrib-maghrib, mak dia kata, ni duduk keluar masuk lah, semayang dalam ni duduk ngara apa lagi, maghrib-maghrib ni setan banyak, mak dia kata. Ayah dia kata, alah, budak-budak. Ayah hang pun sama. Dia terkak ayah dia pula. Terkabit, teringat telinga kawan tu. Nama anak tu. Ha, tu anak-anak duk tengok. Jadi ayah kena jadi ayah. Ayah kena tegas, kena tolong, kena jadi ketua, kena tunjuk jalan, kena pimpin, kena tarik. Ha, tu ayah. Mak ni bantu. Lepas tu pula, bila dah kita pakat-pakat jadi mak ayah ni, kena ingat macam ni. Anak yang diamanahkan kepada kita, depa ikut kita, bukan kita ikut depa. Cuba kata, tengok nak dengar. Depa ikut kita, nak kata pun tak larat lah. Nah, cuba kata, depa ikut kita, bukan kita ikut depa. Lah ni siapa ikut siapa? Mak dia yang ikut ayah dia. Mak dia ikut dia. Mak dia yang ikut anak dia. Ayah dia ikut anak dia. Sat-sat barang JNT sampai. Sat-sat barang JNT sampai. Hang duk ada apa? Hang duk ada apa? Alah mama, alah mama. Lama-lama boleh ke dia? Nampak tak? Kita, mereka tu kena ikut kita. Lah ni kita duk jadi hamba mereka. Ha? Telefon kita top up, beg kuning kita bayar. Apa lagi? Dia order hak nu kita bayar. Semua. Dia ada tahap-tahap dia nak ikut. Nak ikut ni 0-7 tahun mereka raja kita hamba. Dia nak berak kita basuh, dia kencing kita basuh, dia makan kita suap, dia nak pakai baju kita bubuh bagi. Dia raja. 7-14 tahun kita kena jadi raja, dia pula ikut kita. Lepas tu umur apa nama 14-20 tu kena berkawan dengan dia. Masa dia umur 7-14 kena terapkan. Ni tak boleh, ni haram, ni agama tak bagi, ni tak boleh, ni boleh, ni boleh. Kita tunjuk. Kalau dia buat salah, kita tak tegur, kita biar. Sebenarnya kita sedang membiarkan dia untuk masa hadapan dia. Kena tegur. Macam kita belajar dulu macam mak ayah kita takdibkan kita dulu ni. Tuan-tuan perempuan sekalian, sebab tu tuan-tuan boleh jadi mak ayah yang cemerlang ni. Anak-anak tuan-tuan cemerlang. Kalau tidak, kalau tak berlaku, tak belajar adab dulu, kita tak akan beradab pada hari ini. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ialah kita di dalam proses mendidik kena respect guru-guru ni. Minta maaflah, saya bukan guru tapi saya respect guru. Kalau cikgu mengadu ke apa anak saya happy. Saya anak saya, kalau boleh saya nak bagi jadi ustaz-ustazah. Tapi anak saya tak semua ada kemahiran ustaz-ustazah. Itu kita pun kena pandai memilih juga. Anak kita, dia ada kemahiran 9. 9 tu saya tak ada sebut lah malam ni. 9, ada yang jenis mengapai, ada yang jenis mengingat, ada yang jenis ilmu dalam kepala otak ni, dia jenis kemahiran ni, Ustaz sebut tadi ni. Hang paksa dia suruh belajar, hak dia tak boleh, dia tak boleh, dia seperti ni. Prof saya kata dulu, kalau anak yang boleh kemahiran ni, seperti kamu memaksa ikan keli untuk memanjat pokok. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Dia ada kemahiran lain. Kita kena dorong kot tu. Ini yang penting, respect guru. Tuan-tuan tahu tak? Waktu cikgu mencerap anak kita, cikgu bagi tahu kata, anak puan ni dia jenis-jenis lah. Dia jenis-jenis lah. PBD ke apa benda tu. Sebenarnya tu penilaian yang cikgu tengok. Dia bukan saja-saja main belasah copy paste atau lepas lah. Tak. Dia kata anak puan ni dia ada satu kemahiran lain. Dia mengapai tak boleh, tapi kalau ilmu RBT dia nombor satu. Kemahiran lah tu. Ha, boleh faham lagi. Kita kena terima. Ni ada mak pun tak boleh terima. Dia tak respect cikgu dia. Lah cikgu, saya bela anak saya dari dalam perut nah. Nah. Ada duk nah. Duk majegi mata ke cikgu. Tak boleh. Proses pembelajaran macam ni dia tak akan berjaya tuan-tuan. Kena seiring. Cikgu dengan mak bapak dia kena seiring sebab nak bentuk, nak buat ni. Ni seorang nak ke depan, seorang nak ke belakang. Seorang nak tanam togel, seorang nak tanam kucai. Itu nak tumbuh pokok apa sebenarnya? Faham no? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi suruh ibadah. Ni pentinglah. Jangan duk biar sampai tak semayang. Sampai esok tak hati semayang. Alah dia kata mak minta semayang. Mak hang memang tak boleh semayang. Dalam sebulan tu ada lah tak boleh semayang. Tapi kadang-kadang sebulan tak semayang. Itu teruk juga tu no? Kemudian tuan-tuan kena perkenalkan pendekatan iman. Kena bagi tahu kat dia apa halal, apa haram, apa yang boleh, apa tak boleh. Kena bagi tahu kat dia bagaimana kita nak menjadi seorang anak yang cemerlang. Kena tunjuk-tunjuk jalan. Itu peranan kita sebagai mak bapak. Dan Nabi pun ajak kita bagaimana nak mendidik anak. Dan bila sampai umur 14 ke 21, jangan lagi duk marah, menjatuhkan ayat muka dia, menghinakan dia depan kawan-kawan dia. Kena jadi kawan. Tuan-tuan kena pergi berkawan anak umur 14 tu. Kakak main kakak, cerita sat apa-apa masalah kakak. Kita naik kereta dua dengan dia, tanya kakak cerita sikit. Dia cerita, lepas tu dia keluar satu benda yang rumit. Dia tak boleh fikir. Lepas tu dia beritahu kat kita. Lepas tu bawa adik pula. Adik, ada masalah apa? Abah tengok diam. Dia akan cerita satu-satu. Sebelum dia cerita masalah dia kepada orang lain, kita kena ambil dulu tuan-tuan. Kalau dan dia ada, sudah ada boyfriend, dia boleh cerita kat boyfriendnya. Boyfriend dia bawa naik mutu. Habis cerita lah. Jadi sebelum jadi hak buruk, tuan-tuan, kita kena sapa-sapa. Kena fokus di sini tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi ajak pendidikan adab ni, terutamanya kepada kita orang Islam. Salah satunya Nabi suruh kita jaga kebersihan tuan-tuan. Nah, kita tak boleh hidup dengan kotak-kotak orang Islam ni. Nabi suruh kita buat apa? Kalau orang laki-laki, Nabi suruh apa? Nipiskan misai, simpankan janggut bagi orang laki-laki. Orang puan jangan simpan janggut. Nabi suruh kerak kuku. Nabi suruh potong rambut. Kita tak kerak kuku, kita tak potong rambut, kita potong bulu kening. Itu beza tu. Nabi suruh buat lain, kita buat lain.

0: 97.5 Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Relax 26 menemani misi petang ini. Terima kasih orang utara telah memilih Kedai FM. Dan yang tadi kita telah ikuti Raudah Sakinah terbitan Sariza Zaduddin, yang forum Ragam di Sekolah Kebangsaan pada Baru Darul Aman terbitan Sariza Zaduddin. Dan itu bahagian yang ketiga. Ikuti bahagian seterusnya pada esok hari. Okay, baik, 2.24 minit petang ketika ini masih lagi menemani misi Relax 26 Mesti Allah. Yang terima kasih tadi Putri yang telah menemani anda dalam interaktif 10.2 dan terus menemani misi hingga detik 6 petang nanti. Baik, untuk anda semua, nak ke mana tu? Hai, ramai juga yang hadir di perkarangan stadium mini Pendang untuk bersama dalam komuniti Madani kita. Terima kasih kita ucapkan yang bakat-bakat ramai-ramai. Nanti kita kongsikan lagi untuk anda semua bagi aktiviti menarik juga diadakan di sana. Baik, jom ada opik rapuh untuk anda. Terus itu di Kedai FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Seperti kita janjikan Sukan at Kedah FM minggu ini, kita bersama dengan tetamu kita yang sudah pun ada di hadapan saya, bersama dengan Firdaus Abdul Razak, Timbalan Presiden Angkat Berat Kedah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, orang yang cukup hebat. Dulu saya duk tengok dalam TV dan paper je semua kan. Dan dia juga merupakan salah satu jaguh angkat berat negeri Kedah, dan juga pernah mengharumkan juga nama Malaysia. Tahniah kerana berjaya sewaktu ketika dulu, dan sekarang dah menjadi Timbalan Presiden Angkat Berat Kedah. Sihat no?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Ya, nak tanya no? Sebut sikit kita perkenalan dulu lah.
2: Ya, ya.
1: Berapa lama dah meninggalkan dalam, maksudnya dalam ni memang tak tinggal lah kita dalam ni, yang aktif dalam sukan tu?
2: 2011 lah.
1: Termasuk apa masa tu?
2: Termasuk sukan Commonwealth, bukan sukan C.
1: Sukan C.
2: Ha, sukan C last.
1: Sukan C
2: dulu. Di sukan, di Parlimen Indonesia.
1: Parlimen Indonesia. Oh, bagi saya tu tak lama mana, tapi kalau orang lain masuk cepat kita rasa lama. Tapi sekarang kita benarnya rasa benda tu baru 2-3-4 tahun kan.
2: Betul-betul.
1: Bagi diri kita lah. Tapi benda tu orang dengar dah sebenarnya lama dah. Bila kita kira-kira dengan jari, lama. Tapi itu dia, seperti kita tahu, Firdaus Abdul Razak memang orang kata bukan nama yang satu yang tidak popular. Memang popular waktu ketika itu. Satu dia, satu orang kata anak jati negeri Kedah yang digilap permata dan berjaya. Dan hari ini kita nak bincangkan mengenai angkat berat Kedah, macam mana prestasi, macam mana negeri Kedah. Ini ada satu daripada jasa Firdaus juga no. Sebab dia memang orang hebat juga. Sebab banyak dah ni semua kita, nama-nama yang top dalam Malaysia ni sekarang ni semua dari kenderaan negeri Kedah.
2: Ya, kebanyakan lah.
1: Kebanyakan
2: Tapi sampai sekarang pun kita masih ada etik yang kita supply kepada Malaysia, seperti MSN. Azni Abidin yang bertanding di Sukan Commonwealth pada baru-baru ni, yang menang pingat emas. Dan juga sekarang di Suka Asia yang akan bertanding pada, kalau tak salah jadual, pada 28 bulan.
1: Okey, nak bagi orang Kedah tahu. Kerana saya sahabat DJ ni semua pala tahu. Ini boleh kongsikan siapa yang akan bertadi untuk orang Kedah lah yang akan bertadi di Sukan Asia tadi, dah bagi tahu seorang lagi siapa lagi.
2: Okey, yang pertama saya ucap tahniah pada atlet Kedah kita, iaitu Azni Abidin, yang mewakili negara di Sukan Asia yang akan bertanding pada besok hari. Boleh tengok di apa media sosial dan juga RTM yang akan disiarkan. Kalau selalunya di malam tu pun berita lah. Kita mendoakan time waktu tu, kalau tak saya jadual
1: dia awak kalau pukul 10 sana, kini pukul 9.
2: Ha, lebih kurang macam tu. Dia lari sikit
1: sejam.
2: Keputusan mungkin dapat pukul 10 malam lah.
1: Okay,
2: kita mendoakan Azni Abidin berjaya di Sukan Asia dan di Commonwealth, sebab dia dah tunjuk membuktikan pingat emas menyumbang untuk negara. Jadi, itu salah satu atlet Kedah.
1: Jadi tak mustahil lah. Semua kalau nak nampak pun negara-negara Arab lah bersaingnya. Okey, dan untuk kemudian kita nak buktikan berapa orang juga atlet dari negeri Kedah yang berjaya merangkul pingat emas. Dan kali ini esok seorang sajalah atlet Kedah yang akan beraksi, bukan untuk Kedah saja, untuk Malaysia lah.
2: Ya, untuk Malaysia.
1: Jadi orang dah sudah faham pun.
2: Angkat berat juga menarik lah, sebab kita dah sampai ke ranking Olimpik dunia, dah nombor 4. Kita dah nombor 4 hari tu. Cuma mungkin dari segi taktikal punya aturan RS8, kalau betul hari tu kita berada di peringat sama standing macam badminton negara, iaitu Dato' Lin Chong Wei, peringat Perak. Tapi ada taktikal hari tu, Dato' ke tempat 4.
1: Sikit lah.
2: 1 kilo je. Bukan banyak beza.
1: Bukan banyak pun. Sebab kalau nak tahu kan, saya nak cerita masa kawan panjang ni, pembukaan dah macam pertengahan hujung. Sebab angka berat ni, kalau okay, orang nak tengok, orang tak faham. Dia ada dua, clean and jerk dan juga snatch. Dan saya kadang-kadang geram, kenapa dia tak panggil kulas sukan angka berat ni? Kawan tu macam tak tahu lah. Clean and jerk and snatch, dia ada total. Dulu dia ada 2 pingat, tiga pingat. Dulu ada 3 pingat. Ramai orang tak tahu. Dulu ada 3 pingat. Bermakna kemudian dia campur.
2: Betul.
1: Dia campur dua. Sepatutnya dia pingat untuk snatch, untuk clean and jerk dan keseluruhan.
2: Dan total.
1: Ah, total. Betul. Orang cerita dia berkata ni.
2: Betul.
1: Habis sekarang Sukansi pun gabung ke macam mana kalau Sukansi?
2: Sukansi dia tengok pada tuan rumah. Ada tuan rumah dia pertandingkan ikut kategori.
1: Kategori
2: ada pertandingkan yang total. Dia ikut atas tuan rumah. Macam Commonwealth dia tak boleh, dia ada standard. Itu
1: dia ada standard.
2: Dia ada standard dunia yang dia ikut semua negara-negara mesti kena ikut Majlis Olimpik Commonwealth, yeah. Yang di mana kalau kita kata Australia satu pingat emas,
1: yeah.
2: Malaysia buat pun nanti kena satu pingat emas,
1: yeah.
2: Kalau bezanya dengan sukan SEA Games, dia ikut pada tuan rumah lah,
1: yeah.
2: Itu special rezeki lah.
1: Okey, untuk SEA Games kita orang ingat semua. Lepas tu kalau di Sukan Asia pun dia total juga.
2: Total juga, dia ikut standard dunia lah.
1: Kalau dulu kita tengok masa zaman awal dulu, dia banyak negara buat Asia-Asia. Tapi sekarang ni barang dia ikut standard Olimpik, banyakkan semua sekaligus satu pingat saja.
2: Ya, yeah.
1: Untuk satu kategori.
2: Ya, yeah, betul.
1: Oh, tu kalau dulu kawan tu SNES, oh boleh dapat gol SNES create and jet ni lah. Tapi selalunya kalau SNES dia power, create and jet memang
2: dia makanan lah.
1: Makanan lah.
2: Kalau dia gagal di SNES, selalunya create and jet pun dia akan lemah lah.
1: Oh, tapi ada juga orang create and jet power SNES. Apa SNES dia dia tak power create and jet, dia power.
2: Yang tu mungkin ada kelebihan dari segi flexibility body dia lah.
1: Body dia sebab dia.
2: Tapi tak semua orang lah. Mungkin 1% daripada 100% lah.
1: Sebab SNES ni lebih menggunakan kekuatan tangan.
2: Ya, tangan dan betul satu nafas.
1: Oh, satu nafas.
2: Klinik dua nafas. DJ pun macam atlet kat berat lah. Tahu semua sendiri.
1: Saya bukan atlet dah. Tapi kita ambil tahu sebab clean. Okay, orang tak faham. Maksudnya dia clean. Lepas tu dia kena
2: biasa duduk sekolah kat berat lah.
1: Sebab dia clean, lepas tu dia kena jerk. Itu saya bila kangen. Bila dulu saya nak tengok pemilihan atlet ni, dia kena lock. Tanya bengkok tak boleh,
2: tak boleh, kena reject. Memang tak boleh masuk
1: tinggi-tinggi macam ni. Kamu boleh ni,
2: tak boleh. dia panggil gravity dia terlalu tinggi dan perlu anjakan angkat dia terlalu lama,
1: yeah.
2: Dari segi teori lah,
1: itu.
2: Sebab tu kalau kita tengok negara-negara Mak Saleh dan sebagainya tinggi-tinggi, dia pergi kategori besar,
1: yeah.
2: Dia kena kategori heavyweight. Yeah. Baru dia akan balance balik dengan angkatan dan juga pemudah cara untuk dia menang di kategori
1: kita. Saya tengok daripada Iran ke negara Arab pun yang main pun tak tinggi kan semua yang.
2: Ya, yeah, sebab tu pencarian bakat tu penting. Yeah. Dia akan umbi tu. Pemilihan mengikut dia panggil sains sukan lah.
1: Logiknya kalau dia tinggi dia kena angkat lagi jauh.
2: Betul.
1: Macam beza kan saya dengan dia. Dia kena angkat lagi.
2: Kawan ni angkat 8 inci, kita angkat hanya 3 inci je. Contohlah pergerakan dia tu.
1: Dia kena angkat lebih 5 inci pada saya. Jadi bebanan tu perlu lagi teruk lah kan.
2: Betul.
1: Sebab tu yang bukannya setengah duduk ada tanggapan negatif, minta maaf lah kita dah tapi sejam lagi video saya, yeah,
2: yeah.
1: Ada tanggapan negatif duduk saya dengar, oh main kat berat nanti hampa jadi pendek. Dah bukan da, sebab da, da, jadi pendek, da. Sebab memang dipilih,
2: yeah. Dia panggil bahasa kampung kita bakar lah. Bakar tu mak dengan ayah dia memang dah pendek.
1: Bukan pendek, dia rendah.
2: Dia rendah. Tapi memang ikut senang ikut bakar lah.
1: Dia bukan pilih yang betul-betul rendah. Kita tengok pada yang tak mau tinggi sangat lah. Macam saya dengan pilih ni, kami tak rendah. Pilih pun 1.69, 1.68 tinggi lah.
2: 1.69
1: tak rendah. Cuma dia tak boleh tinggi.
2: Betul.
1: Yang tu lah. Tapi pilih benda betul tak? Saya ada tanggapan orang kata, orang main kat buat jadi pendek. Sebenarnya tidak. Sebab dia tak ambil orang tinggi. Sebab bebanan tu perlu diangkat dengan lebih lagi. Okay, baik. Jadi kita nak ceritalah, tadi saya dengar ada kata dari pikat, sebelum kita nak melangkah seterusnya. Dan sukan kat berat ni, dia tahun ni mencuri perhatian ketika Commonwealth. Yeah, kita ketahui Commonwealth tu, kalau ni main kot mana, kita dah tengok lama dah. Berapa-apa itu kita tahu dah lama dah kan. Jadi ramai orang kata kita ada jagung badan. Sebenarnya kita dah gilap tu daripada tahun, contohnya yang lahir kedah itu, kedah dari tahun bila tu, bila boleh kita akan lebih lanjut.
2: Ok, kita ambil contoh pada contoh pada Azrin Abidin lah,
1: yeah.
2: Azrin Abidin kalau latihan kita dah hampir 10 tahun kita gilap,
1: yeah.
2: Kita ambil seperti atlet yang layak di sukan Olimpik, iaitu di Johor. kalau tengok Azni Anik Syahdan yang memang berbakat untuk memenangi pingat Olimpik untuk negara, beliau pun hampir dah 13 tahun masuk kereta, nak wakil negara kurang-kurang pun 5 tahun ke atas. Tak logik lah 5 tahun ke bawah ni dia boleh wakil negara ni, tak logik lah. Kalau ada juga ni memang bonus lah.
1: Azni Abidin dan umur awal
2: Azni Abidin daripada Form 1.
1: Betul-betul, sebab banyakkan rakan-rakan semua macam dulu saya sebut tadi, Syafiq apa semua daripada Form 1 dulu. Saya ambil training daripada Form 1. Dan juga sekarang, maksudnya sekarang ni dalam umur berapa?
2: Sekarang Azni Abidin dah 32.
1: Wah, mampu lagi ya.
2: 32. Angkat berat ni kalau betul-betul fokus 38-40 masih lagi boleh.
1: Masih boleh lagi.
2: Masih boleh. Selagi senang kata fizikal dia mampu, ada masa untuk recovery, ada strength untuk boleh, dia boleh tambahkan lagi kekuatan, angkat berat boleh lagi. Tapi selalunya lah tempoh 35-30 ni selalu dah mula fasa nak menurun lah. Graf-graf punya graf strength lah, kekuatan.
1: Okey, untuk video sendiri kategori berapa dulu?
2: Saya kategori 87.
1: 87
2: kilo. Daripada kategori 69, coach suruh naik 77, pergi Malaysia 85.
1: Oh betul, dulu dia 69
2: 77
1: 85. Oh, dulu main 85.
2: Ya, sekarang sekarang apa nama, sukan angkat berat dah digezet kategori lain lah.
1: Kategori dah lain lah, sebab saya tengok bawah ni dah lain lah, 85 tak?
2: Ya, ya. Semua dah tukar lah kategori. Bermula pada tahun 2026.
1: Sekarang apa? 79? 77, 79 ya?
2: Sekarang dia panggil 85. Dia genjak 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo lah. Okay. Kalau dulu 69, sekarang 65 lah.
1: Okey. Oh, 65, 69 tinggal 65 tu.
2: Ya, ya.
1: Okey, okey. Ada itu dah. Harap kita dapat. Kita nak cerita agak daripada segi dari kaum bidannya. Evidence sebagai orang lama dengan rekod kita dapat dipecahkan sejak 2006 ni di Sukma Kedah. Pada waktu itu Kedah tuan rumah gitu. Ya. Ya. Bagaimana melihat sukan ni ada pencetus produk untuk mewakili negara kembali di Sukma ni?
2: Okey, kalau saya tengok ni secara pendapat dan peribadi saya sendirilah. Yeah. Yang pertama, kalau kita nak hasilkan atlet yang berkualiti, kita perlu ada pencarian bakat di peringkat sekolah-sekolah, yang di mana tak boleh kita hanya mengambil sekitar saja. Kita kena pergi ke macam kita contoh di Kedah, kita ada banyak daerah. Yeah. Kita kena roadshow ke semua daerah. Kita kena cari yang betul-betul solid kata apa, atlet tu. Sebab kalau kita ambil atlet yang kurang berbakat, yang kurang sesuai pada bidang sukan kat berat, dia akan melambat dan mencacatkan kita punya proses untuk nak jadi juara. Boleh juga kita training kalau orang tak berbakat ni, tetapi proses dia lambat. Atlet lain mewakili negara 5 tahun, kita perlu gilak dia sampai 10 tahun boleh wakil negara kadang. Sebab apa? Dia tidak bakat ni, contohnya macam tangan tak boleh lock. Tapi ambil juga. Kadang-kadang pusat latihan katalah di Seri Pantai, tapi contoh. Kalau Kedah, ambil atlet pun pencarian bakat dia sekeliling ke Seri Pantai, tak boleh. Kita kena ada cara terbuka, buat pemilihan roadshow, dapat yang betul kualiti, baru kita pecahkan Seri Pantai, Tengku Anum dan sebagainya. Ini pendapat peribadi saya lah. Zaman saya, kita gilap sampai ke Langkawi. Sampai ke Sik, sampai ke Baling. Saya ingat lagi waktu tu Datuk Syed Cairo yang bawa ni pencin, yang tu KCN dengan Kedah kita. Banyaklah berjasa pada satu angkat berat juga, bantu kita buat roadshow tu sampai tahap masuklah ke dalaman yang orang kata apa, pedalaman lah. Bukan kita cari sekadar di pinggiran ataupun depan mata. Alhamdulillah dapat waktu tu. Kita dapat seperti Azni Abidin, kita dapat waktu tu Syafiq, kita dapat waktu tu Farhana Yanti, dan juga Zaira Zakira bersama saya waktu tu. Dan kami latihan pun proses cepat. Saya waktu tu, saya pun tak sangka saya dapat olahragawan di Kedah. selalu ingatkan ialah satu, kita berpecah rekod Sukma.
1: Sukma.
2: Orang lain pun pecah rekod juga. Ya. Waktu tu silat, olahraga pecah rekod, tinju ada pecah rekod, sukan sekali pecah rekod. Saya kata tak mungkin saya akan dapat ragawan, dan tak mungkin saya akan memegang tata sebagai ragawan ni Kedah lah waktu tu, sebab kita di tuan rumah, mesti pemilihan dia yang cukup terapi dan hebat lah. Tapi mungkin rezeki saya juga nak jadi ragawan ni, dia kena kira umur, dia kena kira prestasi, dia kena berapa kali kita angkat pempertahankan dan kejuaraan, dan berapa kali dia menghalusi semua benda, semua sudut, baru boleh dapat ragawan di Kedah tu.
1: Untuk semua, untuk kali ni semua Selangor, atlet-atlet negeri Kedah yang paling muda sekali, mak-mak
2: tingkatan satu dah ada, cuma kita duk proses insyaAllah pada tahun depan kita buat satu pencarian bakat yang bentuk lain sikit. Kita akan buat kita bermula di sekolah rendah. Kita nak mula di sekolah, kita nak mula di macam negara China dah buat, di US tu pun dah mula.
1: Di Pulau Pinang mula dah.
2: Pulau Pinang pun dah mula, betul. Di sekolah rendah. Pulau Pinang, mana kena fight kalau Pulau Pinang lah ni.
1: Kawan saya tu pun tengok anak dia, dia tiga yang empat.
2: Ya, mula. Anak Hidayat Hamidun, kalau tengok yang menang Sukan Commonwealth tu, penyumbang pingat negara juga. Waktu tu saya jadi atlet negara, dia main latihan waktu tu dia pakai baju sekolah rendah. Saya ingat waktu tu mungkin dah jajah empat.
1: Dah jajah empat, jadi lima lah. Tapi dia, seeloknya tu dah jajah lima.
2: Seeloknya. Boleh jajah dua atau tiga, tapi waktu tu kita hanya bagi teori
1: saja.
2: Pegang contohnya rotan. Hanya bagi basic teknik untuk teknik. Apa tu clincher, apa tu snatch. Itu.
1: Jadi tiga empat berarti dari bajet teknik dulu lah.
2: Teknik dulu.
1: Orang kena tahu teknik, nak lonjok dia apa semua.
2: Ya, bukan, waktu mana nak pick dia.
1: Bukan mengekal.
2: Tak boleh.
1: Dia ada teknik tu.
2: Dia ada teknik.
1: Dan cara betul-betul kita guna rotan. Rotan buluh tu yang besar tu, jangan genggam, makin duduk yang tu. Awal-awal pakai tu.
2: Betul-betul itu tu.
1: Jangan, bila belajar, dia tak bagi angkat berat. Lepas tu belajar 3 bulan,
2: boleh injek, boleh cedera.
1: Kita takut boleh cedera sebagainya. Hari kita berehat sebentar video sebab kita nak fokus lagi mengenai Sukma ni. Kita fokus Sukma, lepas tu kita akan sembang lagi beberapa isu yang sebelum ni dulu pernah kait macam-macam mengenai doping dan sebagainya. Kan? Jadi kita rehat sebentar. Jangan ke mana tu, stay di Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi bersama dengan Fidaus Razak bekas atlet angkat berat negara dan juga atlet negeri Kedah dan juga sekarang Timbalan Presiden angkat berat Kedah. Okey, kita boleh isu Eropah boleh cakap sikit.
1: Boleh, tak ada salah.
0: Dia salah satu sebab kita masa zaman video kena tu kita Datuk Dicewi pun kena kan.
1: Ya, sekali.
0: Ramai masa tu isu dia ada ke makubat sesemua tu ke macam boleh sangkut ke macam mana, kita pun tak tahu.
1: Okey, bagus juga soalan.
0: Atau sabotaj.
1: Terima kasih. Okey, saya waktu tu dia panggil, dia ada sekretari yang handle bab isu doping.
0: Ya. Yeah.
1: Yang di mana Majlis Sukan Negara tak mau campur tangan. Pihak ISM pun tak mau campur tangan.
0: Yeah.
1: Jadi tubuhnya satu sekretari untuk handle bab isu doping.
0: Yeah.
1: Iaitu waktu tu di Chong Wei, terpalik saya dan lain-lain lagi lah. Rekan-rekan lain. Tetapi dipanggil secara dua kali.
0: Yeah.
1: Yang pertama sample A dibuka.
0: Yeah.
1: Kami sangkut.
0: Yeah.
1: Lee Chong Wei sample B, saya pun buka sample B. Tapi menariknya sample B saya tak sangkut.
0: Yeah.
1: Saya terlepas. Alhamdulillah. Dan pengantungan saya waktu tu sebab tu 6 bulan sahaja.
0: Yeah.
1: Orang lain macam Lee Chong Wei dan sebagainya kena 2 tahun. Maksudnya kalau perasan, sebab tu saya sukma di sukma, saya boleh bertanding last sukma saya umur 21.
0: Yeah.
1: Kata saya kalau saya sangkut, saya waktu tu saya tak akan boleh bertanding di sukma last. Yeah. Yang saya buat balik 3 pingat emas waktu zaman
0: tahun
1: 2010 zaman 2010. Datuk Sekero lah. Tuan Sekiru Mengarah tu, kita jadi Kedah jadi juara keseluruhan waktu.
0: Yeah.
1: 2000 kita, Kedah jadi 2000
0: semua Kedah tu.
1: 2006 kita jadi
0: Tuan Rumah
1: kita 2010. Dapat juara keseluruhan. 2008 kita juara keseluruhan. 2010 kita juara keseluruhan. Tiga kali kita konsisten waktu
0: 2010 tu di mana?
1: 2010 di Melaka.
0: Masa-masa tu tiga,
1: betul. 2008 kita di Terengganu. Yeah. 2006 di Kedah. Waktu tu di Kedah saya dapat ragawan. Di Terengganu saya dapat 3 pingat emas. Last lah 3 pingat emas juga dipertandingkan di Melaka. Dan total keseluruhan saya break rekod Malaysia. Waktu tu rekod kalau tak salah saya Edmund Yeo.
0: Yeah.
1: Yang beliau dapat pingat di Sukan Asia, Sukan Sio tu rekod 10 tahun tak dipecah. Saya pecah rekod waktu tu. Elmer Yeo ni iaitu sekarang menjadi coach angkat berat negara yang bawa ke

0: Muay game dan bawa di Asian Games sekarang ni. Saya pecah rekod beliau lah.
1: Clear injured.
0: Saya pecah rekod clear injured snatch total. Saya ingat clear injured saya buat snatch saya buat 152.
1: Wah.
0: Clear injured saya buat 187.
1: Lari banyak je. Selalunya orang tak lari pun. Tapi
0: kalau tengok kategori saya baru ni, kalau angkat yang sama macam saya tadi ni, dapat pingat emas lah sekolah kongwal angkatan tu. Kalau dengan hari ni
1: untuk kategori apa, 85?
0: Kategori 85.
1: Sekarang lari 85.
0: Ada lagi 85. Saya dulu 87 lah.
1: 87 dan 85.
0: Ya, kalau di ketika tu kita pecah rekod rekod Malaysia. Dan kita dapat 3 pingat emas sekaligus. Kalau ketika tu lah, katalah ditadikan hari ni suka kongwal, waktu tu boleh pingat emas juga lah. Cuma menarik waktu tu last suka kongwal 3 pingat emas. Saya cedera di tulang belakang tu.
1: Tak dapat beraksi masa tu.
0: Tak dapat beraksi. Berehat ketika tu dan
1: nak tunggu kemudian turunnya lambat pula.
0: Lambat. Tapi tak apalah, itu pengalaman pahit getir seorang atlet tu. Biasalah kena telan lah.
1: 2011 di Palembang.
0: Saya bertanding balik. Ada pingat. Saya dapat pingat Perak. Minta maaf, pingat Gansa dan Perak. Dan juga terus prepare untuk Sukan Asia. Saya ingat lagi. Dan saya cedera juga kembali. Dan juga dapat rawatan di Institut Sukan Negara secara 5-6 bulan. P juga kategori. Cuma waktu tu kesedihan sikit. Waktu tu pendaftaran ada kesilapan. Sepatut saya main kategori 85. Didaftar kategori 77.
1: Tak lepas lah timbang berat. Jauh kot. Macam mana benda kira dalam seminggu nak
0: jadi pagi petang siang malam saya kena jogging. Saya makan buah oren satu tu, sepotong tu.
1: Seminggu pun tak ada turun 10 kilo.
0: Turun tuan.
1: Turun 10.
0: Turun ni.
1: Tapi
0: kekuatan hilang, strength hilang masa tau. Pun krem dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu pengalaman kita turun. Dalam sukan turun.
1: Berapa minggu tu?
0: 6 hari saya turun.
1: 6 hari tu. Jadi kita buat balik 6 hari.
0: Teruk sikit lah.
1: Kalau law 6 hari dia pun buat. Soalnya kami dua orang handsome. Makan pun 6 hari tu buat makan pun.
0: Hanya makan minum kosong, sepotong buah oren.
1: Sehari sekali ke macam mana?
0: Sehari sekali ya.
1: Buah oren tu?
0: Buah oren. Tu pun hanya untuk orang kata apa,
1: hidrasi badan kita, bagi
0: rasa letih ataupun mood kita nak bersenam tu, bagi ada sikit lah.
1: Tak ada kena makan ayam ke? Tak ada makan ayam rebus?
0: Tak boleh. Sebab apa? Bila kalori masuk dalam badan, protein dia akan ada peningkatan kenaikan berat badan.
1: Aduh, siapa yang sidak?
0: Ini pihak urusan lah. Tapi
1: tak ada pembetir
0: dah. Datang pun dah tak ada lah. Waktu tu dia dah lah ni pun dia orang baru dah.
1: Maksudnya masa tu dah tersidak, nak pergi pembetir tak boleh.
0: Tak boleh. Dia sebab tu seumur ke apa pun mesti prepare 3 bulan sebelum. Pendaftaran mesti 3 bulan sebelum.
1: Yang tu pendaftaran masa tu?
0: Masa tu kan kita duduk sibuk pasal isu sukma, isu sukansi apa sebagainya. Memang kita sebagai atlet ni fokus lah. Kita hanya balik negara waktu tu salin baju 2-3 hari. Kadang-kadang balik kampung kerana tak sempat. Terus ke kami cakap kita latihan di China, di Guangzhou, di Haikou. Haikou kita latihan 3 bulan.
1: Ya, saya tahu sebab ada yang cerita masa duduk kat China susah makan Maggi pun kena tengok pula Maggi.
0: Import
1: makan mi segera tu kan.
0: Sampai tahap kita import chef kita daripada Malaysia bawa juga. Kita cakap waktu arwah Datuk Zul ke Flimbong.
1: Ya, saya faham masa tu, masa di China tu, sebab ada beberapa got yang kena. Dia pun bagi tahu, "Wih, nak makan cari makanan." Sebab kawasan kalau kita Guangzhou ke beberapa tempat
0: dia industri.
1: Kalau kita pergi tempat yang macam orang Malaysia melancur tu, memang kita ada penduduk Muslim apa semua dengan negara. Tapi yang tempat yang pergi training ni, dia susah cari Muslim. Dan makanan halal tu susah kan. Sebab tu dia dibawakan lepas seminggu kau tunggu baru dibawakan tukang share bawa masakan kan.
0: Betul. Itu jadi isu tu, isu besar dengan orang tu. Sebab kami fokus pada satu tim, tapi fokus pada tiga sukan. Ada yang pergi Olimpik, ada nak pergi Commonwealth Game, ada nak prepare untuk Asia Game. Tapi satu tim yang sama. Tapi itulah berlaku ketika tu. Tapi alhamdulillah, ketua pengarah Majlis Sukan Negara tu ambil action dengan cepat, iaitu arwah Datuk Zulfa Flambo. Memang Datuk dia sangat friendly lah. Kita beritahu tu cepat. Dia tak ada sekadar telefon yes tak ada tulisan kan. Dia tu ambil tindakan. Kita pun waktu wartawan telefon stres juga lah kan. Nak balik kan, nak maintain lah. Saya cakap kita pun jadi kita maintain.
1: Duk makan buah je kan macam tu?
0: Duk makan buah. Ya betul. Dah betul. Ini yang betul. Larat makan beki lah kan. Makan buah lah. Nak. Sampai tahap potong ayam tu, saya ingat kami dah not protein lah. Protein pun dah bau habis dah. Kami duduk 3 bulan. Sorry, 6 bulan. Tu fasa kedua lah. Beli ayam di market tu, bawa balik, potong. Ingat kasut training tu ada darah ayam. Saya ingat waktu tu Naharudin. Sekarang
1: dia sembelih sendiri dah.
0: Sembelih sendiri. Naharudin jadi jadi ustaz kami lah kan. Naharudin ni jurulatih akad berat Selangor. Dia pun okey dah. Dia jadi atlet dan dia jadi chef sementara lah kami.
1: Okey, Peter, saya tanya kan. Sekarang di mana presiden anda ke ada juga tugas sebagai jurulatih ke?
0: Saya dulu biasa adalah pengalaman sebagai jurulatih Kedah juga. Waktu zaman Datuk Syed Carol bawa atlet waktu tu Ping yang menang pingat emas alhamdulillah di Sukma Perlis. Lepas tu saya teruskan dengan kerjaya perniagaan saya sehingga sekarang, dan juga saya cakap tak apalah kita bantu di segi pengurusan dan juga supaya
1: berjalan lancar lah.
0: Berjalan lancar.
1: Sebab senang nak cari founder dan sebagainya untuk peruntukan sebagainya untuk sebab kalau jadi coach ni kena fokus, kena pergi training. Macam budak training kita kena sampai, kena kita sampai awal.
0: Betul. Kena jadi sampai kita awal, kena tengok well prepare lah. Keseruan dia tak boleh ada mistik walaupun satu benda.
1: Sebab nak buat kerja dia susah.
0: Betul.
1: Lagi kita pula ni ada mesyuarat kat sana, yang depa kat sini. Kotam guna jadi berbagi tengah belakang kawan.
0: Ya. Betul. Bahaya kalau dia suka kat berat ni.
1: Saya teringat balik lah. Yang bunuh kotam dah. Bila kau tak bayar dah buat apa. Dia lawan.
0: Lawan pedang. Itu pentingnya kena ada coach di depan
1: latihan. Kena ada tempat latihan kan. Jadi lawan pedang. Jadi kita sajalah masuk tu. Satu pengalaman. Satu orang kata ada. Kalau yang siapa dengar kot dia atlet agak berat, pernah mewakili ini bukan Kedah kan, dia kata ni betul nostalgia lah.
0: Okay,
1: kita pun dah 3-5 pun panjang lagi video. Panjang lagi kita isu doping tadi tak closing lagi.
0: Okay, di penamat penghujung dia, lepas yang kita panggil waktu tu Datuk Syed Kok Chi. Datuk Syed Kok Chi panggil dia jadi ketua panel. Waktu tu Dr. Ramlan, pengarah ASN, dan panel berapa lagi daripada presiden sukan masing-masing lah. Contoh Tuan DJ mungkin Persatuan Renang. Diberi untuk menjadi panel untuk menghukum kita lah. Tapi alhamdulillah, apabila buka Super B, saya lepas daripada penghukuman dan ditarik balik. Dia panggil doping tu, dan buat PC pertama besar-besaran di Astro Arena.
1: Okey, baik. Kita tengok yang masa tu Dr. Dechawi yang sangkut, lepas tu berapa orang atlet lagi lain kan. Dia sebab apa? Dia sebab kepemakanan ke, sebab
0: saya supplement ke? Secara ikhlasnya, kebanyakan ada di tempat. Contohnya kita minum, saya beri contoh lah, kita minum, saya tak mahu sebut jenama lah. So kita minum kopi A, B dan C, 3-in-1 lah. Dalam tu kadang-kadang ada tongkat ali lebih. Dia panggil ginseng lah. Sejenis ginseng dalam sukan tak boleh dibenarkan. diharamkan.
1: Oh, mungkinlah Datuk Lee Chow Wee dia Chinese kan, dia pun banyak ginseng tu, berapa makanan dia pun dia tak elok tau, dia pergi majlis kukut.
0: Ya, ginseng memang tak boleh. Memang kalau urine mesti sangkut. Kalau drug biasa ni, kalau orang isap dadah ni sebagainya, dia untuk hayalan. Dia untuk pening dan enjoy sebagainya. Kita dok, kita selalu kena dalam bentuk 3-in-1, kena dalam bentuk vitamin. Vitamin pun ada ginseng tinggi juga. Contoh ada untuk multivitamin dan sebagainya.
1: Macam mana atlet Cina boleh lepas?
0: Okey, tu pun soalan menarik.
1: Sebab makanan-makanan kat sana dia tak terlepas lah. So apa semua dia, tak tahulah, kita duk tengok dalam TV lah. Saya punya pendapat lah.
0: Tu soalan sangat menarik dan memang champion lah soalan ni. Soalan champion lah ni. Okey, saya banyak, ini bukan kita cakap kosong. Saya duduk di, saya duduk di Australia, saya biasa duduk di Korea, saya biasa duduk di China, Bangkok dan sebagainya. Sepanjang tu kami pun bertanya, kenapa atlet China kurang kena buat isu-isu ni? Kami pun julatih waktu tu. Kami waktu tu saya biasa saya training dengan tiga coach. Coach Indonesia, coach Bulgaria dan coach China. Coach China ni biasa bawa kami ke pusat latihan yang di mana atlet dunia negara China latihan. Kami pergi tengok, berbeza je dengan kita 90%. Bukan konsep latihan, cara pemakanan, cara recovery dia. Rupanya satu orang atlet negara ada seorang doktor yang monitor. Dibayar gaji seorang doktor tu lah akan ikut dia daripada pagi sampai ke malam. Doktor tu akan balik rumah setelah dia habis latihan, baru doktor tu boleh balik rumah.
1: Tapi untuk dia national lah.
0: National atlet lah. Jaga makan, makan dia. Doktor tu record, saya lepas makan timbang, lepas apa bangun tengah hari rehat tu pun timbang berat badan. Jaga nutrition dia. Sehari dia pun nak apa, nak inject ubat vitamin dan sebagainya, semua doktor tu buat. Dan ada beberapa hari doktor tu juga suruh kencing, dan doktor tu pergi hantar di tempat urine. Doktor tu juga buat apa dia panggil apa, nutrition fact. Yang dia makan ni betul dia original fresh,
1: fresh meat semua macam tu.
0: Kita kan sekarang banyak benda dia panggil
1: Klon,
0: banyak benda yang tak segera lah. Sejuk beku, mereka tak boleh. Actually kena jauh daripada sejuk beku,
1: benda-benda frozen yang benda yang tepung ni buat apa benda ni lah. Macam sosis pun tak boleh lah.
0: Tak boleh, memang istilah diharamkan lah. Sebab lambat proses recovery, lambat proses peningkatan kita punya prestasi.
1: Okay, fast food apa semua apa,
0: dia
1: apa
0: akan ganggu. Dia akan ganggu untuk proses prestasi tu.
1: Air makan ada dipersediakan hari-hari semuanya tu.
0: Sebab tu yang kata tadi, soalan jackpot tadi tu, soalan yang memang profit, bagi saya bagus. Macam mana apa actually, kalau kita tengok China tak kenal. Okay, isu dia tadi berbalik pada ada seorang yang fokus sebagai doktor, dan mereka tak sewenang-wenangnya boleh keluar ke bandar ikut dan walaupun hari cuti.
1: Maksudnya tak ada sosial dengan family pun?
0: Tak ada, tak ada. Family nak main pun hanya boleh 5 minit, tulis nama, detail dan sebagainya. Makanan tak dibenarkan bagi.
1: Sebab tu atlet terjun kan? Terjun apa semua kan? Dia dah dapat umur 13-14 dah pegang dah dah pegang dah sukan Asia yang dulu saya tengok.
0: Betul.
1: Mudah kan? Dia pun dah ganti, dah sadar dah. Kita duk pakai, saya tengok pandai dia rinung, main lagi untuk tahun ni.
0: Dia pun dah tukar lah.
1: Dia pun dah tukar lama dah.
0: Dia pun ada tu, kata pemilihan bakat dia pun hebat. Bukan sekadar di sekolah rendah, tapi dia pun cari secara volume. Performance yang nombor satu juara dunia ni ada 10 orang. Hang demam sikit, kawan ni ganti. Kawan ni cerit-birit sikit, kawan ni ganti. Maksud dia tak boleh, dia kena peka dari segi semua sudut pemakanan. Dia fokus betul-betul lah. Dia tak main-main. Sebab belakang dia ada 9 orang lagi yang menunggu.
1: Kan boleh, bila ada pakar pemakanan yang doktor yang pantau, maksudnya dia tak boleh ada benda yang menyebabkan ginseng-ginseng tu.
0: Tak ada lah. Tak ada langsung.
1: Itu sebab dia bebas tu.
0: Ya. Ni saya pergi tengok sendiri. Memang hebat.
1: kita tak boleh buat tu, peruntukan pun pakai banyak tu.
0: Ya. Dia negara China, dia buat contoh kita ada UM. Dia buat kerjasama di universiti. Latihan atlet negara dalam universiti. Belajar belajar dan juga mengurus cara yang betul, dan juga dia panggil apa, praktik benda yang betul semua dalam universiti. Jadi contoh kita ada doktor-doktor falsafah sebagai pun terlibat menjadi pengurus pasukan. Sana saya tengok macam tu, so sana dia lain sikit dengan corak kita lah.
1: Kita kira import ya.
0: Dah kuat kena import kita.
1: Tapi betul, kita pun dah pakai, pernah ada juga satu zaman trend Penang ambil pada China, ambil semua
0: kursus. Ada.
1: Penang pun ada hantar training dekat sana, ada. Kan. Tapi betul-betul saya pernah dengar lah, banyak lah sesi yang sesi lain tu tadi, rasa tadi cakap sebab maksudnya disiplin dia pun tu sangat ni lah, sangat kuat lah disiplin dia.
0: Display sangat kena kuat, bukan sekadar tidur, makan dan sebagainya. Yo,
1: senang semua saya cakap dekat sekarang online, macam video yang akui benda ni, dia akan akui dia pun training sama dengan tentera lah.
0: Betul
1: kan?
0: Betul. Macam mana kita tengok komando, macam tu lah dia punya level. Kita nak buat perbandingan tu. Komando duk terjun payung apa sebagainya kan. Kita macam tu lah atlet ni kena lalu. Dari segi keberanian, kecekalan, fokus dan sebagainya lah.
1: Ya. Itu dia. Dan kita berehat sebentar sebelum kita sambung lagi. Sebentar aja lagi. Supaya ni jangan ke mana-mana. Terus setia di Kedai FM.

0: Kerana FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Baik, Fidaus, kita tadi ada abang kita tanya. Kita fokus dulu satu dulu. Nanti kita pergi pasal yang isu utama tu.
1: Ya, ya.
0: Okey. Pencarian, kita cerita pencarian bakat. Tetapi ada juga ibu bapa yang mendengar ketika ini. Kata, kok anak mereka lah. Minat ke pun semua. Ada ke kat sini, kat mana ke, ada ke pusat-pusat latihan kecil-kecil ni untuk nak mengasah bakat, kau cari bakat ke kan. Tapi kena pi tu, kalau kos tu kena tak boleh tu, jangan paksa.
1: Okey, terima kasih. Kita ada di pusat latihan kita sekarang ni di Seri Pantai,
0: yeah.
1: Kuala Kedah, dekat RTM juga. Di kita ada Tengku Anum, tempat legend lah Tengku Anum ni.
0: Sekolah Seri Pantai dia jadi macam sekolah sukan tau. Sebab kriket ke apa ada
1: juga, yeah. Tengah prestasi tengah meningkat lah,
0: yeah.
1: Yalah, mungkin cikgu juga main peranan penting,
0: yeah.
1: Untuk kejayaan satu ni asasnya cikgu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Asas cikgu.
0: Cikgu yang pertahankan, yang minta, yang minta, ya, sebagainya.
1: Ya, kalau tak cikgu dia kurang dia macam makan gulai tu dia tak ada buah garam, ya. Ha, dia rasa tu kurang.
0: Ha, kalau cikgu tu dia buat loy, tak ada apa.
1: Tak ada apa.
0: Okey, kat sini sekolah Seri Pantai.
1: Okey, di Jitra dekat Tengku Anum.
0: Ya.
1: Sekolah sukan negeri jugalah.
0: Ya.
1: Dekat Alok Janggus, sekolah menengah Alok Janggus.
0: Ada. Pusat latihan.
1: Pusat latihan.
0: Dia jenisium ke macam satu bilik keras macam mana tu?
1: Dia jenisium. Memang Seri Pantai dia ada kisah dia sendiri, satuan buka,
0: yeah.
1: Tengku Anum Majlis Sukan Negeri Kerajaan Negeri yang buka,
0: yeah.
1: Gunung Riang ni menariknya sekolah sendiri yang excited Bertukar Lumus buka
0: Alok Janggus ni.
1: Alok Janggus. Dan juga pihak MSN Bertukar Lumus bersama. Alhamdulillah, daripada kelas jadi tempat proper, tempat agak berat lah, yeah. Yang ada platform dan sebagainya.
0: Oh, dia ada platform. Ada ini lah, sampai untuk bahagian
1: ada gym pun semua.
0: Gym mana?
1: Hebat,
0: gym.
1: Di sekolah tu ada gym. Saya, saya tengok sendiri.
0: Saya ingat ke sekolah saya dua-dua ada gym.
1: Sekolah sini pun ada juga.
0: Sebab saya fikir semua ni, sekolah saya semua bagai-bagai Olimpik yang galang apa yang palang apa yang untuk gimnastik lompat-lompat musim-musim tadi bagai tu. Bukan tu, tapi situ pun sekarang pun dah ada kan?
1: Dah ada.
0: Okey, itu peluang. Mungkin boleh jumpa cikgu ke anak murid sekolah tu ke apa semua, harap. Lepas tu dari segi pencarian bakat ni, kod kita boleh buat tour ke kerajaan negeri ke macam mana, kerana mendengar ke macam mana, mana-mana badan yang mendengar untuk kita buat pencarian bakat di seluruh negeri. Apa yang pilih mahu sebagai bekas atlet negeri Kedah ni, apa yang pilih mahu? Sila cakap.
1: Okey, hasrat saya yang pertama ialah nak tengok lah,
0: yeah,
1: kejuaraan tu kembali ke sukan angkat berat menjadi juara keseluruhan pada semua.
0: Ya.
1: Yang kedua, kita nak tengoklah, dulu kita ada Zaira Zakaria, Yanti, Fahana. Sekarang kita dah tak ada.
0: Ya.
1: Atlet wanita di supply kepada negara.
0: Ya.
1: Saya nak kembalikan semula macam dahulu.
0: Ya.
1: Tapi nak sampai yang macam tu, mestilah kena ada satu formula,
0: yeah.
1: Iaitu formula yang pertama ialah pencarian bakat di semua daerah,
0: yeah.
1: Tidak kira daerah tu kecil ataupun besar, pedalaman ataupun bandar, mesti kena buat. Saya percaya dan yakin jika buat keseluruhan ni, kita akan dapat tuar hasil emas yang luar biasa lah. Maksud luar biasa ni, kita tak mau menang emas sekadar Sukma, menang emas, yeah, sekadar nak membalik duit,
0: yeah.
1: Saya nak menang emas untuk mewakili negara, yeah. Dan menang untuk negara, dan menang di pesada dunia. Itu asas saya.
0: Tadi saya nak tahu, video saya cakap dah, memang bukan kita target Sukma, kita cakap mewakili negara dan juga di peringkat Asia dan juga Olimpik,
1: yeah.
0: Tak mustahil. Tiada yang mustahil.
1: Saya percaya yang yakin, bila kena bakat yang betul, bila kena pencarian bakat yang betul, kena setting latihan yang betul, konsep latihan betul, insyaAllah saya percaya tak mustahil Kedah akan kembali menjadi juara keseluruhan, dan atlet Kedah juga akan memberi pingat untuk sukan Olimpik untuk negara, yang atlet yang pertama. Saya tak percaya. Saya tak akan kata benda ni tak mustahil, dan saya tak percaya, dan saya yakin benda ni boleh berlaku.
0: You betul berlaku. Betul, saya juga yakin jika kita ambil daripada akar umbi, terutama kita ambil daripada sekolah rendah lagi, Tapi bukan sekolah rendah nak curangkan berat. Kita nak tahu ajak teknik tu. Maksud sekolah rendah ni, dia betul, hanya kita ajak teknik je.
1: Betul.
0: Teknik angkat tu, kemudian kita dah daripada rotan, buduh-butan tu, kita up kepada berat mungkin dalam 5 kilo untuk dia buat teknik 5 kilo.
1: Betul.
0: Guna apa, 10 kilo dulu ke?
1: Betul.
0: Okey.
1: Dia konsep latihan simple saja. Kalau kita buat di peringkat akar umbi ni, semestinya melibatkan Jabatan Pendidikan.
0: Ya.
1: Jadi ayah kita Jabatan Pendidikan ni kena bagi sokongan penuh juga, kerjasama, sama-sama pegang tangan, sama-sama kena pemudahkan cara untuk pergi ke lebih akar umbi lebih mendalam, supaya nak turun ke rumah-rumah, nak turun ke lapangan ni mudah. Selalu kita di peringkat persatuan pun ada kekangan kita, tak semua kita dapat boleh turun. Tapi kalau ada satu sikap terbuka, saya percaya dan yakin MSN, pendidikan, Jabatan Pendidikan, Persatuan Sukan, kita berganding bahu, kita buat satu brainstorming, kita buat satu tak payah belanja yang tinggi, simple, tapi yang penting cungkir bakat yang berbakat dia ialah memang talent dia untuk ke Olimpik. Memang sampai kita tengok dia ni memang boleh pergi Olimpik. Sebagai atlet sukan yang biasa pergi wakil negara ataupun atlet yang profesional, jurulatih profesional, dia boleh tengok. Dia tengok badan boleh tahu boleh pergi Commonwealth Games saja. Dia boleh pergi level sukma saja. Dia boleh pergi takat sekolah saja. Dia ni Olimpik confirm. Tengok fizikal badan dah boleh tahu ke mana.
0: Okey, dan cara pemilihan juga, saya pernah tengok cara pemilihan ni, dia tengok, dia suruh badan kita lengkung tu nampak, dia tengok ada betul kan?
1: Betul.
0: Kena duduk cara nak buat dia tu, kena tengok belakang sebab nak tengok kita tak, bila tak
1: tulang terpilih, tak serik pun tak boleh.
0: Bila tak terpilih tu, minta maaf, bukan tak berbakat tetapi tidak mahu ada kecederaan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Ha, jika anda lepas ni mungkin hasrat Firdaus tercapai untuk kita pergi ke semua setiap pelusuk, kita ambil daripada sekolah rendah ke sekolah menengah ke, tetapi bila tidak terpilih, kita tak suruh dia angkat 50 kilo tu dah.
1: Kita
0: hanya nak tengok macam bila kata bentuk badan fizikal tu, kita boleh tahu kau tu boleh ke tak boleh, sebab dia ada perlu ada teknik, dia perlu tengok tangan lock tak lock. Lepas tu, tapi ada juga yang tak lock tapi dia tunang belakang pinggulnya tu okey.
1: Sebab tu kena ada ilmu lah, sains sukan lah.
0: Ya, sains sukan.
1: Sains sukan, talent ID, pencarian bakat mengikut sistem yang betul. Kan? Tak boleh sekadar, minta maaf cakap, kita jangan mempolitikkan dalam sukan. Yang layak, tetap layak. Yang tidak layak, tetap tidak layak. Kan? Saya percaya dan yakin benda ni akan kembali, dan juga Malaysia kita, sukan angkat berat, boleh dapat pingat di Olimpik. Saya percaya.
0: Sebab kita tengok bila banyak lagi berpuan, bila anak dia masuk ni tak layak, oh dia cakap ni. Tapi angkat berat ni
1: Lain
0: daripada sukan lain. Sukan lain mungkin boleh ni anak saya ni boleh nak kroning kau tu. Tak, kita tengok fizikal. Dan tulang, macam tulang belakang bengkok, banyak tengok. Sebab kita tak nak kesederaan masa dia, terutama dia masuk di sekolah ni, sekolah rendah, mungkin kita tak suruh angkat lagi. Macam form 1, form 2, dia dah mula dah. Dia dah mula. Sebab tu kita tak nak bila dia form 4, form 5, dia ada kecederaan. Betul yang saya cakap. Yang ni setengah orang kata anak saya tak terpilih dengan, sebab yang ni kita pilih yang bukan saja berbakat tetapi mereka yang ada fizikal yang yang boleh dari segi sains sukan tu, boleh dalam bentuk sukan ni.
1: Betul. Dia tak boleh berkompromi benda yang tidak boleh, membolehkan tidak boleh. Tak boleh. Dia mesti kena yang berbakat tetap bakat, yang tidak berbakat tetap bakat. Mungkin dia tak sukan, tak sesuai pada sukan kat berat. Tapi dia sukan pada sukan olahraga. Dia sesuai sukan pada tinju dan sebagainya. Ada. Tapi apa pun, nak cari atlet kat berat ni mesti fizikal dia kena betul. Tangan dia kena pendek, tak boleh lebih pada tak boleh lebih pada pinggang kalau boleh. Dia punya asas dia, kedudukan dia kena bertinggung rapat. Dia tak boleh tak bertinggung, dan duduk tinggung pun tak boleh. You nak angkat berat macam mana kalau tak ada? Memang angkat berat asas dia kena bertinggung. Kan? Tapi you tak boleh bertinggung, tapi you nak main angkat berat tak boleh. Benda ni akan proses, akan cedera.
0: Betih dia tu tebal sangat, besar sangat, dia duduk bertinggung dia tak dapat ni.
1: Berjalan kepik pun tak boleh. Dia mesti berjalan, dia fleksibel sama dengan bau kiri kanan. Barulah ciri-ciri kat berat tu. Dia negara maju dengan China. Saya pernah tengok buat dekat berat, pencarian bakat lagi hebat tuan. Dia pun buat pencarian bakat, buat tele-ID lah. Saya tengok sekolah di tadika tu dah masuk asas macam kursus lah. Kursus kat berat tu dah ada di tadika. Kursus dia panggil, dia pun macam mata pelajaran lah. Sebab tu kita tengok negara China dah banyak sukan Olimpik yang mereka menguasai sukan angkat berat ni, memberi pingat pada negara China.
0: So dia bagi segi riang tu, orang kata riang dia aja, tapi dari segi teknik dalam angkat berat perlu ada.
1: Perlu ada.
0: Perlu ada. Teknik clean and jerk tu kenapa dia pum, dia tolak tu dia, sebab dia ada teknik dia. Macam orang kata kalau naik motor tu kena ada apa, dinamik ke apa macam tu.
1: Dia biomekanik. Biomekanik tu kena betul. Kalau biomekanik tu tak betul pun tak boleh. Dia badan pun, walaupun badan sadu, tapi dia kena ada flexibility. Dia tak boleh keras. Kalau keras dia kena pergi main bina badan. Angkat berat dia tak boleh, dia kena flexibility.
0: Angkat berat pun tak ada
1: bicep, tak boleh ada.
0: Tak ada apa semua.
1: Bila you ada bicep, you akan sangkut untuk nak clean-jet.
0: Clean-jet tak letak dekat
1: atlet kita contoh, dia atlet tapi dia pergi main exercise bicep, kita kena tengkung. Ni bukan bodybuilder. Bodybuilder boleh main bicep bagi besar lah sebagainya. Sebab itulah apa-apa ilmu lah, kena ada sains sukan, kena ada knowledge, barulah kita boleh keluarkan bakat atlet yang peringkat antarabangsa.
0: Badan saya duduk bicep besar, duduk besi tak boleh nak clean je, tersakut kat
1: Ilmu pun sekarang dah modern. Dulu di 20 tahun lalu kita tak makan supplement. Sekarang kita makan supplement. Dulu kita ada konsep latihan, mungkin latihan petang, sekarang dah latihan pagi petang. Maksud dia lagi mencabar, lagi mencabar. Jadi kalau kita tak ikut pengembangan semasa, kita akan ketinggalan yang begitu banyak dengan negara maju.
0: Okey, baik, terima kasih kepada Fidaus dan yang lain juga terus sama kita dalam sembang sukan yang Kedai FM. Dan terima kasih lagi sekali selaku timbalan presiden angkat berat Kedah dan sudi datang ke konti Kedai FM. Kita jumpa lagi masa yang mencuba kita. Terima kasih kepada pendamping kita, dan terima kasih juga untuk yang bersama dalam angkat berat Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri Kedah dan sebagainya, KBS sebagainya. Harap semua berganding bahu, JPN dan Jabatan Pendidikan Negeri untuk berganding bahu untuk memajukan sukan angkat berat ini. Sebab selain pada basikal, angkat berat juga menyumbang pingat untuk negara kita dan juga untuk negeri Kedah. Terima kasih, video sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM Mesra Morning 97.5 pilihan terbaik di utara kita kini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedah FM. Baik, kita kongsikan pandangan waktu solat fardu insyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar Kuala Pasu berkot senang waktu solat fardu asar. Waktu insyak pula waktu asar, Mizi. Ha, nak tersasur je. Waktu solat fardu asar bagi seluruh daerah Kota Setar Kuala Pasu berkot senang tepat pukul 4.23 minit petang. Pendang Kuala Muda Yan waktu asar 4.22 minit petang. Pantrap Sik waktu asar 4.22 minit petang. Seluruh daerah Bading Kulim Badan Baru waktu asar 4.21 minit petang. Ralang Kawi 4.26 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jeram waktu solat waktu asar 4.22 minit petang. Terus kita di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.
1: Kedah FM, Masyarakat Moni. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Telah pun masuk waktu solat Fardu Asar, 4.23 minit petang sebentar tadi. Baik kepada muslimin dan musliman, apa-apa dengan Kedah FM yang dikasih sekalian, terima kasih memilih Kedah FM. Dan kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM 4.30 minit petang bersama dengan rakan penyampai Rasid Jani sebentar saja lagi.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Misi adalah baca dalam grup ni, grup manusia tanpa hempedu. Menarik ni grup ni, manusia tanpa hempedu. Boleh tengoklah. Sebab misi pun ada masalahnya. Lepas tu ada tanya kenapa, apa masalah punca jadi batu hempedu ni. Ada kata saya pernah tanya dekat pakar, doktor pakar. Doktor pakar cakap makan kunyah sikit, lepas tu telan. Oh, misi betul ya. Misi itu kadang-kadang kalau kabut kan, tak ada nak kunyah tu. Yang orang kata sunnah dia tu kunyah bagi cukup buat 44 kali berapa kali kan. Sebab kita makan kadang telan. Kalau gigi tak, kadang tu gigi tak ada. Kadang-kadang betulnya makanan berminyak dan kita ada darah tinggi dan garam berlebihan dalam badan, dia bertukar menjadi batu lah. Itu salah satu yang mesti pernah tanya dengan doktor. Dan makan yang benda berminyak dan berlemak dan sebagainya, itulah punca jadi batu hempedu. Dan sebabkan seorang-seorang tu mengalami hipertensi ataupun darah tinggi, boleh menyebabkan juga terjadi batu, bukan batu karang di pinggang saja. Jadi batu hempedu juga boleh terjadi lama kelamaan. Baik, jom tempat pukul 5 petang, kita ikuti Taman 5 petang terus setia di Kedai FM dari bawah.

Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Ji memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksami Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah 4.8 bilion dolar susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita nak ucapkan tahniah buat atlet negara kita di dalam sukan Asia mendapat pingatgangsa untuk Yung Ruiji dan juga Nur Qayyum Najmi Nazim, pingatgangsa bagi acara papan anjal 3 meter seirama lelaki. Dia seirama kena sama-sama lah, terjun dua-dua, seorang kiri seorang kanan, dia terjun bersih-bersih sama, dapat bertiga. Kehebat lah mesin cakap, sebab bukan sukan kemewai, tapi ni sukan Asia. Dia lagi tinggi lah presisi, sebab ada jago-jago dari China pun semua kan, negara-negara yang hebat juga bertanding. Jadi untuk kalau dah di Asia kita mampu, mungkin tak mustahil untuk sukan Olimpik. Kalau kita perbaiki gilap lagi, mereka mampu untuk membawa pingat di sukan Olimpik punya. Tak ada yang mustahil. Ini kita dah, kita nak pelapis ini adik Qayyum ni, adik Nur Qayyum ni memang muda lagi lah, dan juga Yung Ruiji ni pakai pelapis dalam acara akuastik atau acara terjun papan anjal 3 meter raw. Oish, benar-benar 3 meter yang selalunya yang paling tinggi tu 10 meter dia tak ada papan anjal. Papan anjal ni dia rendah pum kena lompat, terjun 10 meter dia tinggi dia tahan pum pusing-pusing. Seronok kan tengok acara tu kan. Betul-betul Datuk Pandalena Renon tadi tak berjaya, dan berapa tadi 2 atlet wanita kita tak berjaya, walaupun dalam shortlist orang kata 7 terbaik dalam 7-8 terbaik lah kan, tapi tak berjaya mendapat kutipan pingat untuk negara kita. Dan seperti mesti bincang dengan Fidaus, kita ada perlu pelapis sebab Datuk Perdana Menteri pun dah orang kata tengok berapa kali dah dalam kejohanan, dan mesti pun terkejut apabila beliau masih lagi beraksi, dan perlu dikaji juga oleh Majlis Sukan Negara dan badan-badan tertentu untuk mengkaji kembali sebab kita perlu ada pelapis kita untuk dalam sesuatu kejuaraan tu berlangsung. Kita tak nak kita hantar tu sia-sia sahaja kan. Perlu ada pelapis dari bawah ni untuk kita ketengahkan dari bawah pelan-pelan. Okay, baiklah, Fantasia Bulan Madu untuk anda, Kerajaan FM dan Biz On Air 5.45 petang nanti. Kerajaan FM, selamat malam ni.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Bees on Air.
1: Okay, kini semua dalam Bees on Air yang disiarkan setiap hari di Kedah FM 5.45 minit petang. Kita bersama dengan hari ini pengusaha daripada kedai gunting rambut, Cik Mat. Okay, rambut tu tengah tu ada rambut lurus, ada rambut rinting tu. Cabaran tu macam mana nak ketahui juga?
2: Dia disebabkan basic asas kita tu kalau dah kukuh, dia sebenarnya semacam tak ada masalah apa langsung. Sebab yang penting asas. Asas yang kita kena kuasai 100% teknik dan apa nama koordinat titik yang saya kata tu, yang di top point, front point, back point, crown point tu kena faham kedudukan titik tu. Daripada situ and then baru kita boleh dapatkan satu potongan yang sempurna di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Tak perlu tengok cermin untuk mendapatkan titik persamaan tu. Sebab kita dah ada titik dah, titik macam di telinga kiri dan telinga kanan kita, tiap-tiap telinga tu dia ada front point, front ear center ear point, lepas tu ear center point dan ear back point. Dia ada tiga titik ya di sebelah telinga kita ni. Dan kita boleh nampak dah selalu kita duk buat. Lepas tu di atas kepala tu kita ada tiga empat titik. Front point, top point, crown point and bone point. Lepas tu di sebelah depan mak tu untuk dapat tu kotak tu dia ada triangle dengan angle 4. Itu semua kita waktu kita belajar tu kita selalu duduk lukis atas kita punya buku latihan tu. Waktu tu kita akan menguasai tanpa kita perasan lah.
1: Itu dia. Dia kerja Cik Mat untuk pada ini sebenarnya untuk Bees on Air kita yang disiarkan setiap hari di Kedah FM. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
0: Bees on Air. Ikuti Bees on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Pelenggak Pak Temai. Ragam penghuni desa. Ada cerita penuh warna-warni.

0: Ha, tengoklah ni Mak Tihai. Dalam seorang abang ni mengkelai pasal duk berebut tapak parking kereta je. Amboi, bukannya tempat tu ada satu tapak parking je. Hak duk kalut nak berebut sampai nak jadi mengkelai ni awaknya.
1: Mana dia? Main nak tengok. Surat abang apa yang baca tu?
0: Ha, ni lah surat abang ni lah ni.
1: Ih, pelik sungguh lah zaman lah ni. Pasal benda kecil pun nak edi punca. Ed, beringat lah no. Jangan lah duk mengkelai dengan orang. Tolak ansok lah sikit kalau benda tu kecil sangat. Jadi tak seronok bila duk jadi pasal dengan orang ni.
0: Betul.
2: InsyaAllah, Mak. Ed pun biasa juga jadi lagu tu. Mak, cik Kia. Kadang-kadang tu pasal order makan silap pun jadi bergaduh.
0: Oh, gitu pula.
2: Order hat lain, mai hat lain. Lambat mai ambil order. Cuma kita ni kenalah pandai dalam cakap ni. Kalau rasa ada yang tak kena, kita cuba bercakap pakai nada yang tak menyinggung hati orang. Kan?
0: Sungguh, Ed. Kadang tu bila orang tengah duk marah kat kita, cuba kita tanya dia elok-elok. Awaknya yang marah kat kita. Selalunya kalau cakap elok ni, orang tengah marah pun jadi sejuk hati. Betul tak?
1: Yang tu sungguh Cik Kehoi. Marah ni kalau kita duk ikut dia, lama-lama setan pun duk hasut. Nabi pun dah pesan suruh kita jaga marah kita ni. Bila nak marah je, cuba kita istighfar, ingat Allah. InsyaAllah lah, tak jadi nak marah.
0: Ya, betul Mak Tihai tu.
2: Sungguh Mak, dia lagu ni je. Cuba kita fikir hak positif je tiap-tiap masa. Kadang-kadang tu punca nak jadi marah tak tahu hala ni sebab kita duk serabut fikir masalah.
1: Itulah.
2: Kadang tu masalah dia kecil je. Betul. Dah duk fikir dalam kepala 24 jam memanglah lama-lama jadi besar.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau kita istiqomah kawai marah kita tu, lama-lama dia dah jadi biasa. Bila kita ni selalu positif, selalunya orang sekeliling kita ni pun akan terikut dengan positif kita tu.
1: Yalah.
2: Mesti orang tak mau nak gaduh dengan kita. Mereka suka dengan kita. Cik Kia tahu tak mula-mula nak amai apa kalau nak bagi sedia-sedia kita fikir positif?
0: Ha, nak buat gini?
2: Kita senyum. Kita senyum selalu. Naik motor senyum, cakap dengan orang senyum. Pendek kata buat apa pun dalam senyuman lah. InsyaAllah kita mesti rasa tenang. Lepas tu kita akan perasan macam diri kita ni tak ada masalah.
0: Sat lagi orang heran pula. Awak yang Cik Kah duk kenyir tak berhenti pula tu. Jenuh pula nak jawab sat lagi.
1: Ni Cik Kah tak ada siapa nak tanya. Orang senyum balik kat kita adalah. Lagi satu perasan tak? Kalau kita duk sembang dengan orang dalam keadaan senyum, mesti orang tu pun seronok dengan kita. Baru kenal. Tapi rasa macam kenal lama dah.
0: Betul lah juga tu Mak Tihai.
2: Betul tu Mak. Itulah kata budi bahasa ni bila kita bersembang dengan orang. Kita kena senyum. Ni bersembang dengan orang, dia buat muka ketat je. Orang pun naik lemah lah dengan kita. Tambah pula kita duk rasa pangkat kita tinggi daripada orang tu. Lagi dia nak jadi.
0: Sungguh Cik Kiah besalah sekali tu duk sembang dengan pelanggan ni lah. Dia tu kira pangkat besar lah juga. Dia punya jaki tu lah. Cik Kiah sampai rasa lagu tak mau join Mak Jun kat dia tu.
1: Jadi lagu baik.
0: Dengan muka tak mau senyum langsung, suara ni deras serupa dengan nak telan kita ni. Ampui, tak ada nak seri langsung ni muka tu.
1: Itulah kata Cik Kia Hoi. Bila bercakap dengan orang ni, kenalah ada budi bahasa.
0: Sungguh, Mak
1: Tia. Tak kira lah kita ni ada pangkat kau, tak ada pangkat kau. Kena jaga hati orang.
0: Ya.
1: Takut kalau tak jaga sat lagi, jadi jemuan pula. Kan? Siapa pun tak mau dekat dengan kita. Masa tu baru kita tahu kita ni lagu mana yang betulnya.
2: Betul tu Mak. Jadikan budi bahasa bila bercakap dengan orang ni amalan kita. InsyaAllah orang berbudi, kita berbahasa. Orang tak berbudi pun, kita jagalah bahasa kita. Selamat dunia akhirat.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahrizal Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kiah dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, pelenggak Pak Teh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: 105.7 seluruh Langkawi.
6: Itu dia pelengkap maklumat terbitan Iskandar Kadir. Terus setia di Kedai FM, insiden nak bunuh diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigi. Ini kan pun kata-kata kita terasa muhasabah diri untuk menjadi yang terbaik dan sering memaafi di atas satu sama lain. Sepanjang ini bersama DJ Pidot, Pidot Fidos Esmo Taga bersama dengan anda. Setakat ini terima kasih orang utara kerana memilih Kedai FM, pilihan terbaik di utara. Kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Salim.
1: Tuan-tuan, ini adalah salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat Nabi. Amanah. Tolong jadi ibu bapa yang amanah, guru yang amanah terhadap anak murid, barulah kita boleh melahirkan insan yang amanah. Jangan anak murid masuk kelas 7:30, cikgu main pukul 8. Di mana amanah sebagai seorang guru? Ibu bapa pula hantang anak 10:30 ikut suka dia. Jadi kita tidak amanah dengan masa, dengan tanggungjawab kita, maka dia tidak dapat melahir insan yang amanah. Sikap amanah, jujur, itu perlu ada. Dan yang ketiga, apa dia tadi, yang kita sebut tadi, ialah kemahiran. Yang kedua, berilmu lah tadi, berilmu kan. Nak melahirkan insan yang cemerlang ialah yang berilmu kan. Tak ada ilmu tak boleh buat apa. No, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita nak bagi cahaya terang macam mana, dia berdasarkan kepada ilmu. Dalam Islam, Rasulullah menekankan soal menuntut ilmu ni cukup wajib. Kita tak nak tengok anak-anak kita tak minat belajar. Tuan-tuan, saya diberi maklumat juga ada oleh pihak JPN, KPM. Selepas daripada COVID, didapati minat belajar menurun. Tak mau belajar lah. Takat SPM tu paling tinggi lah. Kalau tanpa ilmu, bagaimana kita nak membangunkan kecemerlangan dunia dan akhirat? Rasulullah menyatakan dalam satu hadis dia, qiwamuddin wa dunya bi arba'ati asya. Dibangunkan, makna cemerlang, dunia dan akhirat dengan empat perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmu. Tuan-tuan, kalau kita merdeka 69 tahun, kita gagal melahirkan insan-insan yang berilmu, kita tidak akan cemerlang. Yang kedua, bi adlil umara, pemerintah yang berlaku adil kepada rakyat dia. Yang ketiga, bi sakhawatil agniya, orang kaya berburah hati, menyumbang, membantu. Macam sekolah kita ni, PIBG, dapat dana, bantuan daripada masyarakat dan sebagainya. Bangun. Yang keempat, bi du'a il fuqara, dengan doa orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, dia tak ada harta banyak, dia berdoa, kerana doa dia Allah terima. Satu Nabi letak asas untuk kecemerlangan, qiwamuddin wa dunya, nak bangunkan agama dan juga dunia, kena dengan ilmu. Yang ni tak ada siapa dapat nafikan lah. Kemudian yang ketiga, kemahiran. Ini juga ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang yang mahir dalam segala bidang. Dalam kitab Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji kan, wa kana sallallahu alaihi wasallam tu, ujung tu disebut Nabi menjahit kasutnya sendiri, perbaik kasut dia sendiri. Tu kemahiran Nabi tunjuk. Nak jadi orang Islam, dia kena ada kemahiran. Ni rantai putih pun tak tahu nak buat lagu mana, naik muturah contohlah kan. Nabi jahit dan menampal baju dia sendiri. Rasulullah pandai menjahit, ini kemahiran. Rasulullah juga mahir berperang. Kita tengok bagaimana perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi sendiri turun menggali parit. Perang Uhud, Nabi terluka dan sebagainya. Kemahiran Rasulullah, mahir memimpin. Pemimpin yang agung, yang merubah manusia kan, daripada jahiliah kepada Islam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemahiran perlu ditekankan. Dan yang keempat, daya tahan. Daya tahan seseorang itu punya kuat, mindanya cergas dan mampu untuk menghadapi cabaran. Inilah juga sifat yang ada kepada Rasulullah. Kita lihat di Mekah apa cercaan yang Nabi tak hadapi. Apa penghinaan yang Nabi tak dicemooh, tapi Nabi terus merempuh dengan penuh daya tahan diri dia, jati diri dia yang begitu hebat sehingga berjaya mengubah umat kepada jahiliah kepada Islam. Jadi kita bicara soal kecemerlangan, maka kita tak boleh lari dengan daya tahan. Jauhilah anak-anak kita dengan dunia yang ada hari ini yang boleh melenyapkan daya tahan yang pernah dibina oleh Nabi SAW. Dengan medianya, dengan pengaruh dadahnya, dengan dan sebagainya. Kita bimbang, kita takut anak-anak kita hilang daya tahan. Di saat orang lain menguasai ekonomi, menguasai kekuasaan dan sebagainya, kita masih hidup bicara soal keruntuhan, kelemahan ummah yang tak pernah habis-habis. Jadi sebab itu dalam soal jati diri ataupun daya tahan ini sangat penting. Dan yang akhir ialah berkeyakinan. No? Kita nak melahirkan anak-anak, didik kita yang yakin dengan kejayaan yang dia letak di depan dia. Hala tuju dia jelas. Dan dia yakin inilah jalan aku yang betul. Inilah yang akan membawa aku kepada kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi kalaulah beberapa perkara tadi ini, lima perkara tadi ini kita dapat bersepakat. No? Guru, ibu bapa dan juga masyarakat, kita akan melihat kemenjadian pendidikan ini akan dapat dilihat di dalam diri anak-anak kita. Inilah yang akan mengukir kejayaan umat di masa depan. Macam Imam Ghazali kata, bagaimana nak melihat keadaan umat dan Islam masa depan, tengoklah kepada anak-anak yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan sama-sama bersatu berjuang demi untuk kejayaan umat dunia sampai akhirat. Wallahu alam.
0: Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Uslan Cik Ros di atas kupasan yang cukup bermakna. Sebagaimana yang dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Mekah, lima ciri yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, akhirnya masyarakat Arab, tanah Arab yang pada awalnya adalah jahiliah, tetapi berjaya dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ciri tadi, akhirnya kota Rom tunduk, pasti rebah di tangan Islam. Untuk pusing yang seterusnya, untuk adinda saya, Al-Fadhil Ustaz Lufi Amir Saidin, dalam dunia yang penuh cabaran seperti pengaruh media sosial, tekanan hidup dan perubahan nilai masyarakat, bagaimana cara ibu bapa, guru dan masyarakat membentuk generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipersilakan Ustaz.
2: Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita telah masuk kepada pusingan yang kedua ataupun rakaat yang kedua. Rakaat yang ke-

Pendidikan ibu-ibu dan ayah-ayah ni, kita semua dah jadi ibu, dah jadi ayah. Jadi pada hari ini kita nak membentuk generasi kita macam Ustaz Ruslan sebut, Cikgu Zamri pun sebut tentang RPM lah. RPM 2026 tu sampai 2035. Oh, bagaimana nak membentuk anak-anak kita ni? Sebenarnya garis panduan itu telah diukur dengan cara yang begitu baik sekali. Dalam menyokong apa yang dibuat ini, saya nak habang kepada tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ajak kita lama dah. Nabi habang dalam satu hadis, Nabi kata, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, bersih fitrah. Kalau kain putih, kain putih tak ada, ambil kain putih selain. Katalah ni kain putih. Fitrah ni putih. Kalau dia kena satu titik hitam, kecil tak nampak. Tapi kalau kena besar, dia akan nampak titik-titik hitam tu. Bila bersih ni, kita nak corak dia tu macam mana? Ialah dengan corak yang Nabi kata. Kalau kita biar anak kita boleh jadi Yahudi, boleh jadi Nasrani, boleh jadi Majusi. Tapi Nabi ajak kita untuk corakkan anak kita ini dengan warna kejayaan Islam yang ada matlamat dunia dan akhiratnya. Maka nak buat macam mana? Yang pertama tuan-tuan, bila kita jadi mak bapak ni, kita kena tahu anak kita ni dia mencerap ilmu tu macam mana. Kalau masa kecil-kecil, dia mencerap ilmu dengan pandangan mata dia dan pendengaran dia. Dia tengok mak ayah dia cakap baik. Contohnya mak dia panggil kat ayah dia, baby. Baby, baby. Ha, baby. Contohlah. Ataupun ayah dia panggil kat mak dia, yang. Itu panggilan yang baik. Maka anak kita dia tak akan keluar perkataan-perkataan yang kotor. Dia kata, ustaz memanglah di rumah dia panggil baby, baby, yang, yang, baby, baby. Pergi di sekolah kawan-kawan dia cakap macam tu. Tu yang balik main duk jadi keroh-keroh tu. Oing, oing. Dia cakap-cakap tu faham kan? Balik main duk keroh-keroh, oing, oing. Tahu tak? Tak apa lah, saya tak mau bagi contoh teruk sangat. Pasal apa? Belajar. Jadi dalam persekitaran ni pun nak kena jadi baik tu. Nak mencorak dengan warna kejayaan, yakni nak menjadikan anak yang soleh-solehah. Depa mencerap dengan telinga dia dan dengan mata dia. Dia tengok mak dia. Mak dia pukul ayah dia, bukan ayah dia pukul mak dia. Mak dia ni sekali pukul ayah dia, sekali dengan smackdown sekali. Tahu smackdown? Smackdown macam The Rock buat. Smackdown. Kan? Oh, ayah yang teruk. Mak tak jadi apa pun. Jadi kalau anak duk tengok mak lawan pukul dengan ayah, dia pergi sekolah dia nak pukul orang lah. Yang duk jadi bangsa buli ataupun kena buli, dia mula dengan cakap. Kawan ajuk kawan, kawan kata kat kawan, kawan mengejek kawan, lepas tu balas balik, lepas tu lawan balik, lepas tu touching, touch. Lepas tu mula dah jadi tu. Sebab mula daripada pendidikan kita. Kalau kita sendiri di rumah pun rajin gaduh-gaduh anak duk tengok, maka dia mencerap apa yang dia tengok tu. Dan dia akan try kepada kawan-kawan dia. Kemudian yang ketiga, yang kedua ialah ayah kena jadi ayah, mak kena jadi mak. Ni mak tu cengih pada ayah, yang ayah tak apalah, budak lagi, kecil lagi. Mak dah layan ayah, hem pun sama. Waktu maghrib-maghrib, mak dia kata, anu duk keluar masuklah, mayang dalam ni duk ngara apa lagi, maghrib-maghrib ni setan banyak, mak dia kata. Ayah dia kata, alah, budak-budak. Ayah hem pun sama. Dia cokok ayah dia pula. Terkebit, teringat, terlingat kawan tu. Nama anak tu. Ha, tu anak-anak duk tengok. Jadi ayah kena jadi ayah. Ayah kena tegas, kena tolong, kena jadi ketua, kena tunjuk jalan, kena pimpin, kena tarik. Ha, tu ayah. Mak ni bantu. Lepas tu pula, bila dah kita pakat-pakat jadi mak ayah ni, kena ingat macam ni. Anak yang diamanahkan kepada kita, depa ikut kita, bukan kita ikut depa. Cuba kata, tengok nak dengar. Depa ikut kita, nak kata pun tak larat lah. Nah, cuba kata, depa ikut kita, bukan kita ikut depa. Lah ni siapa ikut siapa? Mak dia yang ikut ayah dia. Mak dia ikut dia. Mak dia yang ikut anak dia. Ayah dia yang ikut anak dia. Sat-sat barang JNT sampai. Sat-sat barang JNT sampai. Hang duk ada apa? Hang duk ada apa? Alah mama, alah mama. Lama-lama boleh ke dia? Nampak tak? Kita, depa tu kena ikut kita. Lah ni kita duk jadi hamba depa. Ha? Telefon kita, top up, beg kuning kita, bayar. Apa lagi?

dia order hak nu kita bayar semua. Dia ada tahap-tahap dia nak ikut. Nak ikut ni 0-7 tahun mereka raja kita hamba. Dia nak berak kita basuh, dia kencing kita basuh, dia makan kita suap, dia nak pakai baju kita bubuh bagi. Dia raja. 7-14 tahun kita kena jadi raja, dia pula ikut kita. Lepas tu umur 14-20 kena berkawan dengan dia. Masa dia umur 7-14 kena terapkan. Ni tak boleh, ni haram, ni agama tak bagi, ni tak boleh, ni boleh, ni boleh. Kita tunjuk. Kalau dia buat salah, kita tak tegur, kita biar. Sebenarnya kita sedang membiarkan dia untuk masa hadapan dia. Kena tegur. Macam kita belajar dulu, macam mak ayah kita takdibkan kita dulu ni. Tuan-tuan perempuan sekalian, sebab tu tuan-tuan boleh jadi mak ayah yang cemerlang ni. Anak-anak tuan-tuan cemerlang. Kalau tidak, kalau tak berlaku, tak belajar adab dulu, kita tak akan beradab pada hari ini. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ialah, kita ni dalam proses mendidik kena respect guru-guru ni. Minta maaf lah, saya bukan guru, tapi saya respect guru. Kalau cikgu mengadu ke apa anak saya, saya happy. Saya anak saya, kalau boleh saya nak bagi jadi ustaz-ustazah. Tapi anak saya tak semua ada kemahiran ustaz-ustazah. Itu kita pun kena pandai memilih juga. Anak kita, dia ada kemahiran 9. 9 tu saya tak ada sebut lah malam ni. 9. Ada yang jenis mengapai, ada yang jenis mengingat, ada yang jenis ilmu dalam kepala otak ni, dia jenis kemahiran ni, Ustaz sebut tadi ni. Hang paksa dia suruh belajar, hak dia tak boleh, dia tak boleh. Dia seperti ni. Prof, saya kata dulu, kalau anak yang boleh kemahiran ni, seperti kamu memaksa ikan keli untuk memanjat pokok. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Dia ada kemahiran lain. Kita kena dorong kot tu. Ini yang penting, respect guru. Tuan-tuan tahu tak? Waktu cikgu mencerap anak kita, cikgu bagi tahu kata, anak puan ni dia jenis-jenis lah. Dia jenis-jenis lah. PBD ke apa benda tu. Sebenarnya tu penilaian yang cikgu tengok. Dia bukan saja-saja main belasah copy paste atau lepas lah. Tak. Dia kata anak puan ni dia ada satu kemahiran lain. Dia mengapai tak boleh. Tapi kalau ilmu RBT, dia nombor satu. Kemahiran lah tu. Ha. Boleh faham lagi. Kita kena terima. Ni ada mak puan tak boleh terima. Dia tak respect cikgu dia. Alah cikgu, saya bela anak saya dari dalam perut. Nah. Dia duduk main jegi mata ke cikgu. Tak boleh. Proses pembelajaran macam ni dia tak akan berjaya tuan-tuan. Kena seiring. Cikgu dengan mak bapak dia kena seiring sebab nak bentuk, nak buat ni. Ni seorang nak ke depan, seorang nak ke belakang. Seorang nak tanam toge, seorang nak tanam kucai. Itu nak tumbuh pokok apa sebenarnya? Faham no? Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi suruh ibadah. Ni pentinglah. Jangan duk biar sampai tak semayang. Sampai esok tak hati semayang. Alah dia kata mak minta semayang. Mak hang memang tak boleh semayang. Dalam sebulan tu ada lah tak boleh semayang. Tapi kadang-kadang sebulan tak semayang. Itu teruk juga tu no? Kemudian tuan-tuan kena perkenalkan pendekatan iman. Kena bagi tahu kat dia apa halal, apa haram, apa yang boleh, apa tak boleh. Kena bagi tahu kat dia bagaimana kita nak menjadi seorang anak yang cemerlang. Kena tunjuk-tunjuk jalan. Itu peranan kita sebagai mak bapak. Dan Nabi pun ajak kita bagaimana nak mendidik anak. Dan bila sampai umur 14 ke 21, jangan lagi duk marah, menjatuhkan ayat muka dia, menghinakan dia depan kawan-kawan dia. Kena jadi kawan. Tuan-tuan kena pergi berkawan tu, anak umur 14 tu. Kakak main kakak, cerita sahab apa-apa masalah kakak. Kita naik kereta dua dengan dia, tanya kakak cerita sikit. Dia cerita-cerita, lepas tu dia keluar satu benda yang rumit. Dia tak boleh fikir. Lepas tu dia beritahu kat kita. Lepas tu bawa hak adik pula. Adik, ada masalah apa? Abah tengok diam. Dia akan cerita satu-satu. Sebelum dia cerita masalah dia kepada orang lain, kita kena ambil dulu tuan-tuan. Kalau dan dia sudah ada boyfriend, dia cerita kat boyfriendnya. Boyfriend dia bawa naik mutu. Habis cerita lah. Jadi sebelum jadi hak buruk, tuan-tuan, kita kena sabar-sabar, kena fokus di sini tuan-tuan dan puan-puan hadirin dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi ajak pendidikan adab ni terutamanya kepada kita orang Islam. Salah satunya Nabi suruh kita jaga kebersihan tuan-tuan. Nah, kita tak boleh hidup dengan kotak-kotak orang Islam ni. Nabi suruh kita buat apa? Kalau orang laki-laki, Nabi suruh apa? Nipiskan misai, simpankan janggut bagi orang laki-laki. Orang puan jangan simpan janggut. Nabi suruh kerak kuku. Nabi suruh potong rambut. Kita tak kerak kuku, kita tak potong rambut, kita potong bulu kening. Oh, tu beza tu. Nabi suruh buat lain, kita buat lain. Allah.

0: FM Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: Rasa tertekan, tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai, jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

sedih, luka di hati. Punya masalah.

0: susahlah mengadu pada manusia. Mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Kalau masuk dalam masjid, baca abwaba rahmatik. Keluar daripada masjid, baca abwaba fadlik. Baik, apa hikmah dibezakan di antara dua tersebut? Dibezakan sebutan abwaba rahmatik dengan abwaba fadlik untuk kita ingat mudah. Saya bagi kepada para pendengar, nak ingat mudah, nak baca mana satu tak tahu. Masuk ke rumah Allah, rumahnya Allah adalah tempat untuk diturunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka kita minta rahmat tersebut. Jadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar daripada rumah Allah adalah untuk kita mendapatkan kelebihan dan anugerah daripada Allah. Iaitu dengan meniaga, dengan rezeki dan seumpama dengannya, maka diminta fadlullah. Maka kita baca Allahumma ftahli abwaba fadlik ketika keluar. Dan doa ini dibaca oleh Sayyidina Rasul, dibaca oleh dan diajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar menunjukkan kepada kita bahawa tidak untuk kita tinggalkan apa sahaja pergerakan yang kita lakukan, perlu dilakukan dengan musahabati ismillah. Yani berserta dengan nama Allah Azza wa Jalla. Karena ketika masuk ke dalam rumah Allah tanpa kita berdoa dengan doa demikian, maka nanti kita tidak memohon perlindungan daripada dengan Allah daripada syaitan, maka nanti akan masuk ke dalam rumah Allah dalam keadaan yang lalai, dan kita akan lupa daripada melakukan yang sepatutnya kita lakukan dalam rumah Allah, dan kita menjauhkan daripada adab, daripada apa yang sepatutnya kita beradab ketika tadi di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ini ada dalam hadis, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar, dan juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti riwayat dari Imam Abi Dawud dan seumpama dengannya. Maka ini perlu kita amalkan.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Wan, aku tengok halau ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni yang apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
1: Eh, jangan-jangan. Ni bukan yang tebu. Ni ayat ubat ni, ayat ketum.
0: Ish, ni bukan yang ubat. Ni ayat penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
1: Tapi bukankah ayat ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mat, tolong berita aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum yang tebu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.
2: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk sekarang jangan pukul 7.35 minit malam. Babang semua, mungkin ketika ini ada yang telah menunaikan solat fardu maghrib. Syukur alhamdulillah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat dan juga rakan jemaah di sekitar masjid, surau dan madrasah berdekatan. Okey, baik. Dan kita ada informasi yang terkini mengenai Litor di Langkawi ni. Mungkin peminat-peminat berbasikal dan pentas Litor di Langkawi LTDL 2006 kembali membuka tirainya esok dengan 20 pasukan merentak bagi mengharungi 8 peringkat sejauh 1,285.5 km dalam perebutan gelaran juara edisi yang ke-30 perlumbaan berprestij ini. Dan bermula daripada Shah Alam dan sebelum berakhir di Putrajaya pada 4 Oktober depan. Jadi saingan selama 8 hari itu menjanjikan menarik dengan 3 penamat pendakian ataupun Atacom di Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands dijangka memainkan peranan penting dalam menentukan kedudukan keseluruhan. Jadi perlumbaan buka tirai peringkat pertama dari Shah Alam ke Kampar sejauh 193 yang juga laluan terpanjang di sini sebelum perlumba berdepan cabaran pendakian pertama pada hari yang kedua yang berikutnya, iaitu dari Taiping ke Gunung Jerai dengan 145.6 km yang bakal memberi gambaran awal mengenai kekuatan kelompok penjaga utama, khususnya mereka yang memasang impian untuk memburu jersi hijau selaku pendahuluan untuk bagi kesaksikan keseluruhan. Untuk peringkat ketiga dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur dengan Kuala Kangsar, maafkan, dengan 189.7 km, pelumba bakal berdepan dengan dua ujian pendakian berturut-turut yang itu berpotensi menjadi titik penting dalam perebutan kejuaraan. Dan Cameron Highland menjadi nanti yang peringkat keempat dengan sejauh dari Meru ke sebelum ke Genting Highlands menjadi medan seterusnya, peringkat yang kelima 125 yang bermula dari Tapah. Okey, baik. Jadi kehadiran tiga penamat pendakian dan dalam lima peringkat pertama menjadi pemisah utama dari perebutan jersi hijau, dan setiap kehilangan masa di kawasan bergunung mungkin sukar untuk ditebus kembali. Jadi selain itu juga, peringkat keenam dari Pandan Indah ke Rembau 121.3 km yang itu yang laluan terpendek tahun ini, dan juga yang peringkat ketujuh dari Melaka ke Batu Pahat dengan sejauh 158.9 km, dan laluan yang terakhir itu Muar ke Putrajaya 188.3 km. Itu dapat kita kongsikan untuk hampa semua. Jadi orang Kedah macam kita ni, nantikan di Gunung Jerai pada hari yang kedua bermula 28 hari bulan dan 29 hari bulan di Sungai Petani, insyaAllah LTDL. Jadi anda boleh tengoklah perlumbaan yang betul orang cakap lama tak nampak Facebook ni kan, bolehlah anda untuk orang cakap beramai-ramai turun untuk mewarnai LTDL edisi yang ke-30 ini. Okey, Kedah FM, mesra harmoni untuk anda, pilihan nombor satu di utara.

0: Bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: 97.5 Radio Malaysia.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda.

0: kacau tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
1: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
2: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
3: Sebelum nak sampaikan suatu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Kan? Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Santai 6.12
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberikan nafas untuk bersyukur setiap masa di bibir kita ni. Apa yang kita dapat, syukur hanya setakat itu sahaja. Kata orang, lama-lama kalau kerak kita besar tu, kerak besar tu lah kita dapat. Sebegitulah ya. Lagi besar kerak dia, lagi besar lagi lah kita nak tanggung. Baik. Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu isyak seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Sabtu 26 September bersamaan dengan 14,448 Hijrah. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok, Sena, Pendang, Kolom Muda, Yan, maksudnya solat fardu isyak 8.22 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, daerah Padang Terap, Sik, juga Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu isyak 8.21 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat fardu isyak 8.24 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu isyak 8.25 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu isyak untuk bagi seluruh negeri Kedah pada hari ini 26 September 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah hari Sabtu. Okey, baik, kita kongsikan informasi untuk hampa semua pada yang terkini. Kita nak tahu juga apa yang kita nak informasi untuk anda juga. Ya, mungkin nak tahu juga apa yang yang boleh kita baik. Ini 147 hospital Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meraih persijilan hijau. Jadi sebanyak 147 hospital dan institusi di bawah Kementerian Kesihatan berjaya memperoleh persijilan hijau menerusi pelaksanaan fasiliti kesihatan lestari. Jadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pencapaian itu mencerminkan komitmen KKM mengurangkan pelepasan karbon, meningkatkan kecakapan tenaga serta memperkukuh pengurusan kualiti udara dan sisa di fasiliti kesihatan. Jadi katanya keselastrian dalam sistem kesihatan bukan sekadar melibatkan pembangunan infrastruktur hijau, sebaliknya perlu diterjemahkan melalui penggunaan ilmu dan data bagi melindungi kesihatan rakyat. Okey, itu dah kongsikan untuk hampa semua yang terkini. Nanti saya akan kongsikan untuk hampa semua juga mengenai kutipan pingat setakat ini yang diraih oleh kontinjen negara kita melalui sukan Asia yang berlangsung di Aichi Nagoya. Semalam pun orang cakap apa, tengah orang cakap apa, setelah 38 tahun difahamkan itu sepak takraw akhirnya berjaya meraih pingat emas dengan menewaskan Thailand 2-0. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa nanti. Semalam pun tengah orang cakap apa, kita nak solat Jumaat tapi berlangsung, tapi ramai juga yang tengah orang cakap apa excited tengok. Apapun, itu yang terbaik. Tahniah kontinjen negara dengan meraih pingat emas untuk bagi sepak takraw. Okey, di matamu Shima Ben dan juga Sufian Suhaimi, serta untukmu Aisyah Rekno dan juga Bila Kau Tak Di Sampingku bersama dengan Sheila on Sibu. Untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: kemajuan negara.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
3: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Santai 6.12 #DamaikanJiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Baik, mengenai yang terbaru ni, iaitu laungan azan subuh yang berkumandang di Surau Darul Hanan di Sungai Petani Taman Rasa Sayang Bidong pada pagi Sabtu. Hari ini menjadi laungan terakhir buat seorang Bilas sebelum maut dalam kemalangan beberapa jam kemudian. Jadi mangsa dikenali sebagai Malik 79 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di lampu isyarat Bidong di Sungai Petani. Di menurut perkongsian di Medsos, Almarhum merupakan bila di surau berkenaan dan dikenali sebagai kalangan ahli kariah kerana menjalankan tugas menunaikan azan di surau berkenaan. Lebih menyentuh hati, azan subuh yang dikumandangkan Almarhum pada pagi kejadian itu dikatakan menjadi laungan terakhir sebelum terlibat dengan kemalangan berkenaan. Di Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Aisyah Komisina Hanya Ramdan mengesahkan mangsa menunggang motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dia katanya kesihatan lanjut sedang dijalankan bagi menang pasti punca dan serta keadaan sebenar. Jadi berita pemeriksaan oleh Rahan turut mendapat perhatian orang ramai, khususnya mereka mengenalinya dengan rata-rata menyahirkan ucapan takziah dan kepada keluarga mangsa. Itu dia yang dapat kongsikan. Dan Rahan ni juga merupakan sahabat baik saya juga, iaitu Amchili yang merupakan pemain bola dulu di sekolah SMKKJ, Sekolah Menengah Kebangsaan Kerja Johari, pada tahun 1994 hingga 1998. Sebegitulah ya. Jadi sahabat saya ni antara yang saya ingat lah, pemain bola sepak yang panggil sepak bom kan. Tapi apa, takziah jugalah buat bagian bapaknya yang mungkin yang punya kesan lah. Tapi apapun itulah ya, apapun kita berserah kepada Allah Ta'ala je lah. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Okey, baik, kita dengarkan sebuah lagu dari puisi cinta Ilusi dan sebuah lagu juga daripada Hakim untuk anda di Kedah FM dan Cak Cekuk daripada Wani Karida, Wana Keri yang baru ni buat persembahan yang di apa nama kemuncak bintang kecil, di mana Reza, adik Reza kita menjadi juara wakili Kedah. Lepas ni jangan lupa pula untuk bintang Piramli besok, mereka akan buat live di juga bersama dengan kami di Kedah FM pada pukul 3 petang, pot lelek khas bersama dengan Rul Azhar dan juga Teha. Jadi yang mungkin kalau yang selalu mengikuti mereka di TT tu, Piramli dan juga Saloma, boleh anda ketahui bersama dengan mereka. Okey, Kedah FM, mesra harmoni.

0: apa lagi?
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: #damaikanjiwa.
3: Baik, lagi 10 minit lagi. InsyaAllah kita akan ikuti berita utama di Berita Media Angkasa Puri. Selepas itu, hari ini dalam sejarah dan juga Muzik Express Casey Ho yang terbitkan oleh Nora N. Selepas itu insyaAllah 10 malam kita ada KP Santai dan 11 malam Cak Nak at Kedai FM dan juga Santai at Kedai FM. Itu dia saya dapat kongsikan untuk ampa semua mengenai yang terkini. Okey, baik, kita nak tahu juga mengenai apa yang berlaku untuk bagi Sukan Asia yang pada hari ini. Jadi nak dapat juga result-result dia. InsyaAllah beberapa hari ini kita masih lagi menunggu mungkin apa yang kita raih setakat ini dan mungkin ada di antara kita dapat ketahui juga ini mengenai dua hari yang lalu. Okey, jadi ada yang mungkin nak bertanya-tanya sukan sepak takraw tu, tapi kita regu. InsyaAllah kita pun telah meraih pingat emas untuk bagi negara kita. Ketika ini anda boleh ikuti secara langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 22, iaitu di seluruh sukan untuk di TV. Anda boleh ikuti dan juga download RTM Klik hanya percuma sahaja. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni ayak apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
1: Jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
0: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan yang membahaya.
1: Tapi bukan ke ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan herba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam sampai jadi khaya, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mak, tolong beritahu aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum ayak tebu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ayak ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey, okey.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Bidot atau DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Apa abang semua? Mungkin ketika ini orang cakap apa, hari Sabtu besok nak sekolah, mungkin ada yang berapa kan siap-siap pakai anak-anak, ada yang balik awal tidur awal dah kan. Sebegitulah kita cerita-cerita lah sikit untuk hujan-hujan ni, lembab-lembab ni kan. Kalau dulu orang cakap apa, nak sekolah besok, baru malam ni siap semua bagai bet. Dia sebegitulah. Bila dulu kita rajin teringat kisah-kisah lama kita tu . Kisah-kisah lama ni bila terungkit, terimbau kembali, dia akan jadi nostalgia. Dulu kalau kasut tak ada nak kering dan hujan apa semua, dia bubuh-bubuh ketik, siap-siap. Nanti setengah tu tak mau bubuh dah, dia kapok semua. Dulu kasut putih kan, jadi tengah orang cakap apa tu, cuci last minute apa semua, malam ni baju semua siap, tengok jadual. Macam tu lah untuk persiapan. Exam pun dah dekat-dekat dah ni, akhir tahun. Kan? Jadi itulah cerita kita, mencerita saat lah. Terima kasih yang bersama kami, Siti Hawa Mat, Setelah Tamai Teratai, Pendang Hadi. Terima kasih. Jadi itulah orang cakap apa, terimbau nostalgia dulu-dulu zaman kita. Kan? Okey, baik. Tadi kita nak janji untuk nak tahu juga Malaysia duduk yang keberapa sekarang ni untuk bagi Sukan Asia. Bila Sukan Asia sebut ni, Malaysia ni kedudukan tempat yang ke-12. 4 pingat emas, 1 perak, 7 gangsa. Jadi semua 12 pingat emas. Pada yang nombor 1 lah ni China lah, yang 107 pingat emas. Sementara Jepun 31 pingat emas. Korea 16 pingat emas. Uzbekistan 8, Kazakhstan nombor 5, 8, Thailand 8. Itu dia. Dan Iran 7, Bahrain 7. Ni apa, Republik Demokratik Korea. Korea ni ada 2 no. Korea Selatan dengan Korea Utara. Jadi India nombor 10, 4, Hong Kong 4. Kita atas Hong Kong. Okey, bawah kita Chinese Taipei 2, Indonesia 2, Filipina 2. Yang terdekat di jiran kita. Sementara untuk Wirata, Kuwait dan juga tadi sekarang semua duduk pingat lah. 17, 18, 19. Singapura 19. Tapi satu pingat emas bro. Okey, Vietnam baru 1. Macau, Jordan semua 1. Dan Myanmar, link semua Arab Saudi sampai ke sana ni. Syria tak ada lagi pingat emas lagi dicapai. Setakat itulah kan. Bila sebut dengan sukan-sukan ni, antara puan ingat ni siapa paling puan ingat dulu untuk sukan-sukan lah ya, yang berlangsung nanti yang bercerita lah mai sikit, terkongsi-kongsi sikit. Boleh hantar kiriman kami di WhatsApp 011 566666 64 kali 8300. Talian saya tak buka hari ni ya. Kan. Sebegitulah. Terima kasih. Ada yang menghantar orang cakap apa, buat ucapan tak terhingga semalam. Adik Reza kita, orang cakap apa, berjaya eh? Sekolah Hong Sungai Petani akhirnya berjaya. Jadi yang orang cakap apa, berjaya juga akhirnya mendapat menjadi Johan untuk bintang kecil ya, yeah? Kemuncak bintang kecil. Alhamdulillah. Apapun ramai juga di rumah biru kita tengok ni ya, yeah? Nampaknya itu ramai yang menghantar ucapan ya, yeah? 68 orang like. Ni pun 500 lebih, kat 600 juara Adi Reza dengan lagu yang dibuat Madah Berhelah. Jadi itu antara bapak-bapak kongsikan. Akhirnya Kedah telah cakap apa, DJ Basirah 3 tahun betul-betul bawa. Akhirnya ni muncul juara. Itu dia dapat kongsi untuk hampa. Sebenarnya banyak produk-produk di Kedah ni, khususnya bidang seni ni, banyak yang orang cakap apa, bagus-bagus. Ada yang telah jauh pergi kan, ada yang juga bos kerat, ada yang bertukar bidang kan, ada yang jadi pelakon jadi ni, banyak juga di kalangan tu, ada juga kawan saya, ada juga kenalan sebegitulah ya. Okey, apa tanya DJ EQ tak tugas dah ke? Dia dah orang cakap apa, tak tugas dah. Dia orang cakap apa, dapat kerja dah. Okey. Apapun, kita dengarkan sebuah lagu dari Hitam Putih Kehidupan yang disampaikan oleh Datuk Sheila. Lepas tu Bukalah Hatimu, dan juga dari Intan Payung, daripada Asal Usul. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku, kau dan aku. KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

0: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Santai 612 #damaikan jiwa.
2: Okey, santai 612 #damaikan jiwa. Okey, Ilyas Gulam, Surah S. Mohtar dan Roh S. Rohani Sopian, S. Rohani. Okey, baik, terima kasih ni anak-anak Usin Gulam. Jadi, terima kasih juga pada tangan ceria yang cakap senah. Dan mengatakan yang guru saya adalah Rahmi Khan, ya, tempat di gurun tu. Dan terima kasih yang masih mengingati Orkes Chandani dan juga ataupun band Chandani. Orkes Chandani dia era 70-an, masuk dah 80-an. Dia pun tukar jadi apa nama band Chandani sampailah 90-an tu. Lepas tu dia dah cakap beransur-ansur dah. Ramai dah tak ada dah, ramai dah orang cakap apa, dan yang mungkin retire ataupun bergerak solo. Tapi itulah, ya, mula tanya saya ni, pernah ikut cerita ni lah, pernah ikut lah, eh. Balik rumah tu orang cakap apa, gambar-gambar tengok pun banyak betul, ya. Tapi itulah, ya, kenangan tu mengimbau semua orang, siapa yang dulu-dulu duduk menukui padi lepas habis tu, adalah orang cakap apa, persembahan-persembahan di merata ceruk di negeri Kedah ni. Mungkin ada orang mengingati kisah-kisah lama, kisah-kisah lampau, eh. Berdua ada pakcik tu seorang, saya dekat mana dekat Bu Sembang, lama dah Sembang, di Pekan Rabu, kata-kata kalau Chandani ni main memang penuh, orang akan tunggu. Dia ada pelawak dia, kasih botak, buat kacang, tu Mustakin penyambung tarbus, tiga orang ni. Dan siap ada penari-penari lagi, siap ada penyanyi dan juga komplit semua. Mereka ni kereta kombi tu, kan, kereta kombi tu yang apa ada logo W tu, jadi merata corok pergi sana sini, yang bawa apa nama equipment semua dengan cakap apa, instrumen-instrumen semua, alat-alat muzik sekali dengan PA system nak pergi setting apa semua, kan. Itu dia antara yang orang cepat ingati. Tapi main semua lagu-lagu dah syat-syat, lagu-lagu orang putih semua, kan. Dulu pernah masa saya dah 85 ataupun satu di Pesta Kupang, dia juga dia bawa Liza Aziz dan juga Royham Dharma kat sana tu, sampai cakap speaker tu terbalik. Pusing sana Husin ni, orang tempoh ramai sangat. Tapi itu saya dengar apa nama arwah bos saya simpan lah, eh. Dia simpan dalam keset, jadi kita dapat lah dengar-dengar. Ada juga kat YouTube pun ada juga, lagi-lagi Hindustan, lagi-lagi lagu-lagu Jepun, lagu-lagu macam-macam lagi, semua ada lah. Okay, Terima kasih yang mengingati band-band lama ni. Sebenarnya itulah yang permulaan untuk bagi di negeri kita, orang cakap sampai orang cakap apa, seorang wartawan daripada Metro ni, dia yang orang cakap diwan ni, dia orang calon. Dia cakap ni antara band legend, legend dan ni dah siapa tak terkenal tak soh. Okay, baik. Nanti saya akan beritahu maklumat. Okey, baik. Menganjur sukan Asia, Aichi Nagoya mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket selepas banyak tempat duduk kosong dilihat di stadium utama dan beberapa venue lain di Jepun. Jadi stadium olahraga Taman Mizuho berkapasiti 30,000 orang dilaporkan hanya dipenuhi kira-kira 1/4 pada Jumaat malam baru-baru ini, yang berlangsungnya acara satu sembilan tertarikan utama. Macam berkenaan acara satu meter ribbon biru lah. Jadi Setiausaha Agung Jawatan Kuasa Penganjur Sukan Aichi Nagoya Satoshi Murate berkata kurang 60% tiket lagi 8 ajang sukan termasuk bola sepak telah terjual. Jumlah sama masih belum terjual bagi majlis penutupan yang jadual berlangsung dalam tempoh 8 hari lagi. lagi. Jadi itu dia dapat dikongsikan. Dan mereka itu turut memohon maaf atas masalah penginapan dan pengangkutan yang dihadapi beberapa kontinjen sepanjang tamasya berlangsung. Jadi sebanyak 17,000 peserta berdepan kekurangan bilik penginapan selain kelewatan di lapangan terbang dan tempoh menunggu yang panjang untuk menaiki kapal persiaran Costa Serena yang digunakan sebagai hotel terapung. Okey, itu dia. Berkongsikan untuk hampa semua. Baik, terdengarkan sebuah lagu daripada Ratu Novella, Fabulous Cat. Lepas tu sebuah lagu daripada Dayang Nur Faizah, iaitu Umpan Jinak di Air Tenang, dan juga Purnama Naim Daniel. Untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara.

Okey, santai 6.12. Saya damaikan jiwa waktu sekarang menunjukkan pukul 11.21 minit malam. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Dan apapun, orang cakap apa, malam sejuk dan tidak awal kan. Tapi apapun, mungkin ketika ini ada yang sedang mandu, semoga berhati-hati di jalan raya . Yang balik jauh tu, yang selamat sampai ke negeri Kedah, terima kasih. Saya ucapkan selamat welcome to the my negeri Kedah. Macam tu lah kan. Lebih kurang orang cakap apa, sampai negeri Kedah kena panas-panas, makanan panas-panas. Tengah tu orang cakap apa, kena macam apa, asam pedas. Asam pedas negeri Kedah dia lain sikit. Kan, beza asam pedas yang Melaka tu. Melaka dia punya kuah dia likat kan. Macam-macam negeri Kedah ni dia daun kesum. Kan, tapi orang cakap apa, macam ceroy-ceroy sikit. Tu makan dengan ikan apa nama, ikan temenung. Lepas tu dia hujan, buah kicap sikit, kena goreng telur, jadilah. Macam tu lah kan. Hujan-hujan selalunya buat orang akan ingat asam-asam pedas ni akan muncul. Hujan dia akan muncul, cok kodok ke, panas-panas, suam-suam macam tu. Okey, baik, kita tinggalkan makanan tu. Segi-segi teringat pula kan, dia sejuk-sejuk ni, kam-kam apa, teringat macam-macam nak masuk. Okey, baik, kita ada Sekso bakal berkongsi pentas dengan bekas rakan seperjuangan yang kini bergerak bersama dengan ABC Kita Pinyu KPY dan konsep ABC Reunion di Ibu Negara, itu di Bukit Bintang pada 17 Oktober depan. Jadi persembahan istimewa itu bakal mengubah rindu peminat untuk menyaksikan anggota asal kumpulan rock popular ini era 90-an ini kembali bersama pentas lepas lebih dekat masing-masing bawa haluan mereka. Jadi pengurus ABC KPY Muhammad Yazid Selamat berkata idea itu membawa Izo disuarakan sendiri kepada penganjur selepas menyedari sudah terlalu lama mereka tidak bertemu. Jadi Nur Yazid, biarpun sudah tidak bersama dengan satu kumpulan, hubungan mereka tetap baik. Kira-kira 12 tahun sejak berpisah masing-masing, bawa haluan masing-masing. Sendiri sebenarnya tetap baik, cuma tidak selalu berjumpa. Jarang berjumpa sebab Izo dengan pasukannya masing-masing ada jalan sendiri untuk undangan. Persembahannya berbeza. Jadi katanya ada berjumpa tapi beritahu dengan Jo untuk konsert ni. Jadi kalau boleh, kami nak buat reunion ataupun pertemuan semula. Jadi asal itu mendapat sambutan baik buat penganjur, kemudian bersetuju menyaksikan pertemuan semula anggota ABC. Itu dah noh semua yang kena ingat mereka ni. Macam-macam lagi lah ya. Sementara itu satu lagi ABC menampilkan Mamu, vokalis menggantikan Ali untuk susulan masalah kesihatan. Selain Izo, Eddie, Lola dan juga Arif gitar. Okay, itu dah dapat kongsikan untuk hampa. Reunion balik, ada baliklah kembali mengganti nostalgia semula. Sebegitu kita dapat kongsikan untuk hampa. Kalau dengar lagu di sini nanti, insyaAllah saya akan putarkan sebuah lagu di sini. Hampa nak lagu apa ni? Naknya saya dua di sini memang ramai orang cakap apa, semua masterpiece. Semua masterpiece, semua yang akan ingat lagu-lagu yang bercakap apa. Mungkin ada yang menggamit kenangan tapi saya ambil inilah yang orang cakap apa, yang ada 60-an tu sikit. Hidup bersama. Okey. Terimalah untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni. Selepas tu kita dengarkan sebuah lagu Inggeris, iaitu Marriage Bleach Family Affair. Dan sebuah lagu lagi, lagu lama ni sesi dalam lagu-lagu lama yang akan menggambarkan dengan bahawa wajahmu di mana-mana. Azlin Azlin, untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Malaysia Gegar FM.
1: Wah, gaji dah masuk lah. Boleh pergi belah. Jom.
2: Jom, seronok nampak. Tapi yang nak beli apa?
1: Jomlah, yang mana berkenan kat hati tu beli je lah. Tengah duit ada ni.
2: Jom. Yang ni yang aku nak tunggu ni.
1: Alamak, duit gaji dah habis lah. Tak sampai setengah bulan. Susahlah macam ni.
3: Itulah. Lekat disediakan senarai barang keperluan sebelum.

Okey, santai 16. Saya dah mainkan jiwa. 10 minit lagi kita akan relay ke National FM. Apapun, saya dah sampai ke penghujung untuk pada malam ni 26 September. Untuk hari Sabtu ni, besok dah masuk hari Ahad. Bermula dah orang cakap apa, bekerja untuk bagi negeri Kedah. Untuk negeri lain mungkin macam di Perlis dan juga di Pulau Pinang, Perak, mereka mungkin cuti. Kita ni kerja lah. Jumpa lagi untuk pada malam esok seterusnya. Terima kasih buat bagi bantu Jutra, iaitu Abdul Adi Kadir dan juga Ferry teman Faridah untuk pada malam ini. Jagalah diri anda di mana jua anda berada. Jagalah kesihatan, kerana kesihatan anda dah nombor satu. Nantikan besok Pok Lelek bersama dengan Rul dan juga Teha, yang merupakan finalis untuk Bintang Piramli 2026 pada pukul 3 petang esok. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Jangan ada benci, Casey, untuk kami di Kedah FM, pilihan nombor satu di utara.

0: Radio Kedah.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

National FM Sentia Serihati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan National FM Sentia Serihati. Pada waktu ini saya Aizan Azan temankan anda untuk Geng Buruh Hantu ataupun National 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasih dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di National FM ni menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnis.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan bila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan National FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

jalan kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa runsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan nasihat Sonal FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National Love FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada skamer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skamer yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri 9 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka, termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Dato' Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: hingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran di petik ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana sahaja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana sahaja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khusus, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazana FM di mana saja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nazana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman dari Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9 yang Balin Kedah, 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

pertukaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini, dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

Arif dan Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada buat waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, sabar, jangan tidur lagi, terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian dan maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sepi.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Malam ini jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5:15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat atas semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya Allah Ta'ala ni tahu, sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui? Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak dah? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ni Allah Ta'ala beri letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak-otak sama ada, lembu pun ada otak, kita ada otak juga. Itu dah, makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isyak dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isyak dada kau minum arak, menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberi Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tuan sekalian, walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah, jadi yang mabuk kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal wajib sembahyang, berakal. Tak berakal gila, tak sembahyang tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun gila. Nah, tak sembahyang. Nah, tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, dia sekarang dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Nah, bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan, yang mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Nah, betul orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni beruntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga, wailun naru fi nari jahan, satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Dah, fawailun lil musalli, celakalah. Nah, ataupun wail juga, wadi fi nari jahanam, satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-halak, binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqlu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama duk ditawang oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tuan-tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya, beruntung orang macam ni. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buat tu tuan? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buat. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabi'ah semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dengan nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka tukar itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni inna nafsa la ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia, lama kelamaan nafsu yang jahat ini dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, hadiah nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan selamat. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah. Apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikendaki oleh syarak. Itu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Hadir orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lalu, nafsu yang jahat telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikendaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir. Dah. Pelita bagi hati, dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dah, siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main. Bukan seronok-seronok. Ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara. Jaga akal tadi, jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Jadi itu tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira, buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan, bermakna akal yang berkuasa, akal yang berkuasa. Dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya. Dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ini, tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah, tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kalau ini amat berat, amat sukar, tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadah, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah, tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan adalah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Ta'ala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua, insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Allahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.
1: Allahumma

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celia, pejam telinga bila jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di murahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Aktif 6-10.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Doakan semoga semuanya baik-baik sahaja dalam keadaan yang sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya BAZZ Bas Abasira Baharum, InsyaAllah akan temani anda hingga detikkan 10 pagi nanti. Dah pun 6 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Dan juga masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 5.59 minit pagi bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga Pendang, Kuala Mudayan, manakala Pandan Terap Sik juga seluruh daerah Baling 5.58 minit pagi. Begitu juga Kulim Bandar Baru 5.58 minit pagi, seluruh Kepulauan Langkawi 6.1 minit pagi, dan lagi sekali Puncak Gunung Jerai masuknya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi. InsyaAllah Abbas akan temani anda edisi hari ini 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat malam.

sedih? Luka di hati? Punya masalah?

0: usahlah mengadu pada manusia. Mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Kalau masuk dalam masjid, baca abwaba rahmatik. Keluar daripada masjid, baca abwaba fadlik. Baik, apa hikmah dibezakan di antara dua tersebut? Dibezakan sebutan abwaba rahmatik dengan abwaba fadlik untuk kita ingat mudah. Saya bagi kepada para pendengar, nak ingat mudah, nak baca mana satu tak tahu. Masuk ke rumah Allah, rumahnya Allah adalah tempat untuk diturunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka kita minta rahmat tersebut. Yani Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar daripada rumah Allah adalah untuk kita mendapatkan kelebihan dan anugerah daripada Allah. Iaitu dengan meniaga, dengan rezeki dan seumpama dengannya, maka diminta fadlullah. Maka kita baca Allahumma ftahli abwaba fadlik ketika keluar. Dan doa ini dibaca oleh Sayyidina Rasul, dibaca oleh dan diajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar menunjukkan kepada kita bahawa tidak untuk kita tinggalkan apa sahaja pergerakan yang kita lakukan, perlu dilakukan dengan musahabati ismillah. Yani berserta dengan nama Allah Azza wa Jalla. Karena ketika masuk ke dalam rumah Allah tanpa kita berdoa dengan doa demikian, maka nanti kita tidak memohon perlindungan daripada dengan Allah daripada syaitan. Maka nanti akan masuk ke dalam rumah Allah dengan keadaan yang lalai, dan kita akan lupa daripada melakukan yang sepatutnya kita lakukan dalam rumah Allah, dan kita menjauhkan daripada adab, daripada apa yang sepatutnya kita beradab ketika tadi di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ini ada dalam hadis, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar, dan juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti riwayat al-Imam Abi Dawud dan seumpama dengannya. Maka ini perlu kita amalkan.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya Aktif 6-10.
3: Ya, Aktif 6-10 hashtag rancak berbisa. Bas bersiaran bersama-sama dengan Faridah dan juga Zulkarnain pagi ni. 6:16 pagi. Selamat pagi sekali lagi. Bas ucapkan untuk anda semua yang mandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey. Dan juga jangan ubah-ubah frekuensi. Terus bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Banyak perkongsian untuk anda selepas ini. Dan juga jangan lupa untuk follow setiap platform media sosial Kedah FM supaya mendapat maklumat yang jelas bersama-sama dengan kami. Okey, apa nak kongsi sikit lah mengenai dengan hari ni. Kadang-kadang kita main office kan, semua orang nak pergi kerja kan. Ada yang kerja pejabat, ada yang kerja yang macam-macam lah pekerjaan dekat dunia ni kan. Tapi bila kita main pejabat, ada hari tu macam dengan kita ni tak make up kan, pucat. Mesti orang tanya, sakit ke kan? Muka pucat. Lepas tu kawan tu cakap, tak sakit, cumanya tak bersiap hari ni. Tak pakai lipstick, tak pakai gincu hari ni. Semalam tengok macam segok bukan main kan. Pi mana? Macam-macam lah orang tanya kadang-kadang tu kan. Aduh, tak ada nak buka komputer lagi, orang dah mai tanya. Makna kata apa? Makna kata orang sayang dekat kita kan. Orang ambil peduli. Sebelum-sebelum ni tengok segok eh kan. Mai hari ni awak yang serongih sangat ni. Awak bas serongih sangat ni. Macam tu lah kan. Okey, dan juga walaupun kita tak bersolek, tapi kita kena tetap profesional. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak semua orang dia suka berdandan ni, bersolek, pakai make up apa semua kan. Setengah orang tu dia like-like je, setengah orang dia pakai tebal. Tu ikut cita rasa mas masing-masing. Kita jangan nak orang kata apa ni, hukum orang. Bila kita tengok tu, terus nak hukum orang. Tak boleh. Okay, terus bersama dengan Bas lepas ni di Aktif 6-10 hashtag rancak berbisa.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sangat, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi

0: di 97.5.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Yang menghampiri 7 pagi, ada lagi perkongsian untuk anda. Okay? Sambil-sambil bawa kereta kan, jangan mengelamun. Okay? Teruskan panduan, fokus pada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang di rumah kan, cuti lagi hari ni. Okay, manfaatkan cuti anda bersama dengan insan yang tersayang. Okay? Yang mana seraga cari rezeki, buka gerai, buka kedai, macam-macam lah. Tak kira lah kedai apa pun, bas rangkum sekali lah. Saya kata gerai asyik lemak je, bas ni duduk cerita kan. Tak. Semua yang orang kata bertungkul lumus mencari rezeki, semoga Allah memperluaskan, mempermudahkan jalan untuk kita mencari rezeki kan. Okey, ni di Ipoh, seorang remaja lelaki orang asli cedera tangan kanannya tersepit dalam mesin pengisar daging di sebuah premis di kawasan Perindustrian Ringan Bercam semalam. Dan juga penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata maklumat kejadian diterima pada jam 4.41 minit petang. Dan juga setibanya jentera di lokasi dapati tangan kanan mangsa tersepit dalam mesin pengisar daging, namun mangsa masih sedar. Dan juga apa ni, kemudiannya memohon bantuan sepasukan perubatan, memohon bantuan pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi untuk memberikan bius pada tangan mangsa kerana mangsa mengalami kesakitan ketika operasi menyelamat dijalankan. Okey, kita doakan semoga adik tu kuat lah kan. Ya Allah, sakit. Bas dengar pun sakit, kita kena pisau sikit pun sakit kan. Ni tambah ni mesin pengisak duk lenyek, apa duk lenyek tangan kan. Ya Allah, tak tahulah. Okey, semoga berhati-hati dalam setiap apa pekerjaan yang kita lakukan. Semoga urusan adik ni dipermudahkan ya. Dan juga lepas ni Bas nak kongsi, selepas kita utama 7 pagi, Bas nak kongsi mengenai dengan Sukan Asia Aichi Nagoya. Semuanya untuk anda di Aktif 6 10 #RancakBerbisa.

0: dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, tempang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan. Dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Dr. Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadhil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajar Sitni pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

0: #RancakBogisa. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: haluan negara.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: negeriku. Terus dengarkan
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Bazaar bersama-sama dengan anda. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami di Aktif 610 #RancakBerbisa. Okay, hari ini 27 September 2026 hari Ahad. Okay, kita doakan semoga permulaan hari kita, permulaan hari di minggu yang baru ni memberi kita sinar yang baru kan, semangat yang baru dan juga semualah yang baik-baik sahaja Allah hadirkan dalam hidup kita. Yang tak okey, yang tak okey tu kita letak tepi lah kan. Kadang-kadang yang tak okey tak okey inilah yang akan kata apa ni memberikan hari kita tu tak syok. Ha, lepas tu kita jadikan hari kita indah walaupun apa jua yang mendatang. Okey, ini Bas nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan Sukan Asia tadi kan. Bas nak Bas dah janji mengenai dengan sikitlah Sukan Asia Aichi Nagoya. Emas keempat ini kedudukan terkini kutipan pingat kontinjen negara dan juga kontinjen Malaysia kekal berada di kedudukan ke-11 dalam carta kutipan pingat Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dengan Malaysia mengumpul 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa menjadikan 10 pingat secara keseluruhan terkumpul setakat ini. Dan juga untuk rekod, pingat negara hadir menerusi sukan karate, sepak takraw, wushu dan juga e-sukan. Tambahan pingat terbaru negara hadir menerusi kem sepak takraw negara yang menamatkan kemarau 36 pingat emas selepas menewaskan Thailand malam tadi dalam acara regu berpasukan. Kalau tengok hari ini, Malaysia berpeluang menambah koleksi pingat menerusi acara terjun final dan olahraga final. Ayolah semua yang mana mendengar kan ini, berikan sokongan buat atlet Malaysia. Boleh eh? Okeylah, 7.30 minit pagi kita nak ke Met Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca. Semuanya untuk anda di Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: Gedankengeier. Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, 7.30 minit pagi. Langsung kita nak mengetahui juga keadaan cuaca langsung daripada Met Malaysia negeri Kedah bersama-sama dengan Encik Aizuddin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat Encik Aizuddin?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut sampaikan ramalan cuaca selama 24 jam untuk negeri Kedah bermula 8 pagi ini. Cuaca dijangka ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam mendung. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan ombak berketinggian 1 hingga 1.5 meter. Sekian laporan dari Bilik Operasi Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat bertugas, Cik Azuddin.
2: Baik, terima kasih. Selamat pula kepada DJ.
1: Ya, terima kasih juga untuk Cik Azuddin yang bertugas sorang-sorang juga macam bas dekat sini. Okey, yang mandu hati-hati jalan licin, hujan kan. Pukul berapa hujan? Bas bangun pukul 3.30 minit pagi tadi. Hujan sampai dah sekarang. Sekarang ni bas tak pastilah di kawasan anda masih hujan ataupun tak. Tapi di kawasan ni dalam konti ni tak hujan. Dekat luar konti mungkin hujan, tapi dalam konti ni tak hujan tapi sejuk. Macam itulah yang bas boleh kongsikan untuk anda semua. Okay? Dan juga kalau kita tengok semalam berlangsungnya Anugerah Industri Music ke-25. Siapa tengok? Apabila membawa Mimi Fly ini membawa pulang 5 trofi menerusi kategori utama dan juga pra anugerah yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK Sarawak. Yang tu bukan banyak kongsi Anugerah Industri Music, tidak. Bas nak kongsi Kemuncak Bintang Kecil 2026 kan. Tahniah buat peserta Kedah adik Reza kita merangkul Johan bagi Kemuncak Bintang Kecil 2026 kan. Dengan lagunya Madah Berhela Peh. Bila kita tengok saya langsung di TV2 kan, bila kita tengok dia buat persembahan tu, Allah kan. Rasa macam dengan hui, dia tarik tu, dia curi nafas masa bila, dia bernafas masa bila. Tu yang nak tanya tu. Kan nanti dia balik daripada Sarawak ni, bas nak tanya, mungkin nanti bas akan telefon beliau. InsyaAllah kalau berkesempatan nanti kita akan bersama-sama dengan adik Reza, insyaAllah. Okay, bas cuba dapatkan adik Reza nanti. Kita nak tahu juga lah nanti apakah perasaan beliau bila pertama kali masuk Bintang Kecil ni, terus dapat Johan. Kan memang berbaloi lah dengan usia dia 12 tahun. Memang tak boleh dah tahun depan kan. Tahun ni Alhamdulillah rezeki milik Rezaril Indra, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Sekolah Kebangsaan Puteri Jaya. Terima kasih banyak-banyak kerana mengharumkan nama Kedah FM, juga mengharumkan nama sekolah kan. Tahniah. Okey, dan jomlah kita nak buka lagu yang memang adik Reza ni nyanyi masa malam tu. Tapi bukanlah versi Reza, tapi versi Zainazin lah, Datuk Zainazin, Madah Berhela Kedah FM.

Ya, 7.45 minit dah pagi kita ikuti Sentuhan Duha dan juga 8 pagi kita ikuti berita tempatan Kedah FM disinting oleh Rashid Jali. Sama-sama nantikan di Kedah FM. Seharmoni.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan perkisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah, kita berada pada bulan Ogos, bulan kemerdekaan, tanggal 31, bulan 8, 57, hari yang mulia, hari bahagia. Alhamdulillah, sidang pendengar yang saya hormati, alhamdulillah, kita masuk juga dalam apa nama bulan Ogos, atau lebih tepat kita kata bulan kemerdekaan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak cerita pada kali ini tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Baik, jadi bila sebut tentang orang lelaki-lelaki ni adalah pemimpin, rijal, ar-rijal, lelaki, qawwamu, jadi pemimpin. Jadi apakah ciri-ciri seorang suami yang boleh dipanggil sebagai rijal? Pertama, seorang suami boleh membuat keputusan dalam rumah tangga. Jangan dia jadi pak turut, diam. Itu bukan rijal tu. Yang kedua, tidak membela suatu kesalahan dan sering memaafkan. Kalau salah, dia kata salah. Kalau betul, dia kata betul. Itu seorang suami, seorang bapa dalam rumah tangga. Yang ketiga, memahami komunikasi dan pertengkaran. Cara berkomunikasi, cara nak menyelesaikan konflik, dia boleh selesai dengan cara baik. Yang keempat, mengetahui hak dan batasan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa hak dia, apa hak isteri dia. Yang kelima, belajar mengurus nafsu, sama ada nafsu syahwat atau amarah. Yang keenam, menjaga nafkah zahir dan menjaga nafkah batin. Yang ketujuh, tidak berpoligami jika dia tidak berkemampuan. Dan yang kelapan, menjaga keluarganya dengan cara yang betul mengikut jalan agama. Inilah dia tuan-tuan, lapan ciri-ciri yang dikatakan sebagai seorang lelaki yang bergelar suami. Jom kita fikir.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.